Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar, kita jalan bareng terus dan lagu-lagu yang saya pilihkan semoga tambah menyemangati Anda. Pagi ini Anda mendengarkan Surakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Dan saya ingatkan nanti pukul 9 pagi Halo RRI akan ada untuk Anda ya. Siapkan keluhan Anda, aduan Anda barangkali untuk Anda sampaikan nanti di pukul 9 pagi ya. Terus ada Bu Nur dulu, mau sapa dulu Bu Nur. Halo Mbak Nana, selamat pagi beserta kru Pro 1 juga semuanya ya. Salam sehat semangat selalu. Gih Bu Nur, harga-harga turun buat ibu-ibu, senyum Mbak Nana, asik ya. Karena bulan Muharram juga tidak ada hajatan, ditambah MBG-nya libur. Harga-harga buat sumringah loh Mbak Nana. Selamat bertugas, ria bahagia selalu. Jumat berkah, semoga rezeki bertambah barokah. Amin. Lagu-lagunya asik loh Mbak Nana, biar rasa dinginnya hilang karena sambil bedak jeduk ya. Oh, jedeg-jedeg ya, pokoknya terus nyimak Pro 1. Oke, baik. Thank you ya Bu Nur, semangat terus pagi ini. Dan ada yang lain yang pengen me-WhatsApp, monggo silahkan WhatsApp dibuka terus di 081 3900 15525 ya. Kami informasikan untuk pagi ini kami memang tidak menayangkan warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Kami ganti dengan lagu-lagu dan informasi. Saya hadirkan Billie Eilish dulu, Birds of Feather.

Pendengar, jumlah keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Langsung Tunai BLT dari Dana Desa di Kabupaten Wonogiri di tahun anggaran 2026 ini merosot tajam. Tercatat jumlah penerima bantuan jaring pengaman sosial ini anjlok hingga hampir 60% bila dikomparasikan dengan tahun lalu. Tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Wonogiri Hari Sutrisno membeberkan jumlah penerima BLT dana desa di seluruh wilayah Wonogiri tahun ini hanya 1.693 keluarga. Jumlah ini menyusut drastis dibandingkan realisasi tahun lalu yang menyentuh angka 4.182 keluarga. Hari menerangkan penurunan jumlah penerima ini merupakan imbas langsung dari menurunnya penerimaan dana desa yang mengalir ke kas desa hingga lebih dari 60%. Selain itu, regulasi terbaru tidak lagi mengunci batas prosentase alokasi anggaran untuk BLT dana desa, tidak seperti tahun lalu yang mematok porsi maksimal 15% dari total pagu. Dijelaskan juga penerima manfaat adalah keluarga miskin yang masuk dalam DTKS Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial Desil 1 sampai dengan 4. Indikator lainnya adalah mereka belum mendapatkan program bantuan sosial reguler lain seperti PKH Program Keluarga Harapan maupun Bantuan Pangan Non Tunai BPNT. Adapun nominal yang diterima tiap KPM dipatok Rp300.000 per bulan. Dan dari total 251 desa, saat ini hanya ada satu desa di Wonogiri yang tercatat nihil atau tidak menyalurkan BLT dana desa karena tidak ada warganya yang masuk kriteria pengetatan itu, yaitu Desa Kepiar di Kecamatan Purwantoro. Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Wonogiri Joko Purwidiatmo memaparkan akumulasi pagu dana desa untuk 251 desa di Wonogiri tahun ini dikunci di angka Rp85,7 miliar. Dan nilai itu terjun bebas hingga 66% dari capaian tahun lalu yang sempat menembus Rp250,5 miliar. Joko menyebutkan pemotongan ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang menggeser postur anggaran desa guna mempercepat operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP melalui pembangunan gerai-gerai koperasi di daerah. Ada Pak Sriatmo nih ya, wow Pak Sriatmo lama gak WhatsApp saya loh Pak Sri. Selamat pagi Mbak Nana, kru Pro 1, selamat bertugas, semoga tidak lekas capek, selalu sehat ya. Tetap semangat sukses selalu dalam karirnya, amin, amin Pak Sri, matur nuwun. Cuaca kawasan Panjang Utara sangat cerah, syahdu Mbak Nana, anginnya sepoi-sepoi, tiupannya sangat dingin, gitu ya. 23 derajat Celsius suhunya. Apakah pagi ini tidak ada siaran Pildun 2022? Ada, nanti pukul 10 pagi Pak Sriatmo ya. Nanti pukul 10 pagi. Untuk pertandingan sekarang ini memang tidak diudarakan di Pro 1 Solo. Kalau ingin mengikuti, bolehlah. Saya relakan kalau Anda pengen mengikuti bola untuk yang sekarang, boleh mendengarkan langsung ke Pro 3 ya. Silakan bisa mendengarkan di Pro 3 untuk sekarang ya. Kemudian di RT kampung saya Gakin yang terima bantuan dari pemerintah sebanyak 9 kakak Mbak Nana sudah berkurang dari tahun-tahun yang lalu nggih. Alhamdulillah ya. Salah satu efeknya adalah semoga yang saya harapkan yang terlepas dari BLT ini sudah naik kelas begitu. Sudah naik kelas, sudah lebih mandiri dan tidak butuh dibantu lagi, semoga begitu ya, kita harapannya begitu. Dan apa yang kita kerja keraskan tiap hari semoga membuahkan hasil. Baik, terima kasih Pak Sri, lama tak jumpa, tombok kangen ya Pak Sri, semoga tetap betah terus mendengarkan Pro 1. Saya punya lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara pendengar pagi ini, semoga tetap bisa memberikan kebahagiaan begitu, ceria dan bisa mengundang atau memotivasi senyum Anda hari ini. Dari Unmesh, senyumlah.

Dari It Gitaf lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan ya, bagaikan payung aja nih ya. Pendengar, saya undang Anda sekarang untuk bisa masuk barengan saya nih ke 6380555 untuk phone call. Lalu untuk WA call WA chatnya tetap ya di nomor saya, nomor kami di 081390015525. Kami sedang soroti tentang bagaimana satu tempat wisata begitu di Klaten dalam hal ini bisa masuk ke Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2026, pendengar. Umbul Berintik ini ya, menuju API Award 2026. Saya nanti coba akan kulik ya, bagaimana sebuah tempat wisata kemudian bisa bersaing begitu masuk ke sebuah penganugerahan tempat wisata terbaik untuk kategori wisata air ya. Saya nanti akan berbincang dengan Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, pendengar, Ibu Dwi Murwanti SEMSI, kemudian juga Kepala Desa Malangjiwan Kecamatan Kebon Arum Kabupaten Klaten, di mana tempat wisata ini berada di desa ini ya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang ini. Kalau Anda sendiri bagaimana, suka berwisata ke Klaten kah? Atau Anda mau ada apresiasi untuk hal ini, monggo silakan, boleh ya. Karena sesungguhnya kalau Pesona Indonesia itu memang apa ya, sudah bukan rahasia lagi ya, sudah terkenal sampai mancanegara bahwa kita ini punya tempat-tempat yang indah, yang baik begitu. Dan dengan adanya award seperti ini, Anugerah Pesona Indonesia ini, mungkin bisa memacu begitu daerah-daerah bersangkutan, daerah-daerah yang berpotensi wisata untuk bisa berlomba-lomba dihargai di mata nasional. Dan tentunya kalau udah begitu, kalau sampai memegang award ya, pasti akan program pembaikannya atau perkembangan wisatanya pasti lebih akan diperhatikan lagi. Jadi ini satu motivasi saya rasa ya, untuk setiap tempat wisata dimanapun itu, selama di Indonesia maksudnya, ini kita bisa berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang terbaik tentunya, pendengar. Kalau pemegang API Award ini ada di lingkungan kita, kan kita juga kayak lebih bangga gitu ya. Dan lebih dari itu, kita bisa liburan di tempat yang sudah terstandarisasi barangkali. Jadi kita gak bingung-bingung lagi kalau kita pergi ke tempat wisata yang sudah terstandarisasi, pasti kita juga akan lebih bisa menikmati. Karena biasanya fasilitas untuk kunjungan ini sudah komplit biasanya ya, kalau sampai mendapatkan award seperti ini. Anda mau komentar boleh, Anda terutama yang ada berada di wilayah Klaten ya, seperti apa bangganya Anda, boleh Anda sampaikan. Bahkan Anda yang mungkin ada di Kecamatan Kebon Arum ya, atau di Desa Malangjiwan sendiri, monggo silakan ikutan bergabung. Saya buka phone call 638055, WA chat, WA call-nya juga saya buka terus. Ada Butri di Keprabon. Selamat pagi Mbak Nana. Selamat pagi Butri. Semoga sehat, semangat, sukses tugas-tugasnya Mbak. Amin, amin. Terima kasih Butri. Mbak Nana sudah sarapan belum? Ya belum lah. Ini tenggorokannya sakit. Oh, ini tenggorokannya sakit buat nelan Mbak Nana, makanya sarapan dengan bubur. Oke. Pakai obat yang langsung direct ke tenggorokan itu ada lho Bu, tapi saya enggak bisa sebut merek ya. Obat tenggorokan yang direct langsung dimakan, dikunyah begitu, itu enakan biasanya Bu, agak lemes gitu nanti tenggorokannya, gak terlalu menyakitkan ya. Yang penting yang sakit tenggorokannya masih gak apa-apa Butri ya, tetap bersyukur Butri karena bukan sakit hati. Kalau udah sakit hati obatnya susah Butri ya. Semoga lekas sembuh ya Butri, dahar buburnya semoga tambah lezat dengan menikmati kebersamaan di Pro 1. Lalu juga ada Pak Sriatmo ya, betul ya. Oke. Oh, Pak Sriatmo ini. Oke Pak Sri, sebentar ya, mana WhatsAppnya Pak Sri? Ini ya, betul ya. Oke. Di mana ini? Pajang Lawean ya.
Mbak Nana, pembangunan bioflok bantuan dari Kementerian Kelautan sudah selesai beberapa waktu lalu, Mbak Nana. Insya Allah hari ini akan ditebarkan benih ikan lele yang akan dikelola oleh warga RT 30 RW 14 Pajang Lawayan, Surakarta. Semoga bantuan ini dapat meningkatkan taraf hidup warga sekitar, Mbak Nana. Amin. Oke, dikasih foto-fotonya juga nih saya nih. Oh, ini jadi kayak... Oke, pembibitan lele atau peternakan lele begitu ya. Oke, nggih. Selamat ya Pak Sriatmo dan warga, semoga nambah semangat juga, terus apa namanya dikelola bersama dan memotivasi untuk usaha bersama ya di RT 30 RW 14. Mbak Nana, tempat wisata yang dulu jadi favorit warga Indonesia itu Grojogan Sewu, oke, Tawangmangu ya, di Tawangmangu. Kini sepi pengunjung loh Mbak, dilematis memang karena fasilitas di area itu kurang memadai. Ya, jadi sesatu tempat wisata yang barangkali sangat populer pada zamannya, kalau tidak bisa mengikuti perkembangan persaingan kepariwisataan, ya seperti mungkin nasibnya Grojogan Sewu ya, yang mulai ditinggalkan pengunjung karena memang pilihan untuk berwisata di daerah sana ya luar biasa sekali. Baru kita lewat di jalan aja, jalan yang utama itu aja kita udah bisa pilih mau tempat wisata yang kayak apa ya, terutama untuk kolaborasi antara tempat makan dan tempat healing begitu kan. Itu dia. Jadi itu tadi betapa pentingnya menurut saya ya, penting kayak semacam penghargaan untuk tempat wisata, karena itu artinya setiap pengelola tempat pariwisata, tempat wisata ini akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik kan. Nah, itu dia. Saya Butri, terima kasih ya Mbak Nana. Sama-sama Butri. Terima kasih sekali Butri juga, semoga segera lekas sembuh Butri. Pak Prapto juga masuk. Mat pagi Mbak Nana, metugas semangat saya selalu. Amin. Matur nuwun Pak Prapto semangatnya. Semoga, oh Pak Sri, maaf Mbak Nana, RT 3 bukan RT 30. Oh, kebalik nulisnya ya. 03, yang atas tadi tulisannya 30. Jadi saya bacanya 30 Pak Sri. Jadi yang benar adalah RT 3 RW 14 Pajang. Nggih. Matur nuwun Pak Sri, semoga sehat-sehat terus dan betah terus mendengarkan Pro 1. Saya sambil putarkan lagu, WA call WA chat masih terbuka loh pendengar yang pengen gabung silakan boleh. Terus phone call-nya juga terbuka. Umbul Berintik yang sekarang menuju API Awards ya, sebuah penghargaan untuk tempat pariwisata nasional. Ada Benson Boone dulu, lagunya Beautiful Thing.

0: Saga.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Sahabat pendengar, suasana panas sepak bola dunia mulai terasa. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat dan antusiasme masyarakat di berbagai belahan dunia terus meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, jumlah peserta kini bertambah menjadi 48 negara yang membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Dari pembahasan tim unggulan, pemain bintang, prediksi juara, hingga rencana nonton bareng, euforia Piala Dunia mulai terasa di mana-mana. Indonesia pun ikut larut dalam semangat yang sama. Lalu siapa yang akan bersinar? Siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Karena Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang semangat persatuan dan jutaan harapan dari seluruh dunia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditambal.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk

0: saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638-055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Pendengar Bincang Pagi, nanti akan segera kami hadirkan ya, sambil saya menantikan tersambung dengan para narasumber. Nanti kami akan membahas bagaimana lokasi wisata Umbul Berintik ini menuju anugerah Pesona Indonesia API Awards 2026. Akan ada Kepala Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, Bapak Suprianto Adinagoro, kemudian juga ada Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten ya, Ibu Dwi Murwanti SMSI. Nanti saya hadirkan dulu The Rain Sepanjang Jalan Kenangan, dan Anda terus bergabung bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Manfaatkan juga phone line kami untuk bisa gabung nanti di Bincang Pagi ya.

0: Mendengar Anda dalam Surakarta pagi ini, kita jalan bareng terus dan sekarang kita masuk ke segmen Bincang Pagi. Saya sudah bersama dua narasumber saya yang tadi sudah berkali-kali saya sebutkan ya. Kita bahas tentang sebuah lokasi di Klaten yang masuk ke jajaran Anugerah Pesona Indonesia. Itu apa sih, penghargaan apa, dan seperti apa Umbul Berintik yang masuk ke dalam ajang ini mempersiapkan diri ya, dan apa yang pengen diraih sesungguhnya. Anda boleh juga gabung nanti ketika ada waktu, nanti akan saya buka, Anda ikutan berinteraksi bersama narasumber kami. Pendengar, lewat Zoom kami sudah tersambung dengan Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Klaten, Ibu Dwi Murwanti, SCMSI ya. Kemudian Kepala Desa Maklangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, ada Bapak KRT Suprianto Adi Nagoro ya. Bu Dwi dulu, selamat pagi Bu Dwi.
1: Selamat pagi, selamat Mbak pagi. Nana.
0: Suara saya jelas, waalaikumsalam. Suara saya jelas Bu Dwi?
1: Sangat jelas.
0: Sangat jelas, alhamdulillah ya. Terus Pak Lurah nih.
2: Selamat pagi.
0: Pak Lurah Maklangjiwan, saya memanggilnya Pak Supri atau Pak siapa?
2: Enaknya Mas gitu.
0: Oh yo, yo. Ya Allah, kaget saya. Ya wis, Mas Lurah. Mas Lurah ini ya. Panggilannya siapa?
2: Pak Mas Supri enggak, Pak?
0: Mas Supri enggak apa-apa ya. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Enggak mau dipanggil Bapak ini rupanya. Ya.
2: Menolak tua.
0: Menolak tua ya, kayak saya sesungguhnya. Baik. Awas nanti kalau manggil saya Bu ya. Saya denda nanti. Baik. Baik, Mas Supri, Pak Lurah atau ya. Mas Lurah ini dari Maklangjiwan, ya. Namanya desanya Maklangjiwan ya, Kecamatan ya, Kebon Arum. Baik. Bu Dwi dulu, Bu Dwi. Saya mau tahu Anugerah Pesona Indonesia itu apa? Apa sih sehingga kita pengen ikutan ajang itu? Itu terus kapan, Bu Dwi?
1: Jadi Anugerah Pesona Indonesia itu sebuah ajang kompetisi gitu ya, apresiasi
0: untuk
1: para pelaku ataupun pengelola daya tarik wisata yang ada di Indonesia. Jadi untuk yang API ini terbuka untuk umum. Tahun ini ada beberapa kategori, ada 18 kategori. Salah duanya itu adalah untuk kategori wisata air dan situs sejarah.
0: Wisata air, oke.
1: Yang dikompetisikan gitu ya. Nah, ini adalah penyelenggaraan yang ke-10.
0: Oke.
1: Okay. 10 tahun, kemudian yang ikut berpartisipasi itu hampir semua pengelola daya tarik yang ada di Indonesia.
0: Ya, terbukti ya. Dan kalau Bu Dwi tadi bilang salah duanya, berarti masih banyak kategori-kategori yang lain.
1: Ya, banyak kategori. Ada 18 kategori. Ada kuliner, souvenir, kemudian ada promosi digital, kemudian ada makanan khas, minum khas, seperti itu. Jadi produk pariwisata dan ekonomi kreatif.
0: Oke. Jadi kalau dibagi dalam kategori-kategori berarti persaingannya atau kompetisinya antar kategori ya? Yang wisata air maka bersaing dengan pariwisata wisata air juga begitu kan. Nah, kalau dari Klaten ada wisata air jelas Umbul Berintik ya. Terus yang situs sejarah ada?
1: Situs sejarah itu Candi Sojiwan.
0: Candi Sojiwan.
1: Iya.
0: Di mana nih letaknya kalau Candi Sojiwannya?
1: Ini di Desa Bodatu.
0: Bu Dwi, putus-putus, saya tidak menangkap katanya. Halo?
1: Iya. Desa Kebon Dalem Kidul.
0: Kebon Dalem Kidul. Ini beda
1: itu,
0: sama
1: itu di Kecamatan Prambanan. Kebon masuknya Dalem. Kecamatan Prambanan.
0: Kidul. Oke, okay. Ini Kecamatan Prambanan masuknya ya. Oke. Okay. Yeah. Jadi ada dua dari Klaten ya, Bu Dwi ya.
1: Iya.
0: Yeah. Okay. Dengan beda kategori. Oke.
1: Okay. Beda kategori. Nah, ini mulai vote-nya ini kan sebenarnya tergantung kita. Ini kan sebuah ajang promosi ya. Jadi gencar-gencarnya kita untuk promosi karena ini penilaiannya berdasarkan vote di IG, YouTube maupun SMS gitu ya. Jadi untuk vote sendiri itu mulai bulan April sampai dengan September.
0: April sampai September. Oh, masih September ya. Oke. Okay. Ya, berarti September. Ini penetapannya, ini penetapan nanti, pemenangnya itu bulan September.
1: Nanti di bulan November.
0: Oh, jadi di bulan November. Oke.
1: Okay. Ya, betul. Itu vote-nya itu ditutup September, kemudian panitia mungkin Oktober sudah ini ya mulai merekap secara keseluruhan. Nah, di November itu untuk apa itu awardingnya. Kebetulan untuk penyelenggaraan ke-10 ini tuan rumah nanti insya Allah jadi tuan rumahnya itu nanti insya Allah Klaten.
0: Oh begitu. November. Untuk acara awardnya, awardingnya nanti ini sudah fix.
1: Sudah fix.
0: Ya, akan sudah, bertempat okay, di sudah. Klaten. Wow.
1: Di Klaten seperti itu. Okay. Dan karena spesial juga kebetulan Klaten tahun ini juga hari jadi Klaten yang ke-222. Angka ya. Cantik gitu ya.
0: Wah, ini kayaknya Klaten
1: ini adalah penyelenggaraan memang ke-10 itu sudah okay. Satu dasawarsa.
0: Okay, baik. Tapi memang Klaten kayaknya lagi ini ya menebar pesona terus nih belakangan ini nih, keren nih.
1: Ya betul. Ya, betul.
0: Pasti tambah sibuk nih Bu Dwi ya dan teman-teman di Dinas Pariwisata.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Baik.
1: Pak Lurah juga tambah sibuk ini.
0: Iya. Jangan Pak Bu nggak mau Mas Lurah.
1: Oh iya Mas Lurah, Mas Supri.
0: Mas Supri ya. Baik. Jadi saya rasa setiap sendi-sendi pariwisata akan sibuk nih ya dengan berbagai betul. Program baru sepertinya digenjot oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Okay. Jadi ini berarti sedang tahap vote ya, voting ya. Begitu lewat voting, media sosial. Apa tadi Ibu tadi Facebook, ada Instagram,
1: di YouTube, IG, YouTube ada SMS juga ya.
0: Oke, dan Instagram dan juga apa tadi ya sampai SMS ya?
1: Iya SMS masih ada.
0: Facebooknya siapa tahu dari situ malah banyak Bu. Facebooknya juga
1: ada kan?
0: Oh Facebooknya malah nggak ada. Tapi oke, kalau boleh YouTube. Bu sekalian share saja ini IG-nya apa, kemudian YouTube-nya apa, biar kita semua bisa ikut vote begitu Bu.
1: Untuk apa itu IG-nya itu nanti dimasuk di Ayo Jalan-Jalan.
0: Oh Ayo Jalan-Jalan, oke.
1: Ya Ayo Jalan-Jalan ini di Wellness Tourism, jadi tinggal milih aja nanti Wellness Tourism Umbul Berintik Kabupaten Klaten.
0: Oke.
1: Terus kalau yang untuk Candi Sojiwan itu Candi Sojiwan Situs Sejarah.
0: Candi Sojiwan
1: Kabupaten Klaten.
0: Okay.
1: Kemudian kalau untuk di YouTube-nya itu masuk di akun Api Award ya.
0: Oh, masuk di akun Api Award kalau untuk YouTube-nya. Oke. Okay.
1: Ya,
0: itu ya. Atau zaman sekarang search by name aja pasti bisa ketemu ya kalau Anda ke internet ya, untuk bisa ikutan. Ini terutama bisa, untuk warga Klaten ini harus ikut berpartisipasi nih ya untuk bisa vote.
1: Ini kami gencarkan untuk ayo vote. Dari 1,4 juta kan lumayan ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang sudah ini bermedia sosial kan sudah banyak sekali.
0: Sekarang sudah sampai itu juta, 1,4 juta Bu yang masuk. Yang apa?
1: Enggak sih, maksudnya kalau kita ngandalkan cuma warga Klaten itu kan 1,4 juta.
0: Oh begitu.
1: Berapa persennya gitu.
0: Berapa persennya lumayan ya. Dan kalau udah di radio begini semoga juga enggak cuma orang Klaten aja ya, tapi kita juga ikut mendukung. Saat
1: ini posisinya kita masih yang tertinggi alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Ini untuk Umbul Berintik itu di posisi pertama. Kemudian yang kedua ini ada River Tubing Air Pisah ini dari Kabupaten Rejang Lebong ya.
0: Oke. Jadi kita bersaing dengan itu ya.
1: Ada Balimau, ya Balimau, Kasai, Muara Lambu, Kuantan, Sengingi, Sumatera.
0: Wow, keren nih. Ya. Kita ikut bersaing dengan mereka ya. Oke.
1: Ya, kemudian. Oke. Terus situs sejarah ini kita masih, alhamdulillah ini bulan kedua kita masih di posisi pertama.
0: Oh,
1: kemudian
0: wow,
1: yang kedua ini yang nyusul itu ada situs Candi Agung ini di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
0: Oke.
1: Okay. Ini masuk Sumatera kayaknya juga ya. Terus yang ketiga ada rumah singgah Sultan Siak di Kota Pekanbaru.
0: Oke. Okay. Ini kabar baik berarti ya kalau sementara ini posisi votingnya masih dua-duanya nomor satu ya. Oke, semangat ya. Satu. Semangat ya Bu Dwi ya.
1: Karena kita juga beban tuan rumah kan.
0: Oh iya kan.
1: Tuan rumah. Ya, tapi
0: masa kalah ya tuan rumah ya.
1: Masa kalah tuan rumah.
0: Baik. Baik, sesemangat itu ya. Oke, sekarang Mas Lurah dulu. Mas Lurah ini bangga dong salah satu lokasi wisata air di tempat Mas Lurah ini masuk dipilih begitu. Itu dipilih kan ya? Dipilih untuk bisa maju ke Api Award. Bagaimana nih Mas Lurah persiapannya nih?
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten yang sudah luar biasa mengedukasi terkait wisata awareness tourism di Umbul Berintik, Desa Malangdiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Kami sangat, ini anugerah Tuhan, sumber daya alam yang kami kelola. Alangkah tidak baik ketika kita diberi sumber daya alam tidak dikelola dengan baik. Ini kami kelola dan alhamdulillah dari 2019 kami sudah mengelola ini dengan ikon kami, brand kami, yaitu wisata terapi di Umbul Merintik. Karena
0: wisata
2: kami
0: terapi, okay,
2: berpikir bahwa olahraga yang baik itu berenang. Nah, dari itu kita ambil untuk terapi. Jadi di wisata terapi Umbul Merintik ini alhamdulillah juga dipilih oleh Dinas Pariwisata untuk diajukan pada Anugerah Pesona Indonesia. Kami mempersiapkan diri untuk itu, walaupun memang agak sibuk. Kami mempersiapkan diri untuk kelengkapan-kelengkapan dan sebagainya. Okay.
0: Tapi jadi berarti dipilih oleh Dinas Pariwisata Klaten?
2: Ya, pada dasarnya kami sudah memulai dari tahun 2019.
0: Okay.
2: Jadi ikon kami Umbul Merintik itu wisata terapi. Kalau bahasanya Bu Kadis Pariwisata, awareness tourism, wisata kebugaran.
0: Okay. Jadi ada apa aja di situ?
2: Ya, kita menyiapkan ada 5 kolam, tapi itu sumber mata air langsung. Maka dinamakan Umbul Berintik karena sumbernya itu berintik-berintik, banyak sekali mata airnya. Hasil laboratorium yang kami cek setiap 6 bulan sekali, ini pH-nya 8,3.
0: Okay.
2: Terus mineralnya itu 70 sampai ke angka 90.
0: Okay.
2: Yang luar biasa TDS-nya. TDS-nya hanya 40 ppm. Ini sangat layak untuk diminum tanpa
0: dimasak.
2: Ya, betul. Ini sangat
0: kelimanya layak. Itu.
2: Ya,
0: kelimanya aman, TDL-nya aman. Okay.
2: Aman, ini hasil lab kami.
0: Okay.
2: Nah, ini makanya banyak pengunjung-pengunjung baik dari dalam kota maupun luar kota yang datang untuk terapi di Umbul Merintik. Dan kami juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang merekomendasikan pasca stroke, pasca saraf kejepit untuk terapi di Umbul Merintik. Ini yang kami siapkan. Dan kami juga menyiapkan tim terapis. Ada 8 personil yang kami siapkan, kami latih, kami diklat, kami didik agar mereka bersertifikat. Begitu.
0: Oke. Apa namanya tadi terapisnya?
2: Terapi di Umbul Merintik, awareness tourism, Tuan Bro.
0: Terapisnya tadi untuk apa?
2: Personal. Untuk saraf kejepit, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya.
0: Oke, terapis ini akan disiapkan di tempat lokasi lokasi wisata ini, begitu maksudnya?
2: Iya, betul. Kita siapkan di setiap kolamnya itu ada tim terapis yang
0: membimbing
2: gerakan-gerakan mereka.
0: Oke. Gitu. 5 kolam ini apakah fungsinya sama atau ada bedanya?
2: Oh, ada bedanya. Kami membuat yang pertama, kolam utama itu khusus untuk terapi yang stroke, saraf kejepit. Terus ada kolam lagi yang untuk support. Jadi ketika warga yang senang dengan berenang, support untuk olahraga kita siapkan. Juga kita menyiapkan untuk anak-anak. Mungkin anak-anak butuh terapi ruang gerak badannya agar lentur otot-ototnya, kita siapkan juga.
0: Oke, kolam anak ya. Oke, jadi ada 5 itu. Dan kerjasama dengan rumah sakit ini sedang dilakukan atau sudah dilakukan dan sudah berjalan? Terapisnya juga bagaimana perkembangannya sekarang ini?
2: Untuk kerjasama dengan rumah sakit sudah kita lakukan. Terima kasih Bu Pariwisata yang sudah membimbing kami untuk bekerja sama, misalnya dengan Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro. Terus kami untuk pelatihan relawan dengan Rumah Sakit Bethesda Jogja. Dan untuk rekomendasi terkait dengan misalnya pasca prastroke, prasaraf kejepit, itu ada beberapa dokter dari Sarjito juga menyarankan untuk ke Umbul Merintik.
0: Oke. Nggak cuma itu ya, jadi kalau ada memang pasien dari rumah sakit kemudian dianjurkan ke situ, sudah ada terapis-terapis yang bersertifikat untuk membantu, begitu ya?
2: Siap, sudah ada. Sudah kita siapkan 8 personil.
0: Oke. Kalau mau memanfaatkan wellness tourism di Umbul Berintik ini, apakah berbayar atau bagaimana, Mas Lurah?
2: Maaf, kami hanya tiketing. Jadi tiket kami
0: Rp10.000
2: sudah servis terapis.
0: Oh, tiket masuk Rp10.000, ya. Sudah dapat sudah bisa memanfaatkan 5 kolam ini, mau nyemplung di mana saja boleh ya. Begitu. Ya, boleh. Terus ada servis dari para terapis begitu.
2: Terapis, betul.
0: Oke. 10.000 ini per orang ya berarti ya?
2: Per orang, ya.
0: Anak-anak juga dikenakan tiket tiketnya?
2: Ya, yang di bawah, di atas 5 tahun kita kenakan.
0: Di atas 5 tahun kena tiketnya ya. Gitu, nggih. Oke. Oke, ini menarik Bu Dwi karena memang konsentrasi untuk pariwisata ini salah satunya memang wellness tourism begitu ya. Dan kenapa dipilih Umbul Berintik? Bu Dwi, kan banyak umbul-umbul yang lain nih di Klaten.
1: Ya, karena ini Umbul Berintik itu kan punya spesial gitu ya. Mm-hmm. Seperti ini tadi ada pH-nya 8,3, mineralnya 70-90, kemudian TDS-nya 40 ppm. Mm-hmm. Ini kan memang secara alami, secara apa istilahnya, keilmuan gitu ya. Mm-hmm. Memang sangat dibutuhkan. Jadi memang beberapa kemarin kami kerjasama dengan Rumah Sakit Suraji Tetonegoro. Mm-hmm. Salah satunya adalah Klaten ini sebagai tempat wellness tourism. Jadi secara besar itu rumahnya itu adalah health tourism. Mm-hmm. Kemudian ada medical tourism, medical tourism dan wellness tourism. Medical ini kan fungsinya adalah kuratif, penyembuhan ya. Kita adalah pencegahan dan kebugaran. Mm-hmm. Nah ini yang akan dikombin gitu ya. Kami kemarin didampingi dari Rumah Sakit Suraji Tetonegoro dan satu tenaga ahli dari Kementerian Kesehatan sedang membimbing bagaimana umbul-umbul yang di Klaten ini punya nilai tambah. Okay. Jadi bukan hanya sebagai tempat berenang, tapi ada nilai tambah di situ. Salah satunya adalah paket wisata minat khusus. Kalau di pariwisata itu ada paket wisata minat khusus.
0: Okay.
1: Di salah satunya itu adalah wellness tourism. Dan beberapa potensi wisata air di Klaten itu sangat sangat potensial untuk dibuka paket wisata minat khusus. PR kami adalah bagaimana tenaga-tenaga terapis ini bisa tersertifikasi seperti itu. Jadi ada dua hal yang dikombinasikan ya, antara kesehatan dan pariwisataan. Dua hal yang bisa dikawinkan lah seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi orang terapi itu kayak enggak terasa karena rasanya kayak wisata gitu ya. Oke, oke. Pendengar silakan bergabung kalau ingin mengetahui lebih lanjut ya, terutama bagi Anda yang suka healing. Healingnya itu nggak cuma healing seneng-seneng aja, tapi sekaligus bisa terapi gitu kan. Monggo boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan begitu lewat telepon 6380555 bisa, lalu lewat phone WA call begitu dan WA chat bisa di 0813900155. Kita jeda sebentar dulu. Mas Lurah dan Bu Dwi. Pendengar yang pengen gabung tunggu dulu sebentar, kami akan jeda dulu dan Anda nanti boleh menghubungi nomor telepon maupun nomor WA ya, nomor WA kami, boleh masuk ke nomor kami setelah jeda.

0: Pendengar Anda masih bersama kami terus Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Thank you. Kita dalam Surakarta pagi ini dan saya sedang bincang pagi bersama dengan dua narasumber kami, Kepala Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum Klaten, Mas Suprianto Adinagoro dan juga ada Bu Dwi Murwanti. Beliau Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten. Yang pengen gabung seperti tadi sudah saya janjikan boleh ya, lewat telepon bisa 638055, lewat WA call WA chat 081390015525. Pak Cuk dulu ya yang di phone call, sabar dulu. Pak Cuk, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Nana.
0: Monggo Pak Cuk, ada pertanyaan untuk narasumber atau memberitakan tanggapan boleh?
1: Oke, selamat pagi Ibu Dwi, juga Mas Lurah. Saya Pak Cuk dari Wonogiri.
0: Ya, Pak Cuk Wonogiri, Bu Dwi, Mas Lurah.
2: Bapak. Oh, dari jauh ini.
0: Jauh. Monggo Pak Cuk.
1: Pertanyaan saya begini, Bu Dwi sama Mas Lurah.
3: Selamat pagi.
1: Untuk keamanan sana gimana? Harus dijaga ya? Keamanan di wisata itu.
3: Oke.
0: Terus ada lagi ya, Pak Cuk?
1: Yang terakhir, kedua Bu Dwi dan Mas Lurah. Ini airnya itu pakai alat khusus apa hanya khusus air? Ada agak panasnya enggak ini?
0: Ada air panas atau tidak? Terus pakai alat atau tidak begitu?
1: Nggih. Iya, itu.
0: Oke. Nggih, Pak Cu. Begitu ya, nanti biar ditanggapi narasumber ya. Baik. Matur nuwun Pak Cu.
1: Terima kasih Bu Dwi, Mas Lurah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, selamat pagi, selamat sarapan Pak Cu. Sambil terus mendengarkan Pro 1 ya. Terus yang ditelepon boleh 638055, saya angkat dulu. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Obama.
0: Pak Ari Obama ya di
4: ya, di Solo ini saya.
0: Di Solo di Tipes ya.
4: Iya.
0: Monggo.
4: Saya olahraga saya naik tebing.
0: Naik tebing?
4: Naik tebing. Mm-hmm. Sabari PP 120 tangga, anak tangga.
0: Oke. Okay. Oke.
4: Okay. Ya, pertanyaan saya, panjenengan madarnya apa sih Puan Iran? Bocah ajaib itu.
0: Gimana Pak? Pak
4: madar. Mazhabnya pengobatan ini apa model si bocah ajaib Jawa Timur itu?
0: Oh, itu yang dulu zaman dulu itu tuh.
4: Iya, ini berbahaya. Nanti orang-orang kerja sana sekolah dokter larang-larang terus mengobati begitu gimana? Kandungannya gimana? Nah, jadi loh, kok poniran sudah bergerak?
0: Poniran itu yang dicelipin batu kan?
4: Iya, lah ini dicelipin batu karena waktu-waktu gitu orang yang bilang ini.
0: Oke.
4: Okay. Kalau yang saya ini sekarang dalam perawatan, saya itu gagal stroke, saya itu pasiennya rumah sakit DKT, itu sudah komitmen dan tak alternatif lho om, nanti kalau ada apa-apa saya gak tanggung jawab, ya Bu dokter, tak dokter, saya ikuti aturan.
0: Nah,
4: itu kan sekali lagi termasuk ibu pariwisata, jangan melegalkan kalau tidak tahu kondisi kesehatannya. Nah, yang kedua, pemungutan suaranya model SMS food, pokoknya KDI Dangdut Indonesia. Ya kalau begitu caranya ya nggak fair dong. Kriterianya apa? Kalau memang nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Tapi kalau dengan keroyaan SMS, Pak Bupati duit-duit akai tuku nomor. Kan semua izin duit nomor 10. Kan bahaya juga itu. Jadi kita dengan model karbitan lah, kita realisis. Kalau mau kembali lagi penyakit, daerah-daerah ini banyak tenda biru. Itu bisa sarang kejepit, masuk keadaannya nggak dijepit.
0: Oke.
4: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya menurut pengamatan saya di sekitar RRI sudah enggak ada tenda biru, Pak Pak Arya. Pengamatan saya ini ya. Oke. Jadi saya mungkin agak menerjemahkan lebih luas. Jadi mungkin kalau terapi itu di metodenya apa, bagaimana bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Begitu mungkin ya maksudnya. Jangan-jangan malah nambah sakit begitu. Jadi terapi pengobatannya itu kayak apa? Bisakah dipertanggungjawabkan yang namanya terapi itu tadi? Begitu kurang lebihnya. Kemudian vote by SMS ini maksudnya bagaimana? Ini bisa fair atau tidak begitu? Bu Dwi maupun Mas Lurah. Satu lagi nggih penelpon. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Lurah.
0: Mas
5: Lurah.
0: Iya, soalnya masih muda banget.
5: Saya umur 17, Mbak.
0: Iya, lebih muda kayaknya. Nggih, monggo Mbah Tarmi.
5: Suka dipanggil Mbah.
0: Iya, itulah bedanya. Itulah bedanya.
5: Masalah terapi niku niku kan padha kalih jamu, Mbak. Mm-mm. Mari ya bejamu, ora mari ya bejamu.
0: Begitu.
5: Lah kula niku terapi pun dugi pundi-pundi ya, Mbak. Wingi niku malah teng Jogja. Piyayine ratusan punjul niku. Niku metodene napa? Doa niku Mbak Nana.
0: Oke.
5: Okay. Nggih terapi, terapi tapi namung sekedap. Nek umbul brintik niku nyat nggih memang seketo Mbak Nana.
0: Sudah pernah Mbah Tarmi?
5: Walaupun peng bola bali.
0: Oke. Okay.
5: Niki temane niku to Mbak?
0: Iya.
5: Oh nggih. Nggih niku nek solusine piyayi stroke, sarap kecepet. Niku nyat umbul brintik niku sae Mbak Nana. Niki jane kula nggih ajeng mriku ning putu kula kula kan ngeter nggih dereng purun.
0: Iya.
5: Nggih ngaten mawon.
0: Nggih baik.
5: Mas Lurah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbah Tarmi. Oke, kalau Mbah Tarmi berarti udah sering ke sana dan melihat sendiri apa namanya warga atau masyarakat yang punya keluhan apa tadi yang disebutkan stroke maupun saraf kejepit, Mbah Tarmi sudah melihatnya sendiri begitu ya. Menurut Mbah Tarmi itu enak di sana gitu nggih. Oke, Mbah Tarmi kayaknya enggak ada pertanyaannya ya, cuma tanggapan saja. Silahkan monggo Bu Dwi dulu boleh? Untuk menanggapi Pak Cuk maupun Pak Ari tadi nggih, monggo.
2: Nggih, ini dari sisi keamanan nggih. Kalau dari sisi keamanan keselamatan kan untuk setiap destinasi khususnya untuk tenaga SAR itu kami sudah melakukan pelatihan bagaimana ketika ada wisatawan, ada kecelakaan, kemudian BHD, mekanisme BHD bantuan hidup dini gitu ya. Itu sudah kami laksanakan dan beberapa memang sudah tersertifikasi untuk pemandu wisata khususnya untuk SAR. Kemudian air apa yang dipakai, apakah ada alat khusus? Kalau untuk umbul brintik ini airnya bukan air hangat ya, jadi memang air yang air bersih, air ini alami yang keluar dari umbul, jadi bukan sumber air panas. Jadi memang tidak ada treatment apapun. Dan sekaligus ini saya jawab untuk dari Pak Ari Obama, Ari Obama dari Solo, jeh. Untuk olahraga ini, nah ini kebetulan paket wisata ya. Jadi yang sudah dikembangkan, jadi Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro itu sudah kerjasama dengan Umbul Brintik dan Umbul Besuki, dan ada dapat buat ini dari Healthcare Asia.
0: Oke.
2: Okay. Di Singapura waktu itu. Jadi memang ada paket khusus untuk khususnya dari Perdosri. Perdosri itu adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Ini memang sudah atas khususnya untuk yang pasien-pasien yang dari rumah sakit itu memang sudah atas rekomendasi dari dokter paramedik.
0: Okay. Jadi sudah ada cara-cara terapinya begitu ya? Dan itu justru malah rekomendasi dari dokter dan tempat ini sudah dapat penghargaan dari Perdosri
2: Healthcare Asia.
0: Healthcare Asia, oke.
2: Okay. Asia, ya.
0: Itu nggih.
2: Kemarin yang dokter Atomi sendiri, Pak Dirut sendiri yang sana gitu untuk terima awardingnya seperti itu. Jadi jangan khawatir Pak, ini bukan klinik, bukan nanti terus apa istilahnya ada yang apa tadi poniran gitu ya. Tapi secara kedokteran medis memang sudah diteliti seperti itu. Jadi kan ada gerakan-gerakan ya, terapis itu kan ada gerakan jalan di air. Nah, itu yang dipandu oleh para terapis. Memang ada beberapa yang secara swadaya. Ya keinginan sendiri gitu ya. Tapi memang biasanya mereka sudah konsultasi diri ke dokternya masing-masing.
0: Okay.
2: Pasien pasca stroke di sana banyak dan memang untuk arah itu kami anjurkan ada batasan-batasan, ada aturan-aturan SOP-nya lah ya. Jadi ada SOP ketika datang ke obyek wisata itu pasti setiap ini kami harus ada SOP yang jelas untuk para pengelola. Betul. Kemudian untuk voting API Award, nyuwun sewu Pak Ari, jadi kami ini ada kurasi. Jadi panitia itu ada kurasi. Jadi ada seleksi administrasi, kemudian ada assessment sebelum masuk ke voting. Jadi bukan ketika punya modal ini nek, tidak. Jadi memang dari panitia ada kurasi dulu semua pendaftar secara administrasi, kemudian di assessment ada kita nyerahkan bukti-bukti apakah benar daya tarik wisata itu sesuai dengan kriteria, apakah sudah layak. Ini bukti-bukti kami serahkan semua. Baru panitia nanti mengambil 10 besar untuk diambil vote. Kenapa vote? Karena kalau ini bukan ini ya, kayak kita lomba, istilahnya kalau lomba-lomba administrasi kayak kita lomba intelektual gitu ya. Tapi kan tujuan utama bahwa daya tarik wisata itu dikenal masyarakat, dikunjungi, dengan kunjungan yang meningkat, maka manfaat yang di masyarakat tersebut kan meningkat pula dari sisi ekonomi, kunjungan, dan pendapatannya. Itu intinya. Jadi kenapa kok memang food? Karena memang ketika masyarakat bisa mengakses YouTube, kemudian IG, karena itu salah satu jalur kita mempromosikan. Tanpa promosi yang bagus, yang gencar, nggak mungkin mereka akan datang seperti itu.
0: Oke. Jadi SMS booster ataupun medsos booster itu mungkin tidak akan berarti ya ketika orang-orang iya. tidak tahu gitu kan, karena memang food
2: kan
0: ini tujuannya untuk menyebarkan informasi, untuk membooster masyarakat, justru sebaliknya ya, lokasi betul. Ini yang membooster masyarakat untuk bisa tahu secara masif informasi bahwa ini loh ada tempat wisata ini begitu. Jadi food ini untuk strategi marketing sesungguhnya ya.
2: Iya, sebenarnya strategi marketing ada beberapa multiplier efek yang akan kita ambil seperti itu.
0: Oke, kalau boosternya dari satu pihak aja berarti yang tahu satu orang doang dong ya.
2: Iya, dan kita bisa analisa ya, maksudnya ketika ini ada event ini, ada acara ini, dan setelah dan sebelumnya kan kita bisa menganalisa seberapa kenaikan kunjungannya itu bisa dihitung lah.
0: Oke. Mas Lurah mungkin mau melengkapi, sesungguhnya kalau mau terapi itu kan nggak terus terapi sendiri gitu kan, pasti ada rumus-rumusnya, ada SOP-nya, ini pasien ini boleh nyemplung atau tidak misalnya ya, kalau mau nyemplung ke air itu harus bagaimana dulu kan, begitu ada SOP-nya, boleh diterangkan Mas Lurah.
6: Oke, siap, terima kasih atas kepada Pak Ju tadi, Pak Ari dan Bu Tarmi ini tadi, terima kasih sekali. Terkait SOP itu ada, semua ada, termasuk misalnya kita mengikuti yang agama yang kami anut, mau mandi itu kan harus kaki dulu kita celupkan 5 menit. Nah setelah itu baru badan 5 menit, baru nyelam seluruh badan. Ini kita lakukan agar tidak terjadi di dalam tubuh itu ketika udara keluar itu tidak terjadi benturan. Nah itu terus yang kedua, kami juga mengadakan senam akuatik. Jadi dengan tenaga ahli yang sudah bersertifikat, bahkan bersertifikat internasional. Ini pemandu senamnya, jadi senam di dalam air. Maaf, karena saya, kenapa ini kita ambil ultrapi, kami mengikuti hukum Archimedes. Bahwa benda yang ditaruh di dalam air, dia akan mendapat tekanan ke atas seberat benda itu. Otomatis ketika orang stroke itu kalau jalan di darat kan berat. Ketika di dalam air, dia dapat tekanan jadi ringan. Makanya akhirnya itu terbiasa, dia akan pulih secara otomatis gitu. Itu teori yang kami anut seperti itu. Terus terkait keamanan, terima kasih Pak Ju. Jadi kami setiap kolam itu kami jaga 2 tim SAR yang sudah dilatih oleh dari Dinas Pariwisata bekerja sama misalnya dengan BPBD, dengan rumah sakit terkait SOP keamanan itu sendiri. Penanganan pertama pada kecelakaan air misalnya. Jadi setiap satu kolam kita jaga 2 tim SAR dengan peralatan yang alhamdulillah sudah memadai. Terus terkait air panas atau bukan, justru ini air murni, air asli dari mata air yang mungkin di daerah lain tidak ada. Nah ini juga pernah diteliti, mohon maaf, ketika tahun 2020 oleh Mr. Xi dari Taiwan, bahwa air semacam ini hanya ada 2 tempat di Indonesia, yang pertama di Gunung Salak, kedua di Umbul Merinti ini. Nah ini ya sungguh luar biasa, sumber daya alam yang anugerah Tuhan yang memang ini luar biasa yang harus kita rawat bersama. Terkait metode terapi, jangan khawatir, tenaga-tenaga terapis kami sudah kami latih dan bersertifikat. Jadi memang setiap gerakan misalnya, oh ini kena penyakit gula, ada gerakan tersendiri yang sudah terlatih. Oh ini penanganan awal stroke, ada gerakan sendiri yang terlatih. gitu Bu.
0: Oke, itu ya. Jadi memang apa namanya pemerintah ini ya di setiap daerah sepertinya memang berkonsentrasi pada wellness tourism. Jadi nggak cuma terapi untuk healing saja, nilai tambah dari berwisata itu adalah wellness tourism. Jadi nggak heran kalau setiap daerah itu kayak berlomba-lomba menciptakan bahkan ya, menciptakan nilai plus dari sebuah kegiatan wisata. Dan saya rasa itu ada standarisasinya kan, ya Bu Dwi ya?
2: Ya,
0: ada standar. Jadi ketika sebuah daerah, sebuah tempat wisata ini menerapkan wellness tourism, entah itu misalnya pijat tradisional, bahkan kerokan ya Bu Dwi, ada ya kerokan ya, itu ya. Ya kan, itu pasti ada standarisasinya. Jadi kayaknya apa namanya pengobatan timur yang sesungguhnya hanya orang timur yang tahu ya, baik itu pengobatan ala asalnya dari China misalnya atau dari Thailand misalnya dan seterusnya, bahkan dari Nusantara ya, itu kita punya. Jadi sesungguhnya ini adalah upaya kita untuk mengenalkan begitu. Saya karena saya tuh ini Bu penggemar kerokan ya, jadi iya, kalau kita itu kayak ada pengertian bahwa jangan kerokan itu tidak baik misalnya gitu ya, karena itu bertentang dalam tanda kutip bertentangan mungkin dengan arahan medis gitu ya, tapi pada kenyataannya ada cara-cara pengobatan tradisional yang kita miliki sejak lama dan itu juga berharga juga untuk kita kenalkan kepada masyarakat, bahkan turis-turis ya. Bahkan turis-turis, saya rasa ini kalau menurut saya ini adalah satu upaya yang memang harus terus diusahakan begitu nggih Bu Dwi. Nggih, saya ke WhatsApp dulu sebentar, saya hanya menanggapi saja ini tadi by the way. Ada Bu Nur Dinusukan ya, maaf mau tanya, sebentar, iya, sebentar. Selamat dan sukses untuk wisata Umbul Berintik di Klaten Mbak Nana, karena untuk ukuran pH airnya pun sangat diperhatikan, menurut saya keren dan layak untuk dapat penghargaan, dan semoga apa yang sudah diraih bisa terus dipertahankan dan terus berinovasi agar selalu banyak pengunjungnya. Maaf mau tanya, apakah lokasinya dekat dengan stasiun Klaten atau yang dilewati KRL ya? Mohon maaf usul, misal ditambah transportasi umum seperti di Sragen yang terkoneksi antara stasiun atau Trans Jateng dengan angkutan umum untuk menuju lokasi wisata air di Klaten. Jadi akan mudah dijangkau masyarakat yang terkendala tidak punya kendaraan pribadi begitu. Terus maaf Pak Lurah, apakah kolam pria dan perempuan dipisah dan untuk terapisnya apakah juga ada pria dan perempuan juga? Itu ya, sampai detail begini ya pertanyaannya ya, karena mungkin ini saking tertariknya ya. Oke, terima kasih Bu Nur, nanti akan dijawab. Kemudian Pak Suko di Boyolali, selamat pagi Mas Lurah KRT, kulo Pak Suko Harjo di Boyolali. Jadi nama beliau Suko Harjo, beralamat di Boyolali gitu ya. Mau tanya apakah di wisata Umbul Berintik ada tempat parkir bus besar? Itu nggih. Terus Om Ari Obama masuk lewat WhatsApp, tambahan asuransi apa yang dipakai untuk mengcover keselamatan pengunjung? Oke, itu ya beberapa pertanyaannya, monggo ditanggapi Bu Dwi atau Mas Lurah dulu ini. Mas Lurah deh kayaknya lebih detail ya.
6: Yap. Oke, terima kasih dari Bu Nur. Terkait lokasi ini dekat dengan stasiun Kabupaten Klaten dan ini mudah dijangkau karena kebetulan kami dekat dengan jalan kabupaten. Ini monggo untuk Bu Nur. Terus untuk kolam apakah dipisah atau tidak? Untuk sementara ini memang ada banyak pilihan, mau yang di kolam wanita atau kolam yang utama. Kita sudah siapkan dan ke depan ini juga kita mau buat kolam syar'i.
0: Oke.
6: Kolam yang kami khususkan memang untuk wanita karena itu. Depannya ini lagi kita hitung RAB-nya. Tapi ini sudah terpisah, ada kolam wanita, kolam pria. Terus selanjutnya tim terapis. Kalau memang khusus wanita kami siapkan. Bahkan ini bersertifikat internasional, namanya Bu Ririt. Ini ada khusus wanita, menangani wanita. Itu untuk Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Terus untuk Pak Suko, tempat parkir. Oh, tempat parkir kami sangat luas. Silahkan datang ke Umbul Merintik dan free parkir.
0: Free parkirnya.
6: Free parkir.
0: Gak ada yang ngeprok berarti ya?
6: Gak ada, gak boleh, dilarang. Gak
0: boleh. Dilarang keras ya. Oke.
6: Terus untuk asuransi kita bekerjasama dengan asuransi yang ada di Kabupaten Klaten. Jangan khawatir, tetap terlindungi oleh asuransi. Terima kasih.
0: Baik, Bu Dwi, yang menjadi apa ya, kendala istilahnya begitu, adalah kalau main-main ke Klaten, kemanapun ya, ini dalam arti umum gitu ya, dalam arti umum. Yeah. Jadi tempat-tempat wisata di Klaten itu banyak yang tidak terjangkau kendaraan umum. Jadi harus naik sepur kelinci misalnya rame-rame. Kalau yang naik mobil mah nggak masalah ya, yang punya mobil gitu. Tapi sempat kita angkat ini sesungguhnya pada perbincangan begitu. Jadi kalau mau ke wisata di Klaten itu kan sudah banyak sesungguhnya, cuma harus nunggu rombongan dulu bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi ya, karena memang agak susah dijangkau dengan kendaraan umum lokasinya. Bu Dwi, ini bagaimana memikirkan ini untuk tempat-tempat pariwisata
2: ini sebenarnya di salah satu isu yang kita angkat ya, memang idealnya itu dengan pengembangan pariwisata kita harus punya sistem public transport gitu ya, tapi sampai saat ini belum ada gitu ya. bis ataupun angkot yang apa itu mengkoneksikan beberapa daya tarik wisata ini yang mungkin PR juga ya bagi kami, bagi pemerintah daerah, bagaimana transport publik ini bisa ada lagi mengkoneksikan beberapa titik daya tarik wisata dengan hub-hub trans ini, misalnya stasiun jalan tol kayak gitu kan. Kita punya ada 5 stasiun gitu ya, semuanya jadi pemberhentian. Nah, ini yang belum, ini beberapa teman-teman itu yang khususnya dari luar kota, mereka memang sangat kesulitan. Yang tersedia sementara memang transportasi online, tapi itu kan bukan salah, apa istilahnya, bukan mode yang dianjurkan ya. Maksudnya untuk kesiapan masyarakat menerima itu kan ini masuk belum seperti kalau dia transportasi umum seperti itu.
0: Betul. Ya, jadi itu justru malah masih jadi isu ya. Segera digarap Bu PR-nya ya Bu Dwi ya.

0: gitu ya.
1: Oke. Begitu ya Bu Nur. Jadi memang sementara ini harus naik sepur Kelinci dulu dan nunggu piknik arisan RT ya. Itu dulu pernah begitu ya, dibahas begitu. Jadi harus nunggu ini dulu, apa kelompok pengajian, apa RT atau apalah ya, gitu, untuk bisa kesana begitu. Padahal kan ini sesungguhnya kayak dekat-dekat saja sih ya. Dari Solo, Wonogiri kan relatif dekat ya kalau pariwisata di Klaten itu. Oke, waktunya habis ya. Habis, baik. Gak terasa ya kalau cerita-cerita terus. Mas Lurah dulu apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, monggo Mas Lurah.
2: Oke, terima kasih kepada pendengar RRI dimanapun berada. Harapan saya, mari kita jaga kesehatan kita. Salah satu menjaga kesehatan adalah kita terapi. Sebelum sakit, kita harus jaga sehat. Itu sangat mahal harganya. Mungkin itu, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam sehat dari Malang Jiwan.
1: Baik, matur nuwun Mas Lurah Malang Jiwan, Pak Mas Supriyanto Adinagoro ya. Dan kemudian Bu Dwi, monggo Bu Dwi, ada yang mau disampaikan untuk pendengar kita?
3: Iya. Sekali lagi matur nuwun kami Klaten, khususnya untuk Umbul Brintik yang sudah diberikan acara ini, waktu untuk acara ini. Harapannya nanti di daya tarik wisata di Kabupaten Klaten lebih dikenal secara nasional maupun internasional, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan wisatawan berkunjung ke Klaten, pastinya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten.
1: Baik, nggih, matur nuwun nggih Bu Dwi. Mas Lurah yang sudah kerso ngobrol sama saya Pro 1 pagi ini, semoga ini tambah mengenalkan lagi potensi wisata yang ada di daerah sekitar kita. Sebagai saudara sesolo raya ya, kayaknya patut kita dukung bagaimana supaya Umbul Brintik ini nanti menang ya di awarding event Anugerah Pesona Indonesia 2026 ini ya. Saya ulang, ini by vote ya, bisa mengakses Ayo Jalan-Jalan ini untuk Instagram Wellness Tourism Umbul Brintik, begitu, dicari di internet saja. Lalu kemudian YouTube ini melalui vote-nya, melalui Anugerah Pesona Indonesia, dicari saja. Kemudian juga bisa mencari link yang lain ya, untuk bisa ikutan vote lokasi Umbul Brintik ini, maupun untuk lokasi Candi Sojiwan untuk kategori situs sejarah. Vote akan berakhir nanti bulan September, dan awarding eventnya akan dilaksanakan di Klaten, dan kita doakan nanti lokasi ini menjadi pemenangnya. Nge? Baik Bu Dwi, terima kasih. Mas Lurah, saya izin menutup meetingnya. Dan nggih, amin. Selamat mengerjakan tugas-tugas kembali, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Baik. Demikian pendengar, Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kabupaten Klaten, Bu Dwi Murwanti SMSC, dan Kepala Desa Malang Jiwan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, KRT Supriyanto Adinagoro, sudah bersama kita dan semoga menambah pengetahuan kita. Saya lanjutkan Surakarta pagi ini dengan menghadirkan Halo RRI nanti sekitar pukul 9 pagi ya. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda Thomas Karsten pada tahun 1918. Dan disinilah pula Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: Surakarta pagi ini masih Anda dengarkan. Sanan Hardan Santoso masih bersama Anda. Dan seperti tadi sudah saya singgung ya, kita hadirkan Halo RRI sekarang.
1: Suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
0: Saya bersama Mariana Intan memandu Halo RRI sampai kurang lebih nanti pukul 10 pagi. Intan sudah siap ya dengan para penelpon kita, semoga. Pak Cuk sudah mulai ya, Pak Cuk. Intan selamat pagi dulu.
2: Pagi.
0: Biar keluar suaranya iya. Dulu. Sebentar, mikrofonmu kurang ini. Oke, oke. Pak Cuk, mana tadi? Pak Cuk.
3: Halo, halo. Selamat pagi Mbak Nana, Mbak Intan.
2: Pagi Pak Cuk.
0: Monggo Pak Cuk. Pak Cuk, ini bisa mendengar suara saya di teleponnya, bisa kan?
3: Oke.
0: Jadi Pak Cuk mendengarkannya fokus ke telepon saja. Wah, yang di radio.
3: Wah, suaranya Mbak Nana celing banget.
0: Oh iya no, padahal belum sarapan loh Pak Cuk.
3: Iya. Gua nanti yang lender ngarepe dekat.
0: Oh gitu ya. Di sini mah dekat semua Pak Cuk. Tinggal punya uang atau tidak ya Pak Cuk. Monggo Pak Cuk, ada yang mau disampaikan di Halo RRI Pak Cuk?
3: Ini sekolah negeri sekolah gratis. Mengapa sekolah swasta masih bayar? Harusnya pemimpin memikirkan caranya sekolah swasta harus gratis.
0: Oke.
3: Okay. Ya, di seluruh rakyat Indonesia lah. Pendapatan gede loh per tahun. Ya. Perlu SPJ dihapus saja. Dimasukkan sekolah gratis, sekolah swasta gratis. Ngambil ijazah bayar. Kasihan orang tua loh.
0: Oke.
3: Okay. Ya perlu gratis swasta itu. Bebe dengarkan pemimpin seluruh raya ini lewat RRI Surakarta.
0: Jadi sekolah gratis bisa diterapkan ke penyelenggara sekolah swasta gitu maksudnya ya. Pemerintah mengupayakan
3: harus
0: itu
3: begitu. Begitu Mbak. Pendapatan punya loh tiap tahun. Pajak kendaraan. Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, itu Pak Cuk sendiri ada spesifik misalnya menunjuk sekolah apa barangkali yang
3: lah kan swasta itu sedikit loh Mbak, SMP, SMK itu sedikit loh Mbak.
0: Yang, iya loh. Yang mana? Yang negeri.
3: Ya kan. Ada orang nangis butuh pun nangis. Terima kasih Mbak Nana.
0: Nggih Pak Cuk, Pak Cuk terganggu sama putunya yang nangis ya. Aduh jiwa kakeknya langsung. Baik, Pak Cuk ini tidak mengadu atau tidak mengeluh sesungguhnya. Pak Cuk mengusulkan sebuah ide besar begitu. Bagaimana kalau pemerintah ini memikirkan ya, tidak cuma sekolah negeri saja yang gratis, tapi juga sekolah swasta. Oke, oke boleh ya mengutarakan ide saja. Tidak ada spesifik menunjuk sekolah apa atau ada keluhan apa tentang seputar hal ini Pak Cuk. Jadi kami terima saja. Tidak ada yang harus kami konfirmasi ya Pak Cung. Saya buka 638055 sekarang. Halo selamat pagi. Halo RRI.
4: Selamat pagi.
0: Mbak Tarmi.
4: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Alhamdulillah.
4: Lah sak niki Mbak, nek mboten teng swasta, sak niki nek daftar ya negeri men mboten klebu pripun. Oke. Okay. Kula niku daftar ten SMK niku mana niku 5 napa pinter niku lah. Tanjange kirang napane. Lah putu kula niku nggih nganyelke kok Mbak. Nyune sing otomotif.
0: Oke.
4: Okay. Lah jane nggih SMK Banyu Anyar niku jane ketampi kudune
0: SMK-nya itu berarti negeri ya yang tadi Mbak Tarmi sebutkan yang di Manahan. Oke, okay. Tapi tidak diterima.
4: Boten klebu nek boten ten swasta nggih mengke malah boten sekolah.
0: Oh begitu. Jadi swasta ini pilihan ketika
4: soale niku jurusane Mbak kan listrik megah.
0: Oh begitu.
4: Kan napa niku komputer megah. Lah daripada mboten sekolah pripun sopi? Heeh. Wong swasta nggih namung murah kok.
0: Oh begitu.
4: Yen dikas 2 juta, yen dikentret 2,5. SPP-ne 310.000, Mbak.
0: Oke.
4: Okay. Lah, niku jane nggih pripun nggih? Yang asal bantuan Mbak Nana.
0: Siswanya?
4: Nggih, tapi nggih setahun sepindah nek SMK niku 800 napa pinten ngoten lho. Diangsal nggian.
0: Oke oke.
4: Muhammad Yaman Ketrian putu kula diangsal kok.
0: Oke. Okay.
4: Tapi dimek mboke.
0: Jadi ada bantuannya dari mana Mbah Tarmi?
4: Pribon.
0: Bantuannya itu dari mana? Dinas pendidikan atau apa?
4: Nggih, saking sekolahane masalah sumber saking pundi kula mboten tentu.
0: Oh iya oke. Nggih.
4: Niki nyatane nggih ten SMK PGRI nggih. Bukune rekening di suwon ngoten.
0: Oke.
4: Okay. Nggih, napa-napane kedah napa niku? Takan niku sak niki kan nggih sing anapa niku ngangge ayae ngoten niku, Mbak. Ayah palsu mboten oleh.
0: Nggih, Mbak Tarmi.
4: Nggih. Niki suarane Mbak Nana pun celing nggak memang ya?
0: Iya oke, okay. Lagunya juga celing ya, pas lagu okay. Juga celing, pas suara penyiar
4: kan
0: celing.
4: Kalau nggak lagu siwise meleme.
0: Gimana Tarmi?
4: Umbel berintek niku nak pulau ndek band mereka dereng enten apa setri kiambak, kakung kiambak dereng enten. Tadi oh. Enten Mbak.
0: Tadi menurut informasinya sudah ada tapi belum yang syariah. Sudah ada yang dipisah tapi akan oh. Bikin yang syariah lagi gitu.
4: Ini kurian anu, Mbak. Campur.
0: Iya.
4: Kurian teseh kumuh tahun pinten tapi nggih pun dilebetke ten RRI zaman riyen.
0: Iya.
4: Tahun pinten nggih. Pokoke pertama, Mbak, kula mriko.
0: Nggih, nggih
4: matur. Kula bali kula jane niki ajeng mriko penak, Mbak. Neng nek umbul asli niku mboten enten air panas, airnya panas godhog kiambak. Lah, sumber sak mono mbane kan air panas saking pundi wong niku sumbere saking ngandhap.
0: Iya. Nggih, Mbak Tarmi begitu.
4: Nana matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Tarmi tidak ada pertanyaan dan tidak menunjuk spesifik ya, seperti hanya menyampaikan pengalaman saja. Terima kasih yang ingin mengadu, mengeluh begitu, tapi jangan soal hati ya kalau saya mau nasihat dari saya. Enggak ya, enggak ya Intan ya. Intan mengeluh apa hari ini?
2: Belum sarapan aja sih.
0: Begah ya.
2: Begah. Karena belum sarapan tadi ya.
0: Iya. Oke, yang pengen masuk lewat telepon bisa, teleponnya 638055. Jadi kita perluas sesungguhnya. Kalau semula aduan saja yang kami terima, aduan pelayanan publik begitu, tapi kami luaskan begitu untuk semua keluhan aduan Anda tentang apa saja ya. Yang penting jangan patah hati ya, soal patah hati.
2: Masukan juga boleh ya.
0: Masukan juga boleh. Tuh. Boleh ya. Monggo sampaikan pengaduan Anda, kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk permasalahan pelayanan publik dan permasalahan lain Anda. Ya ada Bu Nur yang sudah masuk nih kayaknya. Beberapa akan kami konfirmasi nanti jawaban-jawaban yang kami terima dari pihak-pihak terkait atas aduan Anda. Halo, selamat pagi Bu Nur.
5: Selamat pagi Mbak Nana. Ya,
0: selamat pagi Bu Nur. Jelas suara saya di teleponnya, jelas.
5: Iya,
0: mendengarkan aja, ya, ini, mendengarkan saya saja, jangan mendengarkan radionya ya, G. Mendengarkan okay. Yang di telepon. Oke, Bu Nur, ada yang mau dikeluhkan? Ada aduan atau apa?
5: Ini Mbak mau apa namanya? Tanya soal meterisasi yang di jalan-jalan, Mbak. Lampu jalan.
0: Meterisasi. Meterisasi di PJU, penerangan jalan umum.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Itu sebenarnya bagaimana soalnya ini udah beberapa hari 3-4 hari di perapatan tempat saya tapi masalahnya tiangnya itu masuknya RT sebelah bukan ke RT saya.
0: Oke.
5: Okay. Itu gelap kan terus waktu itu bertanya yang kan ada yang jualan hik atau di sini katanya itu nggak boleh dinyalain sama PLN katanya begitu.
0: Ada tapi lampunya ada.
5: Ada lampunya yang biasanya juga nyala kalau yang tempat saya kan persis di gerbang pintu saya. Jadi kalau lampu mati kan saya ini tak ganti sendiri gitu. Nanti gantian sama rumah sebelah gitu.
0: Apanya yang diganti sendiri? Bolamnya.
5: Lampunya. Oh, bolamnya.
0: Bolamnya
5: sendiri.
0: Oh, begitu.
5: Sebenarnya gini bisa apa pakai kas RT gitu kan kalau yang di jalan-jalan misalnya keberatan beli sendiri gitu misalnya mati lampunya itu bisa pakai kas RT setahu saya seperti itu jadi kemungkinan kan RW-nya masih sama nih satu RW sama saya gitu kemungkinan kan sama biasanya kalau mati juga terus nanti ada yang ganti kok lah kok ini udah 4 malaman deh Mbak, nggak dinyalain, katanya emang nggak boleh dinyalain, katanya begitu. Apalagi
0: boleh di lokasinya itu. Bu Nur, RT-nya berapa, terus ininya boleh?
5: Masuknya Nusukan RW21, RT-nya masuk RT6, pas perempatan yang
0: pekarangan kosong. RW21, RT-nya RT6, ya, Nusukan. Nusukan ini nama desa nggih? Atau dusunnya apa?
5: Kelurahan.
0: Oh, kelurahan. Dusunnya?
5: Dusunnya Bibis Luhur.
0: Bibis Luhur. Jadi Bibis Luhur RT 6 RW21 nggih?
5: Nggih,
0: oke, gitu, ini ya. Ini ada berapa titik lampu, Bu, yang mati?
5: Yang saya tahu satu ya, di perempatan, karena pas
0: di perempatan
5: pas saya kan
0: ya?
5: Rumahnya bocok perempatan ini.
0: Oke. Okay. Cuman tapi itu pakai gitu pakai meteran yang penteran pejok itu.
5: Lah iya kan lagi katanya lagi ada program meteran.
0: Iya.
5: Nanti yang ini kan dari apa? Pemkot ya, saya kurang tahu kalau yang selama ini itu setiap tiang itu ada kayak sikringnya gitu loh Mbak. Jadi matiin, nyalain kayak gitu.
0: Lah itu kok kayak nggak boleh dinyalain gitu ya? Oke.
5: Okay. Ya iya, ini kan nanya kok itu gelap kenapa gitu. Katanya nggak boleh dinyalain, katanya begitu. Siapa yang larang? Katanya PLN. Saya juga kurang paham. Okay. Jawabnya asal atau bagaimana nggak?
0: Coba
5: kok
0: ya.
5: Itu? Dan terus ini sudah 4 malam loh.
0: Sudah 4 malam jadi gelap kan gitu. Oke, oke. Oke ya Bu Nur, coba kita ya, nanti.
5: Terima kasih Mbak Nana, Mbak Intan juga.
0: Selamat pagi. Selamat pagi Bu Nur, Denusukan mengeluhkan lampunya tuh mati. Mau dinyalain katanya enggak boleh sama PLN gitu ya tadi ya. Oke. Coba ya, kami coba menghubungi dulu Dishub dulu ya. Yang akan coba kita tanya, semoga nanti bisa langsung dapat jawabannya. Saya, oh ada Pak Lili Erwanto. Pak Lili, selamat pagi Mbak Nana, Mbak Intan, dengerin saja. Boleh, boleh mendengarkan. Ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca nggih. Ya Allah, sudah dari tadi ya. Mas Gibor, Pak Sriatmo, Bukus Haryanti, Bu Endang Sriwidiastuti, itu ya. Belum saya baca WhatsAppnya. Oke, sebentar nggih. Pak Lili sudah saya baca, yang belum adalah sudah tersambung Intan, belum ya? Kalau gitu saya baca WhatsAppnya dulu. Bu Endang Sriwidiastuti, Mbak Nana sebelum menuju kajian untuk bertolabul ilmi, yuk mampir menyapa suaranya Mbak Nana dulu. Ah, oke. Okay. Sudah dari tadi sebelum jam 8 ya, ya Allah. Maaf ya Bu, baru kebaca. Semoga sehat kuat bersahaja Mbak Nana. Dingin-dingin segar udaranya. Terima kasih, semoga sudah beraktivitas pagi dengan lancar Bu Endang ya. Terima kasih WhatsAppnya. Bu Kusaryanti, Mbak Nana saya tuh nunggu berita jam 7. Sebagai patokan jam untuk saya. Patokannya berita, warta berita jam 7 Bu. Oke, jadi gak usah lihat jam. Kalau udah ada berita, warta berita itu berarti udah jam 7 gitu nggih Bu Kus nggih. Jebol gak mengudara nggih. Memang tadi kami tidak mengudarakan warta berita Bu, karena Pro 3 sedang menyiarkan pertandingan Piala Dunia, yang mana memang Pro 1 RRI Surakarta tidak menayangkannya. Begitu nggih. Bu Kusaryanti. Kemudian ada Pak Sriatmo. Oh, ini mengomentari soal wahana wisata alternatif ya. Ini ada lho Mbak, dulu tempat latihan tembak ABRI juga BRIMOB, sekarang jadi wahana wisata alternatif yang bisa refreshing untuk keluarga Indonesia. Di mana ini lokasinya? Ya, latihan tembak ABRI juga BRIMOB. Di mana tuh? Sekipan. Oh, ini Sekipan. Oke, oke. Ini mungkin mengomentari tadi tema kami soal anugerah pesona Indonesia ya. Mas Gibor, Mbak Nana umbul berintik kalau diri bonding apakah bisa? Enggak bisa. Terlalu susah itu ya. Itu berintiknya itu gerak terus Mas Gibor. Jadi enggak bisa diri bonding ya. Pagi yang nyaman Mbak Nana, sehat terus, sehat sukses selalu njih Mbak Nana. Nggih Mas Gibor, terima kasih kesetiaannya. Mudah-mudahan tetap seterus setia bersama Pro 1 ya. Monggo WA call, WA chat, telepon bisa Anda pakai untuk menyampaikan aduan Anda, keluhan Anda. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk permasalahan Anda ya. Saya coba dulu buka update informasi. Jadi ini bagaimana Tan? Apa ini Tan? Yang informasi barunya ini Tan?
2: Iya, ini ada informasi dari Dishub Surakarta ya, terkait adanya perbaikan jalan di sepanjang Jalan Adi Sumarmo sehingga mengakibatkan adanya perubahan jalur dari BST.
0: Nah, oke, ya. Adi Sumarmo Kartasura maksudnya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Iya. Untuk perubahan itu bus BST koridor 1, 3, 4 dan 5 dengan rute peralihan di koridor 1 arah berangkat Jalan Ahmad Yani, Jalan Keranggan, Jalan Terminal Kartasura, arah pulangnya Jalan Indranoto dan Jalan Terminal Kartasura, Jalan Ahmad Yani. Untuk koridor 3 arah berangkatnya tetap normal seperti sebelumnya, namun arah pulangnya menjadi Jalan Solo Semarang, Jalan Keranggan, Jalan Terminal Kartasura. Kemudian di koridor 4 arah berangkatnya dari Terminal Kartasura sampai Jalan Indranoto. Kemudian untuk arah pulangnya Jalan Indranoto, Jalan Terminal Kartasura. Kemudian di koridor 5 arah berangkatnya dari Terminal Kartasura, Jalan Indranoto, arah pulangnya Jalan Indranoto sampai Jalan Terminal Kartasura.
0: Oke.
2: Okay. Iya, karena ada perbaikan jalan.
0: Perbaikan jalan di area
2: Simpang 4 Kartasura.
0: Simpang 4 Kartasura. Jadi ada peralihan rute BST koridor 1, iya. 3, 4 dan 5.
2: Iya, mulai bulan Juli 2026 sampai 15 November 2026.
0: Oh, lama. Lama. Jadi ini harus dihafalkan
2: berarti. Harus dihafalkan.
0: Ya? Oke. Okay. Koridor saya ulang ya, koridor 1 arah berangkatnya dari Jalan Ahmad Yani melalui Jalan Keranggan lalu ke Jalan Terminal Kartasura. Kalau pulangnya, arah pulangnya dari Jalan Indranoto melalui Jalan Terminal Kartasura sampai dengan Jalan Ahmad Yani itu ya. Yang menjadi masalah kalau kita itu kayak enggak hafal nama-nama jalan ya.
2: Betul.
0: Taunya itu kayak ancer-ancer gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Itu sing ada ATM-nya iya, atau betul. Ada SPBU-nya gitu.
2: Deket
0: ya.
2: Dekat masjid apa gitu. Ya.
0: Jadi ini sebagai pengetahuan umum ya, kita kalau memang kalau orang Solo pasti tahu Jalan Slamet Riyadi kan?
2: Betul.
0: Tahu. Kalau Jalan Urip Sumoharjo tahu tidak?
2: Nah, itu dia.
0: Atau mana ada banyak depan BI itu jalan apa sih? Jenderal Sudirman ya.
2: Iya,
0: betul. Ya jenis-jenis kan alias itu. Nah itu. Nah kayak gitu kayaknya harus di upgrade ya pengetahuan kita tentang tempat tinggal kita sendiri terutama ya. Oh rumahku itu jalan apa gitu ya. Ada yang nggak tahu. Oh rumahku jalan apa. Jadi ketika ada informasi seperti ini kita kayak oh jalan itu Jalan Ahmad Yani kalau di Kartasura itu udah terkenal ya. Jalan Ahmad Yani itu jalan utama lah ya istilahnya ya. Di Kartasura. Kemudian untuk perubahan koridor 3 arah berangkatnya dari lokasi normal. Kemudian arah pulangnya ini yang berbeda. Koridor 3 ini lewat tempat dekat saya ini ya. Jalan Solo Semarang melalui Jalan Keranggan lalu ke Terminal Kartasura. Itu arah pulangnya ya koridor 3. Koridor 4 arah berangkatnya dari Terminal Kartasura melalui Jalan Indranoto lalu arah pulangnya Jalan Indranoto ke Terminal Kartasura. Saya sendiri kurang tahu di Jalan Indranoto itu yang mana. Iya. Kemudian koridor 5 ini arah berangkatnya dari Terminal Kartasura melalui Jalan Indranoto kemudian arah pulangnya dibalik ya Jalan Indranoto ke arah Terminal Kartasura. Itu ya rute-rute BST koridor 1, 3, 4 dan 5 dengan perubahan dimulai bulan Juli sampai dengan 15 November. Lama lo
2: iya,
0: itu ya.
2: Betul.
0: Jadi nyegate yo harus berubah.
2: Iya, supaya enggak kecilik ya nanti
0: supaya
2: ya.
0: Supaya enggak kecilik. Ya, oke. Okay. Terus apa lagi Intan ada update-nya?
2: Ada update perbaikan jalan nih dari DPUPR Surakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ini ada beberapa penambalan jalan di Jalan Krisna Tunggulsari, Jalan Arumdalu, Jalan Temugiring dan perempatan Pasar Kembang, kemudian Jalan Kebangkitan Nasional dan Jalan Setiaki atau belakang Sriwedari. Jadi yang sering lewat situ mungkin bisa update ke kita juga ya.
0: Boleh iya, update ke kita ya. Boleh
2: bener
0: misalnya.
2: Gak gitu?
0: Bener gak ini? Oh iya ini ada mungkin material yang mengganggu misalnya itu boleh disampaikan. Monggo.
2: Iya, betul.
0: Betul. Jadi lokasi yang ditangani Jalan Krisna Tunggulsari, Jalan Arumdalu, Jalan Temugiring, terus perempatan Pasar Kembang, Jalan Kebangkitan Nasional dan Jalan Setiaki. Ini area belakang Sriwedari ya. ini pengerjaannya sapu lubang namanya, betul?
2: Betul.
0: Sapu lubang. Jadi sedang ada pengerjaan itu, misalnya Anda menyaksikan, melihat sendiri, dan apakah ini sudah selesai misalnya di beberapa tempat, boleh Anda informasikan. Anda juga boleh menginformasikan ya, untuk pengetahuan kita semua, terutama bagi warga yang melewati lokasi-lokasi ini. Yuk menelpon lagi, boleh? WA call, WA chat bisa? Telepon juga bisa. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Tarmi, Mbak Titi, Mbak.
0: Nggih, monggo Mbak Tarmi.
4: Kula kok nyuwun niku diberantas nggih. Main apa wingi sing ngenten nggih niku?
2: Oh, judi online mungkin ya.
0: Judi, nge. Perjudian.
4: Judi online niku nyat anu, Mbak. Ngentek-ngentekke donya niku.
0: Heeh.
4: Jane yen mboten kula sing kan mesake ngoten lho, Mbak.
0: Iya.
4: Niku sagete diberantas pripun ngoten niku.
0: Heeh. Oke.
4: Nang sampai ke Mbak Nana.
0: Iya.
4: Ngantos telat Pak M punjel ya.
0: Tapi Mbak Tarmi ada kegiatan perjudian yang Mbak Tarmi ketahui begitu secara spesifik?
4: Enggak, niku pun telas lah. Lemai pinten-pinten jan didoli kok.
0: Oke.
4: Kantun sing singgoni tok. Nek ponakan kula sing teng Surabaya niku artane telas to, Mbak? Sakniki boten purun keliling kerupuk. Keliling kerupuk menge main judi online kok. Bapake kak ngantos dicek kalih mboke.
0: Oke. Okay.
4: Mengurung diri.
0: Nggih, Mbak.
4: Dapun telat artane ya, Mbak, tapi ten Surabaya mriko.
0: Iya. Yeah.
4: Masalah jalan di Sumarmo niku nyat glit rusak niku, Mbak. Cara madu niku. Nah, okay. Niki nusukan damel kalenan niki, Mbak. Dadase nggih ratu dangu. Niku nusukan ngalan ning duka niki kula mboten lewat tegang dinten niki. Teng pasare gagan mawon murah. Ndok 20.000.
0: Iya.
4: Nggih ngoten mawon, Mbak.
0: Nggih, Mbak Tarmi.
4: Dukane ampun disengeni lho, Mbak. Kula telepon ping kalih kok. Lah kosong kok.
0: Nggih, Mbak Tarmi.
4: Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam. Mbak Tarmi ini mengajukan apa namanya? Kasusnya adalah secara umum begitu. Jadi yang kami tangani adalah kasus-kasus spesifik dengan lokasi jelas, bahkan kalau perlu kita minta eviden gitu ya, atau fotonya, gambarnya dan seterusnya, sehingga kami bisa menghubungkan dengan pihak terkait. Kalau hanya tanggapan, komentar atau ide-ide juga monggo sih, silakan. Hanya saja kami tidak memerlukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait berarti ya. Oke. Yang kami terima belakangan ini adalah kualitas sinyal kami di tempat Anda. Jadi bagaimana?
2: Betul. Sudah disampaikan ke bagian teknik ya. Dan yeah, tadi dapat yeah respon dari Pak Cuk dan Mbak Tarmi, katanya sudah celing okay begitu.
0: Pak Cuk, Mbak Tarmi, terus Bu Ragil, Pak Benny.
2: Iya, yeah, betul.
0: Sekarang sudah celing.
2: Katanya tadi sudah celing.
0: Oke, okay, baik. Yang mau mengkonfirmasi bahwa kualitas kami hari ini, pagi ini bagus, boleh silakan. Jadi kami selalu mengusahakan yang terbaik tentu saja, dan berkenaan dengan keluhan Anda yang beruntun berhari-hari, kami juga sudah mengupayakan tentu saja. Memang ada bagian komponen dari alat pemancar kami yang memang memerlukan pergantian dan apa ya, perbaikan sesungguhnya, tapi kalau kami sedang mengusahakan pergantian yang baru begitu ya. Jadi memang alat ini belum bisa berfungsi 100% begitu pendengar belakangan ini. Jadi kami harus mengakui bahwa memang ada perbaikan yang membutuhkan waktu begitu untuk bisa membaikkan kembali kualitas pancaran kami. Gitu nggih, mohon maklum. Karena ini agak lucu ya ketika kita memberikan fasilitas untuk keluhan, tapi keluhannya sama kita.
2: Iya betul. Tapi jadi ini ya, jadi masukan.
0: Jadi masukan iya, kita. Betul. Dan kita malah berterima kasih sekali karena pendengar itu kayak aktif sekali memberitahu kita begitu.
2: Betul betul.
0: Kami jadi lebih aware lagi dengan informasi Anda. Kami tentunya berterima kasih sekali ya. Pak Lili, belakang pasar Jongke sudah celing Mbak Nana, alhamdulillah. Pak Lili belakang pasar Jongke, Pak Suko, pagi ini kualitas suara baik, jernih, celing atau linear. Oke, oke, breakdown, breakdown. Linear. Nah, saya apa namanya, belajar kata baru nih ya. Pak Maturnuwun Pak Suko. Terus Pak Faisal di Sukoharjo, Solo Baru kurang celing. Oke. Okay. Oh,
2: di Sukoharjo ya.
0: Oke. Okay. Solo Baru. Oke. Okay. Pak Faisal ini juga menuliskan, Mbak Nana, terlalu banyak polisi tidur di Jalan Arumdalu 1. Panjang jalan hanya 200 meter, ada sekitar 7 polisi tidur.
2: Waduh, oke. Okay.
0: Kedi sobat Jenny ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Boleh kalau kita sedang berusaha terhubung dengan di Surakarta pendengar, tapi masih belum direspon ya, semoga nanti setelah ini direspon. Bu Agustin Mangkubumen, suara sudah celing normal, bagus banget, nggak timbul tenggelam lagi, baik. Matur nuwun Bu Agustin Mangkubumen ya. Pak Sriyatmo Pro 1 Surakarta sangat clear, celing jernih, alhamdulillah. Pajang Utara, matur nuwun Pak Sri informasinya. Terus Pak Pur di Kerten sepertinya mau menelpon ya. Monggo Pak Pur, tadi belum sempat terangkat. Monggo Pak Pur boleh mengulang lagi untuk bisa menelpon kami pendengar. Halo, selamat pagi. Oke. Boleh mencoba lagi 638055 bisa. Kemudian WA call-nya juga bisa. Mas Agus Klewer, Mbak Nana, sinyal RRI di Serengan, Solo sudah celing jernih, nuwun. Sami-sami, Mas Agus, terima kasih sekali. Ini loh yang saya kagumi dari pendengar. Jadi ketika kita membutuhkan informasi dengan cepat, untuk terutama untuk kualitas siaran kita ya, kayak mereka itu kayak cepet banget jawabnya. Keren ya. Pak Pur, selamat pagi. Sebentar. Pak Pur, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
0: Di Kerten jelas nggak suara kita atau radio kita?
6: Alhamdulillah, suara Mbak Nana jelas. Celing.
0: Oh, celing terlalu keras kali ya. Padahal belum sarapan loh ini.
6: Ini sebentar, HP saya malang.
0: Loh, HP-nya.
6: Sinyalnya ini.
0: Monggo Pak Pur. Ya, sebentar. Pak Pur lewat 101 kan? Enggak ya. Delay kan?
6: Iya, betul. Betul.
0: Monggo Pak Pur.
6: Ya, sudah sinyal saya sudah masuk ya, Mbak.
0: Sudah, Pak Pur jelas kok suaranya kok. Monggo.
6: Iya. Gini Mbak, untuk Pro 1 sekarang sudah celing, cuman masukan saya kalau pas berita pagi itu anu Mbak, suara penyiar dengan suara reporternya itu nggak imbang Mbak.
0: Nggak imbang, oke.
6: Okay. Ya, jadi misalnya mungkin nggak tahu ya, tapi kadang-kadang Mbak Nana itu bisa imbang suara reporternya, tapi kalau penyiar yang lain itu kalau okay. pas penyiarnya ngomong itu banter sekali,
0: okay.
6: kenceng. Terus tapi kalau pas reporternya itu melaporkan itu beritanya, itu kok nggak banter gitu loh Mbak?
0: Iya, iya, kurang seimbang intinya ya. Begitu nggih, baik.
6: Iya, iya, kurang seimbang. Jadi kadang-kadang kalau pas reporternya tak besar ke volume radio saya,
0: kalau pas dengaran, penyiar
6: tapi kalau
0: langsung
6: nanti pas okay. Mbak Nana atau penyiarnya ini ngomong, banter sekali gitu loh.
0: Oke.
6: Okay. Enggak imbang. Satu.
0: Okay. Pagi tadi terjadi mboten?
6: Sama, Pak. Beberapa hari ini.
0: Beberapa hari ini. Oke.
6: Okay. Beberapa hari ini. Baik. Makanya saya mau masuk itu kapan ada kesempatan gitu kan, kadang kalau pas ada kesempatan saya enggak sempat. Gitu
0: loh, Pak. Kurang jodoh gitu. Ya Pak Pur ya.
6: Akhirnya alhamdulillah tadi pas cekrik, wah ini ada kesempatan saya gitu. Jadi itu Pak, satu itu. Jadi kalau pas berita suara reporter yang laporan dari daerah-daerah itu kan tidak imbang dengan suaranya penyiar gitu. Okay. Lebih okay. kecil. Jadi kalau radio di pas reporternya dibesarkan, nanti pas penyiarnya ngomong banter sekali gitu loh.
0: Nah,
6: terus yang kedua untuk reporter ini mohon maaf mungkin perlu perbaikan atau mungkin memang volumenya ya, atau Pak untuk Mbak Dania Rahma ini kan juga kecil ini suaranya. Mbak Dania Rahma, makanya untuk reporter RRI ini kan satu-satunya sekarang kan Mbak Dania ya, untuk yang cewek.
0: Ini hafal banget ya.
6: Ya, sering mendengarkan itu ya,
0: betul.
6: Nah, gitu kok kayaknya untuk apa namanya modulasinya Mbak Dania itu kurang los gitu loh.
0: Oke.
6: Okay. Kurang los ini menjadi ya apa namanya perbaikan karena RR itu yang di apa namanya disajikan oleh RRI untuk masyarakat kan suaranya gitu. Yeah, ya kalau ini juga termasuk gambar ya sekarang ada streaming kok ya.
0: Yeah. Sekarang ada gambarnya yeah. juga. Oke. Okay. Begitu, yeah. ada
6: Begitu,
0: lagi Pak Bur.
6: Terima kasih Mbak Nana Harjan atas
0: kembali
6: kesempatan untuk kami menyampaikan demi okay. perbaikan RRI gitu.
0: Okay.
6: Selamat pagi Mbak
0: selamat
6: Nana.
0: Selamat pagi, selamat sarapan Pak Pur. Terima kasih sudah menghubungi.
6: Iya,
0: halo RRI, oke baik. Pak Pur dari Kerten ya. Kita nih yang dikeluhkan
2: iya,
0: ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Oke, enggak apa-apa juga. Sesungguhnya itu juga berkenaan dengan maintenance kami belakangan ini. Salah satunya adalah dilematika volume pancaran begitu dan kurang ratanya audio kami begitu. Jadi oke, okay, tentu saja ini jadi catatan bagi kami. Kami akan juga menambah fokus kami untuk bisa membaikkan kembali kualitas ini, nggih, Pak Pur. Terima kasih sekali masukannya. Yang pengen bergabung lagi, monggo silakan. Saya jeda sebentar dulu deh, sepertinya ya. Iya, kayaknya Intan sudah ngelak ini ya. Dari Arsi Widianta dulu pendengar, kita masih jalan bareng di Halo RRI.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
3: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
2: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
3: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
2: Kapan tuh sensus ekonominya?
3: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
2: Terus kita harus ngapain dong?
3: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
2: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
3: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
2: Sukseskan sensus ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendengar Halo RRI, menyisakan waktu sedikit saja, kami juga sambil mempersiapkan diri untuk menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia sesaat lagi nanti sekitar jam 10 pagi ya. Pertandingan babak 32 besar berlangsung dari BC Place Vancouver. Terima kasih untuk yang sudah terus mau WhatsApp. Ada sebentar ya untuk teleponnya kayaknya sudah tidak lagi bisa saya terima ya. Mohon maaf sekali, saya ke WhatsApp dulu sebentar. Ada mana tadi? Mana tadi Intan? Pak Sriatmo. Pak Sriatmo memberikan informasi nih ya, Mbak Nana di Jalan Ahmad Yani Kartasura mulai dari mana Mbak Nana? Oh begitu. Kalau Jalan Slamet Riyadi yang Kartasura mulai dari mana juga? Oke. Okay. Update Mbak Nana, Jalan Krishna, Jalan Temugiring Raya sudah diperbaiki. Oke. Okay. Jalan Jahe juga sudah diperbaiki. Dur sinyal Pro 1 Surakarta sangat clear, celing jernih begitu. Ini tadi yang rute BST kan? Iya. Yang ditanyakan Pak Sri ini apa? Perbaikan jalan atau rute BST ini yang ditanyakan Pak Sri? Saya agak bingung nih. Jalan Slamet Riyadi yang Kartasura ini apanya Pak Sri yang ditanyakan ya. Oke, Pak Sri mungkin bisa nambahi keterangan ya, yang mana yang ditanyakan, Jalan Ahmad Yani Kartasura mulai dari mana Mbak Nana, kalau Jalan Slamet Riyadi Kartasura juga mulai dari mana. Yang kami update tadi adalah rute, perubahan rute BST Batik Solo Trans bis ya, untuk koridor 1, 3, 4 dan 5 Pak Sri. Kalau perbaikan jalan, kenapa ada perubahan rute karena ada perbaikan jalan, peningkatan jalan di Jalan Adi Sumarmo, Sukoharjo, yang di Colomadu itu loh, kita gampangnya itu nyebutnya Colomadu ya, di sekitar pabrik gula yang depannya itu. Depannya tapi gimana sih kita nyebutnya? Kalau itu kalau diteruskan itu kan sampai ke Klodran kan jalan itu? Iya kan? Intan juga gak tahu. Pokoknya kalau dari Klodran itu ke arah barat terus. Nah itu Jalan Adi Sumarmo, Sukoharjo. Okay? Oke Pak Sri, terima kasih. Lalu Bu Eni di Mojosongo, Mbak Nana. Wah, semangat kerja Mbak Nana. Oh iya, suaranya memang celing Mbak saat ini. Semoga selalu begini ya Mbak Nana. Terima kasih untuk semuanya. Saya Bu Eni Mojosongo Solo Mbak Nana. Nggih Bu Eni matur nuwun dan menyemangati kerja bagi saya juga. Nggih Bu Eni terima kasih sudah sehat terus di Pro 1. Dan alhamdulillah kalau memang di areanya Bu Eni udah enak didengarnya ya. Celing dan semarak. Semarak gara-gara Intan ini ya. Jadi semarak siaranya. Terus Mbak Nana, Bu Nur, mau WhatsApp? Kenapa? Pak Taufik kenapa? Oke, belum bisa. Pak Taufik dari Dinas Perhubungan Surakarta sudah berusaha kita hubungi tapi belum bisa.

0: memang itu tidak ada kerusakan begitu. Matur nuwun Bu Nur. Hanya saja memang ada delay ya, kalau Anda menelpon maka suara suara real time Anda ini tidak cocok dengan suara yang di radio gitu. Kelemahannya gitu kalau melalui 96,8. Jadi harap maklum dulu nggih. Terus Butri di Keprabon, Mbak Nana terima kasih banyak infonya. Ya, sama-sama Butri, semoga lekas sembuh nggih Butri. Ada yang belum saya baca? Sudah sepertinya, dan saya harus mengakhiri sampai di sini saja. Oh, sebelum mengakhiri saya ada informasi dulu. Pendengar, kalau kita sering merasakan atau sering mengabaikan rasa pegal atau sendi yang kaku, menganggapnya cuma capek-capek biasa, padahal itu bisa jadi sinyal kalau fondasi tubuh kita butuh perhatian, pendengar. Layanan medical check-up Rumah Sakit Ortopedi Suharto Surakarta siap mendeteksi dini kondisi kesehatan Anda lengkap dengan penanganan eksklusif langsung dari dokter spesialis yang terpercaya. Bagi Anda yang aktif bergerak, pastikan fondasi tubuh yang kokoh melalui layanan Bone Mineral Densitometry atau BMD dan Total Body Composition. Kami siap membantu memantau kepadatan tulang serta keseimbangan otot Anda. Langkah tepat cegah pengeroposan sejak dini, pendengar. Cuma untuk Anda, bukan cuma untuk Anda yang muda dan aktif saja, tubuh yang bugar juga hak bagi orang tua kita yang telah lanjut usia. Yuk, berikan hadiah terbaik untuk mereka dengan bergabung di Suharto Wellness Elderly Club, tempat di mana mereka bisa melatih kekuatan fisik, kelenturan, dan keseimbangan dengan cara yang menyenangkan. Tubuh tetap bugar, batin bahagia, dan pastinya bebas dari resiko jatuh. Dengan layanan yang lengkap dan tim medis terpercaya, pendengar, kami hadir mendampingi di siap langkah. Informasi lebih lanjut bisa melihat Instagram @rso_suharso_surakarta. Dan tentunya bisa Anda lihat juga informasi yang kami sampaikan ini di sana ya. RSO Suharto, sahabat sehat Anda. Pendengar, saya cukupkan sampai di sini. Intan juga mau pamit, monggo.
1: Iya, gitu aja.
0: Gitu aja. Intan juga ikutan pamit ya, Mariana. Iya, Intan pamit, kita Halo RRI ada tiap hari apa, Intan?
1: Senin, Rabu, dan Jumat jam? Pukul 9 pagi sampai 10 pagi.
0: Oke, itu ya. Jadi bisa Anda manfaatkan untuk menyampaikan keluhan maupun aduan Anda. Terima kasih perhatiannya, pendengar. Saya tutup sampai di sini untuk Surakarta pagi ini. Untuk kemudian kami akan segera mempersiapkan diri untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kami siarkan secara langsung pertandingan sepak bola dari Piala Dunia atau panggung 32 besar Piala Dunia 2026. Selamat pagi pendengar, terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Surakarta siang ini hadir untuk Anda pendengar bersama saya Citra Fitka ya. Dan nanti sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan nantikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia babak 32 besar ya. Hari ini yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Pertandingan antara Swiss melawan Aljazair. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Sahabat pendengar, suasana panas sepak bola dunia mulai terasa. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat dan antusiasme masyarakat di berbagai belahan dunia terus meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, jumlah peserta kini bertambah menjadi 48 negara yang membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Dari pembahasan tim unggulan, pemain bintang, prediksi juara, hingga rencana nonton bareng, euforia Piala Dunia mulai terasa di mana-mana. Indonesia pun ikut larut dalam semangat yang sama. Lalu siapa yang akan bersinar? Siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Karena Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang semangat persatuan dan jutaan harapan dari seluruh dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita nantikan ya untuk tersambung bersama Pro 3 Jakarta untuk kita mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia babak 32 besar ya dari BC Place Vancouver. Dan pertandingan hari ini digelar dari tim Swiss melawan tim Aljazair ya. Dan seperti apa nanti pertandingan babak 32 besar ini, nantikan di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf sekali karena ketidaknyamanan ini pendengar, karena ada satu dan lain hal kami tidak bisa menyiarkan langsung pertandingan babak ke 32 besar dari BC Place Vancouver.

pertandingan antara Swiss melawan Aljazair ya pendengar. Dan tentunya kami memohon maaf karena tidak bisa bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya pendengar. Dan tentunya kami masih hadir di Surakarta siang ini pendengar. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sementara itu Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Toronto, Kanada pagi hari tadi. Berimbang dengan permainan tanpa gol di babak pertama, Kroasia membuka keunggulan lebih dulu melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Veiga dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonçalo Ramos kemudian menjadi penentu kemenangan Portugal melalui sundulannya di masa injury time. Kemenangan ini membawa Portugal melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi

0: pertama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choin lewat pertandingan 3 set.

Informasi dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikkan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo untuk melepas sejumlah pemain dan membentuk skuad baru.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga bahwa insya Allah

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itulah yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan punya klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak? Nah itu, ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
0: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Warit, 73 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat, langsung disiarkan dari Masjid Agung Kota Surakarta. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Informasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian akan adanya beberapa informasi. Yang pertama, sholat Jum'ah pada hari ini tanggal 17 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2026 Miladiah, yang bertindak selaku khatib Jum'ah beliau Bopo Kyai Haji Agus Himawan Sarjana Agama. Kemudian yang bertindak sebagai imam sholat Jum'ah beliau Bopo Kyai Haji Dr. Andes Ibrahim Aswari Sarjana Hukum. Yang kedua, kami informasikan hasil infak Jum'ah pada tanggal 10 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan 26 Juni 2026 Miladiah sebesar Rp6.029.000. Semoga amal jariah para jamaah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengharap kepada para jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk dapat menempati shof depan yang masih kosong, luruskan shof HP untuk dinonaktifkan dan dengarkan khutbah dengan baik. Yang keempat, semua informasi kegiatan Masjid Agung Surakarta dapat diakses lewat Facebook, Instagram, dan YouTube dengan akun Masjid Agung Surakarta. Demikian informasi kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الذي بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للأنام واختصه بشريعة سمحة مشتملة على الحكام والأحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسول الملك العلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الكرام أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته اتقوا الله فإنها وصية الله وصى بها في الأولين والآخرين وقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أيها الحضور معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah surat yang sering kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini adalah diawali dengan kata-kata wal-asri yang menunjukkan sumpahnya Allah Ta'ala. Segala sesuatu yang dijadikan sumpahnya oleh Allah atau muqsam bih adalah sesuatu yang sangat bermakna, sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya untuk memperhatikannya. Al-iqsamu bisyai bi'adhamun lahu. Kata al-asr ataupun wal-asri ini bisa bermakna menurut pendapat ulama ahli tafsir, bermakna adalah ad-dahr ataupun waz-zaman, masa dan waktu yang di dalamnya dihabiskanlah umur manusia, ia akan berlalu, tidak akan bisa kembali lagi kepada kita semuanya. Ataupun kata wal asr ini bisa bermakna asrun nubuwah, di waktu diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masa kenabian itu adalah masa yang paling utama, afdhalul usur wal azman. Karena dengan masa kenabian inilah kita mengetahui yang hak dan batil. Karena masa kenabian inilah kita mengerti tentang cahaya Islam, mengerti tentang jalan hidup menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Ataupun menurut Ibnu Abbas bahwasanya Al-Asr ini adalah merupakan dimaknai cukup dengan ad-dahr atau masa, demi masa, karena mencakup berbagai macam keajaiban dan hal-hal yang unik lainnya di dalam perjalanan hidup manusia. Maka dari itu kita semuanya sering mendengar ada sebuah kata-kata dari bangsa-bangsa yang ada di dunia. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu adalah uang, time is money. Ada orang barat, ada orang Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu adalah laksana pedang. Jika kita tidak bisa menggunakannya, maka kita akan terbunuh dari pedang yang kita pegang. Ada juga yang mengatakan waktu adalah al-waktu kadzahab, waktu adalah laksana emas, sesuatu yang sangat berharga bagi kita semuanya. Jika tidak bisa menggunakan waktu, maka kita akan terlibas oleh zaman. Oleh karenanya, marilah kita sebagai umat Islam, marilah kita semuanya berusaha untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Imam Ghazali menggambarkan kita bisa menggunakan waktu dengan berbagai macam aktivitas. Yang pertama adalah kita mengabdi untuk ilmu pengetahuan. Ini adalah merupakan darajatul alim wal muta'allim, derajatnya orang yang berilmu ataupun orang yang belajar ilmu. Ataupun yang kedua, waktu bisa kita gunakan untuk memperbanyak ibadah.
ini adalah merupakan derajatnya orang-orang yang ahli ibadah atau darajatul abidin. Yang ketiga, waktu ini juga bisa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain. Ini adalah merupakan darajatul muhsinin, derajatnya orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Seperti misalnya kita memberi bantuan pada orang lain, memberi makan kepada orang yang miskin, membantu tetangga kita, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita semuanya, ataupun mengunjungi orang yang sakit. Kemudian yang keempat, untuk aktivitas-aktivitas minimal yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Misalnya membersihkan rumah, mencuci pakaian, bekerja, ini adalah derajatnya orang-orang yang soleh. Tetapi jangan sampai menurut Imam Ghazali bahwasanya kita masuk ke dalam derajatnya orang yaitu yang merusak diri kita dan juga merusak orang lain. Darajatul halikin wal muhlikin, tidak bisa bermakna untuk kehidupannya. Untuk kehidupan dirinya saja tidak bisa bermakna, apalagi untuk kehidupan orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri iman seseorang itu baik adalah jika dia melaksanakan sesuatu, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ingatlah, Allah menjadikan perjalanan hidup manusia, menjadikan pergantian siang dan malam, hari-hari terus meninggalkan kita, bulan demi bulan, tahun demi tahun tak terasa melewati kita. Masa kecil, masa remaja, hilang begitu saja, semuanya adalah menjadi sejarah bagi kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan, وَهُوَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَرُ خِلْفَةً خِلْفَةً لِمَنْ أَرَوْدَ أَيَّذْ ذَكَّرُ أَوْ أَرَوْدَ شُكُورًا. Dialah Tuhan Allah yang telah menjadikan siang dan malam silih berganti. Silih bergantinya siang malam adalah ada dua bagi orang yang pertama adalah liman aroda ayyaz zakaroh, bagi orang yang mau mengambil pelajaran berharga agar hidup menjadi bernilai dan berguna. Yang kedua adalah aw aroda syukuroh, yaitu bagi orang yang mau bersyukur terhadap nikmat Tuhannya, umur yang panjang, kesehatan prima, makanan dan minuman yang tersedia, keluarga yang menenteramkan jiwa, adalah merupakan poin-poin yang harus kita syukuri bersama. Oleh karenanya, marilah kita semuanya, kita harus berbuat untuk diri kita masing-masing. Karena jika kita berbuat baik, maka hakikatnya adalah untuk manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi jika kita berbuat jelek, berbuat kerugian, berbuat kejahatan, maka kejelekanmu adalah akibatnya yang menanggung diri kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Nilai-nilai kehormatan tidak datang gratis atau diberikan secara sukarela oleh orang lain kepada kita. Kita sendiri yang harus membangun kapasitas kita, prestasi kita, dan juga karakter kita. Agar keberadaan kita diperhitungkan, jangan sampai sejarah menghapus nama kita semuanya. Ada sebuah kata-kata bijak dikatakan bahwasanya man lam yasna' li nafsihi maqaman sayulkanu fizzawayal muhmalah. Barang siapa yang tidak bisa mengukur tempat bagi dirinya sendiri, akan selalu terpinggirkan ke sudut-sudut yang tidak terabaikan, yang terabaikan. Dia akan masuk ke dalam ruang-ruang yang gelap dan juga berdebu. Mudah-mudahan kita bisa memanai hidup kita semuanya. Hidup hanyalah sekali. Mudah-mudahan hidup kita adalah penuh arti. Yang namanya akhirat adalah perjalanan yang cukup lama dan panjang. Mudah-mudahan kita bisa membawa bekal untuk perjalanan yang panjang sebanyak-banyaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda telah mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat tadi dari Masjid Agung Kota Surakarta ya, dan kami hadir kembali untuk Anda tentunya dengan lagu-lagu religi islami untuk menemani waktu istirahat siang hari Anda. Dan kami update informasi untuk Anda pendengar, bantuan air bersih BPBD Klaten untuk warga terdampak musim kemarau lebih dari 200 tangki dengan jumlah sasaran lebih dari 3.100 KK warga Lereng Merapi. Dan Adam Sutanto sudah siap untuk melaporkan kepada Anda secara langsung. Adam Sutanto, silahkan.
1: Baik, kami sampaikan bantuan air bersih untuk warga Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten oleh BPBD sampai kini terus dilakukan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten Anjung kepada RRI beberapa saat yang lalu menyebutkan bahwa sampai saat ini dropping air yang dilakukan sudah mencapai lebih dari 200 tangki untuk 4 desa, yakni Tegal Mulyo, Logowatu, Kedal Sali, dan sebagian wilayah di Desa Sidorejo. Ia menyebutkan kurang lebih sasaran yang sudah menerima bantuan tersebut lebih dari 3.000 kepala keluarga.
2: Siang Pak Adam, dapat kami laporkan untuk realisasi dropping sampai dengan tanggal 2 Juli 2026 itu sudah terdistribusi sebanyak 209 tangki dengan masing-masing kapasitas 5.000 liter, sehingga kalau dikonversi sudah terdistribusi sebanyak 1.045.000 liter. Distribusi ini masih di Kecamatan Kemalang yang meliputi 4 desa, yaitu di Desa Telogowatu sebanyak 58 tangki, Desa Tegal Mulyo 50 tangki, Desa Kendal Sari 40 tangki, dan di Desa Sidorejo 61 tangki.
1: Ia juga menyebutkan rata-rata setiap harinya bantuan yang dikirim untuk membantu warga terdampak musim kemarau sekarang ini adalah kurang lebih 15 tangki. Ini tergantung permintaan dari warga ataupun masyarakat di kawasan tersebut. Demikian Adam Santo melaporkan.
0: Baik, terima kasih Adam atas laporan langsungnya, dan pendengar tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, karena kami masih hadir dengan lagu-lagu religi islami untuk menemani siang hari Anda.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: gorengan memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tongsang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta Jumat 3 Juli 2026.
1: Pengajuan nanti dari desa terus mengetahui kecamatan dikirim ke BPBD.
2: Setelah itu
1: nanti dari tim kita cek dulu mas, kita cek dulu asesmen nanti kira-kira betul-betul sudah membutuhkan apa belum.
3: Meter kalau untuk jalan ukuran kami itu panjangnya 560 meter, ketebalan 12 cm, lebar 3 meter. Ya, ini jalan pertanian, tapi kami punya sasaran selain meningkatkan hasil dari pertanian.
0: Warta Siang Surakarta selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. DPRD Solo menegaskan tarif parkir di sepanjang Jalan Slamet Riyadi sudah menggunakan sistem tarif flat dan tidak lagi menerapkan tarif progresif. Penegasan itu disampaikan menyusul viralnya keluhan seorang netizen yang mengaku dikenai tarif parkir progresif di kawasan Gendengan Solo. Anggota Komisi 3 DPRD Solo, fraksi PSI, Sony, mengatakan pihaknya telah memantau keluhan yang beredar di media sosial. Komisi 3 juga telah berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Dishub Kota Solo untuk mengklarifikasi persoalan tersebut. Menurut Sony, DPRD masih mendalami kronologi kejadian dengan mengumpulkan informasi dari seluruh pihak yang terlibat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Ia menegaskan bahwa aturan yang berlaku harus menjadi acuan bagi seluruh pihak, termasuk juru parkir. Selain menyoroti tarif parkir, Sony juga menanggapi dugaan keterbatasan lahan parkir di rumah sakit yang berada di sekitar lokasi. Menurutnya, lahan parkir milik pemerintah tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Namun penyediaan lahan parkir oleh pihak swasta, termasuk pengelola rumah sakit, tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Pendengar, krisis air bersih mulai terjadi di Kabupaten Sragen, tepatnya di Dukuh Krengseng, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sragen hari ini mulai melakukan dropping air bersih ke wilayah Gesi untuk 218 jiwa terdampak.
1: Yang resmi baru satu tempat dari Dusun Krengseng, RT 5, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Ini baru berangkat.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen mulai menyalurkan bantuan air bersih atau dropping perdana untuk mengatasi krisis air bersih akibat musim kemarau. Bantuan pertama ini dikirimkan hari ini pada Jumat 3 Juli 2026 ke wilayah rawan kekeringan di utara Bengawan Solo. Kepala Seksi Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen Ahmad Subekti mengungkapkan bahwa wilayah yang menerima penyaluran air bersih perdana tersebut berada di Kecamatan Gesi. Bantuan satu tangki air bersih tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan warga di RT 5, Dukuh Krengseng, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Berdasarkan data lapangan, dampak kekeringan di lingkungan RT tersebut mencakup 65 kepala keluarga atau KK atau sekitar 218 jiwa. Ahmad menjelaskan pengiriman air bersih ke Desa Poleng merupakan satu-satunya permohonan resmi yang masuk dan langsung ditindaklanjuti. Sementara itu, untuk beberapa titik lain yang dilaporkan mulai mengalami kelangkaan air, BPBD Sragen meminta pihak desa segera mengirimkan surat permohonan resmi guna tertib administrasi. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih diharapkan mengikuti mekanisme pengajuan yang telah ditentukan.
1: Pengajuan nanti dari desa terus mengetahui kecamatan dikirim ke BPBD.
2: Setelah itu
1: nanti dari tim kita cek dulu mas, kita cek dulu asesmen nanti kira-kira betul-betul sudah membutuhkan apa belum, termasuk kesiapan alat-alat yang ada di sana. Misalnya belum ada tandon, harus menyiapkan terpadu. Kalau ada tandonnya kita bisa langsung kirim, tapi kalau belum ada tandonnya itu nyiapke tandon pakai terpal, karena kalau kita harus menunggu antrian, kadang mereka juga nggak mesti di tempat mas, kadang di ladang.
4: Menghadapi musim kemarau tahun ini, BPBD Sragen telah mengalokasikan pasokan reguler sebanyak 500 tangki air bersih untuk disalurkan di wilayah-wilayah terdampak. Kendati demikian, Ahmad menegaskan masyarakat tidak perlu panik jika dampak kekeringan meluas melampaui prediksi. Jika kekeringan semakin kritis, Pemkab Sragen dapat mengaktifkan mekanisme dana belanja tidak terduga atau BTT untuk menambah pasokan air. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Sragen telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan melalui keputusan Bupati Sragen yang ditandatangani Bupati Sragen Masjid Pamungkas. Berdasarkan pemetaan BPBD terdapat 9 kecamatan yang mencakup 34 desa dan 135 dukuh yang masuk dalam zona rawan krisis air bersih. Sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sragen, Danang Hermawan.
2: Kita sudah menetapkan, nah nanti kalau misalkan bulan Juli masih ada kekeringan itu masih berlanjut, nanti akan kita perpanjang siaga daruratnya itu. Nah kalau misalkan nanti puncaknya kemarau itu, kita akan alihkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat.
4: Danang mengatakan Kecamatan Gesi bersama dengan wilayah lain seperti Tangen, Sumber Lawang, Mondoan, Sukodono, Jenar, Miri, Masaran, dan Tanon menjadi fokus perhatian utama mitigasi bencana tahun ini lantaran kondisi geografisnya yang rentan setiap kali musim kemarau tiba. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pelaksanaan karya bakti mandiri Klaten Bersinar KBMKB ke-34 tahun 2026 di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten terus menunjukkan progres yang menggembirakan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa betonisasi jalan usaha tani dan juga perbaikan rumah tidak layak huni RTLH.
3: Sebelumnya tidak ada jalan, makanya sebetulnya ini sudah kami rancang 5 tahun yang lalu. Kami nyicil-nyicil dan sebagainya, terus ada proyek KBMKB ini kami mengusulkan, mengajukan proposal, akhirnya di PHI.
5: Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar KBMKB ke-34 tahun 2026 menyasar Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten. Merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim Klaten dan juga masyarakat Desa Malangjiwan. Kegiatan yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan tersebut berupa betonisasi jalan usaha tani sepanjang hampir 600 meter dengan lebar 3 meter, serta kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Kepala Desa Malangjiwan Suprianto kepada RRI mengatakan program betonisasi jalan usaha tani yang dikerjakan adalah untuk mempermudah para petani yang akan menggarap lahan persawahan. Selain itu, program itu sebagai sarana untuk jalan wisata.
3: 1 meter, kalau untuk jalan ukuran kami itu panjangnya 560 meter, ketebalan 12 cm, lebar 3 meter.
5: Itu jalan pertanian?
3: Iya, ini jalan pertanian, tapi kami punya sasaran selain meningkatkan hasil dari pertanian, itu juga kita ada arahan nanti ke arah desa wisata, karena jalan ini juga sambil mendekati kepada arah wisata kami.
5: Dikatakan lokasi yang dikerjakan saat ini sebelumnya tidak ada jalan dan kemudian dibuat jalan baru melalui karya bakti mandiri Klaten Bersinar. Oleh karenanya pemerintah Desa Malangjiwan menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran Kodim Klaten dan juga pemerintah Kabupaten Klaten melalui program tersebut. Ketua Kelompok Tani setempat Didik Sulstianto kepada RRI mengatakan para petani juga merasa senang adanya pembangunan jalan usaha tani melalui KBMKB. Mereka juga sudah merelakan sebagian tanahnya atau sawahnya untuk dibuat jalan guna peningkatan pertanian.
6: Mereka berterima kasih intinya, mereka berterima kasih kepada desa, kepada TNI, bahwasannya dengan dibangunnya jalan tersebut itu berdampak sangat banyak terhadap sawah para petani berada di sekitaran jalan tersebut. Karena dengan adanya jalan tersebut untuk proses pengangkutan hasil panen serta penggarapan lahan itu jadi lebih mudah.
5: Selain secara nilai ekonomi, juga akan meningkatkan nilai tebasan padi. Karena sejauh ini para penebas juga menghitungkan jarak angkut hasil panen. Kegiatan pembangunan jalan usaha tani tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan semangat gotong royong oleh TNI dan juga masyarakat setempat. Sejak dimulainya program, pengerjaan secara fisik dilakukan setiap hari agar dapat selesai sesuai target waktu yang telah ditentukan, sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Malangjiwan. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PMD Kabupaten Sragen segera melaksanakan seleksi anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD tahun 2026 serentak per kecamatan. Kepala Bidang Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa, Dinas PMD Sragen, Heru Cahyono mengatakan masa jabatan BPD kini menjadi 8 tahun.
7: Masih sekitar bulan setelah Agustusan mas pemungutan suaranya.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas PMD Kabupaten Sragen bersiap melaksanakan proses pengisian keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa BPD baru untuk periode tahun 2026. Berbeda pilkades yang dipilih langsung oleh seluruh warga, pengisian BPD kali ini akan menggunakan sistem keterwakilan unsur masyarakat. Kepala Bidang Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa Dinas PMD Sragen Heru Cahyono menjelaskan bahwa pelaksanaan pendaftaran bakal calon BPD ini tidak akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten pada hari yang sama, melainkan dijadwalkan bersamaan per wilayah kecamatan. Mengenai persyaratan pendaftaran, Heru menyebutkan bahwa ketentuan umum tetap sama seluruh wilayah dan akan dipasang di papan pengumuman desa masing-masing agar bisa diakses masyarakat secara luas. Terkait mekanisme pemilihan, sistem pemungutan suara tidak melibatkan seluruh warga desa, melainkan keterwakilan masyarakat tingkat RT. Jumlah 5 orang keterwakilan per RT ini menjadi batas maksimal yang nantinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan atau proporsi wilayah di masing-masing desa.
7: Tak demikian, hanya saja yang milih kan perwakilan. Enggak semua kayak pilkades ya, milih perwakilan se-RT 5. Maksimal 5 per RT. Kalau desa-desa tertentu mungkin kurang mergo kemampuan keuangan, tapi tak kira rata-rata padha lah nek mung ya, posa RT 5 tak kira mampu diso-diso.
4: Salah satu poin paling krusial dalam pengisian BPD 2026 ini adalah penyesuaian masa jabatan menyusul diberlakukannya aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Masa jabatan anggota BPD ini diperpanjang menjadi 8 tahun selaras dengan masa jabatan kepala desa. Selain perpanjangan masa jabatan, aturan pembatasan periode juga mengalami perubahan. Berdasarkan regulasi lama Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, anggota BPD dapat menjabat maksimal 3 periode. Berdasarkan regulasi baru Undang-Undang 3 tahun 2024, maka masa jabatan dibatasi maksimal 2 periode.
7: 8 tahun podo karo masa jabatan kades. Kalau honor sama sak kabupaten minimal 300. Kuwi anggota biasa nek sing ketua ketoke 400 atau 450 per bulan. Terus ada hak lainnya kayak diikutkan jam sostek.
4: Pemkab Sragen memastikan bahwa hak-hak anggota BPD di seluruh wilayah akan disamaratakan. Honorarium minimal bagi anggota biasa ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan, sedangkan untuk posisi ketua BPD sekitar Rp400.000 per bulan. Selain honor, seluruh anggota BPD yang terpilih juga dipastikan mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Reni Surakarta Mulato Isaan melaporkan.
0: Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Sukoharjo menyatakan siap untuk menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027 mendatang. Kesiapan itu diungkapkan Sekda Pemprov Jawa Tengah Sumarno kepada wartawan di sela kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Sekolah Rakyat Sukoharjo kemarin.
8: Tahun ajaran sudah harus mulai sehingga kita harus segera berproses untuk
9: Saudara Pemprov Jawa Tengah terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen di Jawa Tengah. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Permanen di Sukoharjo siap menyambut peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Hal itu diungkap Sekda Pemprov Jawa Tengah Sumarno kepada wartawan di sela kunjungan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Sekolah Rakyat Sukoharjo kemarin. Menurut Sumarno, dari sejumlah Sekolah Rakyat Permanen di Jawa Tengah saat ini yang paling siap adalah di Sukoharjo, sedangkan di beberapa tempat lainnya masih dalam proses.
8: Ini kan di beberapa tempat lagi berproses juga, tadi sudah disampaikan Pak Wamen juga kita ada problem yang di Temanggung, yang kemarin bahkan sudah masuk kontrak ternyata ada permasalahan. Ini nanti kami dari Pemprov akan mengasistensi untuk nanti jadi. Ini kan memang tahun ajaran sudah harus mulai, sehingga kita harus segera berproses untuk menerima siswanya. Kita ada 16 ya, kita ada 16, ini baik yang
9: rintisan maupun permanen. Selain masalah fisik infrastruktur, Sekda Jawa Tengah Sumarno juga mengakui tantangan masih minimnya pendaftar di sekolah rakyat tingkat SD. Menurutnya akar permasalahan bukan semata-mata ketiadaan calon siswa. Hal lain adalah menyangkut persoalan psikologis dan ikatan emosional antara anak dan orang tua, dan hal itu menjadi PR dengan mencari metode pendekatan yang tepat. Hingga saat ini tercatat ada 16 sekolah rakyat di Jawa Tengah, baik rintisan maupun permanen. Harapannya sekolah rintisan yang ada juga berproses untuk menjadi permanen. Sementara itu Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Muhaimin Iskandar memastikan sekolah rakyat permanen di Sukoharjo akan mulai beroperasi pada tahun ini. Pihaknya juga memuji gedung yang didirikan sangat bagus dan layak, sehingga hal itu dapat meningkatkan rasa percaya diri pada anak didik yang berasal dari desil 1.
10: Oh, sangat bagus, sangat layak, dan ini akan meningkatkan rasa percaya diri adik-adik kita yang dari desil 1 yang diprioritaskan bersekolah di sini adalah yang paling miskin.
9: Bupati Sukoharjo Ety Suryani mengatakan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sukoharjo berada di atas lahan seluas 52.205 meter persegi dengan luas bangunan 29.693 meter persegi. Terdiri dari bangunan sekolah, asrama, guest house, lapangan basket, mini soccer, rusun guru, gedung serbaguna, rumah ibadah, masjid, kantin, dapur, dan rumah genset. Sekolah rakyat permanen di Sukoharjo memiliki kapasitas 1.080 siswa untuk 30 rombongan belajar, terdiri dari 18 rombel tingkat SD, 9 rombel tingkat SMP, dan 9 rombel tingkat SMA. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Surakarta menyediakan layanan helpdesk guna mendampingi wali murid selama pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB, SD, dan SMP di Balai Kota Surakarta mulai 29 Juni hingga kemarin. Para orang tua kembali diingatkan sistem seleksi jalur domisili mutlak mengacu pada data kartu keluarga.
11: Ya, semua pembuatan akun, verifikasi data, terus pendaftaran sekolah, pemilihan, konsultasi.
12: Memasuki masa pendaftaran SPMB jalur domisili dan mutasi tingkat SD dan SMP, Dinas Pendidikan Kota Surakarta resmi mengoperasikan posko layanan bantuan atau helpdesk di Balai Kota Surakarta. Kepada RRI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno menyebutkan, layanan ini beroperasi mulai tanggal 29 hingga 2 Juli, guna membantu segala kendala teknis yang dialami masyarakat.
11: Ya, semua pembuatan akun, verifikasi data, terus pendaftaran sekolah, pemilihan, konsultasi terkait dengan jalur. Ini kebetulan tinggal jalur domisili dan mutasi SD SMP. Jadi kan tinggal kaitannya dengan kalau mutasi itu SK surat tugasnya, karo terangan domisilinya, tempat tinggalnya di Solo, alamatnya di mana.
12: Di lapangan Dwi menyoroti, masih banyaknya wali murid yang keliru dalam memahami aturan jalur domisili. Dirinya menegaskan pendaftaran tidak dapat sekedar menggunakan surat keterangan domisili apabila tidak sesuai dengan alamat yang tercetak pada kartu keluarga.
11: Simpang apa sebenarnya sudah disampaikan, cuma soal kadang pemahaman teman-teman orang tua itu sing salah memahami. Contoh domisili dari dulu sampai sekarang itu kan kita menggunakan dasarnya kan data kakak, karena kakak dalam kota loh. Nah, terus ana sing pemikiran gandeng anu kakane ning Jebres domisili ini atau kosen ning Lawean, terus golek surat domisili ngono kuwi kan ora ento. Kalau dia pindah ke Lawean ya kudune kakane dipindah. Nek kakaknya tercatat di Jebres ya dia harus cari sekolahan di wilayah Jebres.
12: Untuk seleksi jalur mutasi, panitia akan mengurutkan pendaftaran berdasarkan jarak terdekat antara alamat domisili pelaporan dengan sekolah yang dituju apabila jumlah pendaftar melebihi kuota. Seluruh layanan fasilitas dan pengaduan SPMB ini dapat diakses oleh para wali murid setiap harinya mulai dari pagi hingga siang hari. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta bersama Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbayan merilis 3 juara dalam lomba mural tembok gereja sebagai rangkaian peringatan hari jadi pemerintah kota ke-80 tahun. Menyerahkan langsung piala, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani memberikan apresiasi kepada semua seniman mural yang sudah mempresentasikan keberagaman lewat gambar.
13: Saya kira sudah sangat-sangat bagus merepresentasikan gambaran keberagaman yang ada di Kota Surakarta.
14: Setelah berlangsung sejak awal Juni 2026, akhirnya pemerintah Kota Surakarta bersama Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbayan merilis 3 juara dalam lomba mural tembok gereja sebagai rangkaian peringatan hari jadi pemerintah kota ke-80 tahun. Penyerahan piagam pemenang lomba dilakukan langsung Wakil Wali Kota Astrid Widayani di ruang rapat kantornya yang juga dihadiri Kepala Paroki Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbayan, Romo Walterus Teguh Santosa. Ditemui setelah menyerahkan piagam kepada para pemenang, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani memberikan apresiasi kepada semua seniman mural yang sudah mempresentasikan keberagaman lewat gambar.
15: Antusiasmenya cukup tinggi, peserta yang mendaftar puluhan dan harus memilih 3 pemenang ini merupakan satu tantangan, tetapi yang menarik dari 10 besar finalis yang kemarin diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan karyanya dalam bentuk mural di dinding gereja Persayan, saya kira sudah sangat-sangat bagus merepresentasikan gambaran keberagaman yang ada di Kota Surakarta dengan sentuhan budaya yang ada di dalamnya. Dan kami mengucapkan selamat kepada para pemenang yang hari ini menerima hadiah.
14: Sementara itu, Kepala Paroki Gereja Katolik Paroki Santo Antonis Padua Purbayan Romo Walterus Teguh Santosa juga turut memberikan apresiasi kepada para seniman yang sudah memberikan semangat positif dalam gambar. Dirinya mengatakan para umat sangat senang saat ini tembok gereja lebih terlihat bagus jika dibandingkan sebelumnya yang berisi coret-coretan.
16: Hasil muralnya bagus sekali, paling tidak saya mendapatkan informasi, laporan dan juga pujian dari khalayak itu mengenai hasil mural itu. Setiap gambar kan tadi seperti disampaikan oleh pemenang itu memiliki pesan-pesan yang sebetulnya menantang kita semua bagaimana menghidupi kita di tengah keragaman untuk saling memberikan semangat-semangat positif dalam hidup kita bersama untuk memajukan kota kita tercinta Surakarta. Kalau dari umat sendiri kan mengapresiasi ya, apresiasi itu dari konteks sebelumnya kan banyak coretan-coretan, kadang-kadang ditemukan kata-kata jorok.
14: Dari lomba mural gereja ini, mural Jaya Abadi asal Batang keluar sebagai juara pertama dengan judul karya berbudaya berdaya bersama. Kemudian mural Wonosobo keluar sebagai juara kedua dengan judul Amor Awor Pamor. Dan kreasi anak asal Semarang menjadi juara ketiga dengan judul karya Hik Rukun Agawe Santosa. RRI Surakarta Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, inflasi tahunan year on year Kabupaten Wonogiri pada Juni kemarin mencapai 3,03% dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 112,42. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak 7,74%. Sementara inflasi bulanan tercatat 0,44% dan inflasi sejak awal tahun sebesar 1,63%.
17: Ini rata-rata hanya 0,31.
18: Laju inflasi di Kabupaten Wonogiri pada bulan Juni mencapai 3,03% secara tahunan atau year on year. Kenaikan tertinggi dipicu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melonjak hingga 7,74%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri, Rahmat Iswanto, mengatakan inflasi tahunan pada bulan Juni terjadi dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,42. Selain kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, sejumlah kelompok pengeluaran juga mencatat kenaikan harga. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 4,02%, kesehatan 3,64%, serta transportasi 3,57%. Kenaikan juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,19%, pendidikan 3,05%, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 2,94%.
17: Nah, patut kita cermati di sini adalah inflasi year to date, artinya bahwa inflasi semester 1 begitu ya, Januari sampai dengan Juni gitu, kita sudah mencapai 1,63, padahal inflasi kita sampai dengan Januari sampai Desember 2025 kemarin itu hanya 2,52 kalau nggak salah.
18: Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami kenaikan 1,21%, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,17%, rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,84%, serta perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,33%.
17: Jadi sangat mungkin bahwa nanti sampai dengan akhir tahun, year to year kita, inflasi kita itu akan mendekati 4. Kalau sama dengan tahun lalu Pak Nuk, itu 3,03 itu year-to-year-nya. Jadi
18: Rahmat mengatakan secara bulanan atau mantuman, Kabupaten Wonogiri juga mengalami inflasi sebesar 0,44% pada bulan Juni. Adapun tingkat inflasi sejak awal tahun atau year-to-date tercatat sebesar 1,63%. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Dewan Syariah Kota Surakarta menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Surakarta terkait penolakan terhadap praktik LGBT. Aspirasi tersebut diterima pimpinan dan anggota Dewan dalam audiensi yang digelar di Ruang Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta.
19: Untuk menindaklanjuti pemidanaan perilaku LGBT dan yang mengkampanyekan.
20: Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS menggelar audiensi dengan DPRD Kota Surakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan terhadap praktik LGBT. Dalam pertemuan tersebut, DSKS meminta pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi yang lebih tegas, sekaligus mendorong pemerintah Kota Surakarta menyusun aturan sebagai langkah pencegahan di tingkat daerah. Humas Dewan Syariah Kota Surakarta, Hendro Sudarsono mengatakan, pihaknya menilai kampanye maupun perilaku LGBT telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena itu, DSKS mengusulkan adanya regulasi yang mengatur pencegahan penyimpangan seksual di daerah, seperti yang telah diterapkan di beberapa kota yang lain.
19: Maka hari ini kita mencurati kepada Ketua MUI, Ketua DPR RI, dan Presiden untuk menindaklanjuti pemidanaan perilaku LGBT dan yang mengkampanyekan. Yang kedua, kita berharap di DPRD Kota Surakarta juga untuk melakukan upaya-upaya, baik itu antisipasi, membatasi perilaku LGBT yang sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Cuma kita butuh penegasan melalui DPRD dan Kota Surakarta. Kita juga sudah wacanakan memungkinkan tidak untuk adanya perda penyimpangan seksual sebagaimana di Bogor ataupun daerah lain.
20: Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta dari fraksi PKS, Daryono mengatakan, DPRD akan mempelajari seluruh masukan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, peluang penyusunan peraturan daerah tetap terbuka dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, serta mencontoh regulasi serupa yang telah diterapkan di daerah lain.
21: Kami juga sepakat dengan teman-teman DSKS agar kemudian dari pemerintah pusat segera ada peraturan perundangan yang tegas pensikapannya terhadap LGBT. Secara hierarki seperti itu. Cuma tadi kita menemukan celah di mana Kota Bogor sudah membuat perda walaupun tentang pencegahan atau penyimpangan seksual ya. Jadi tentang bagaimana perda itu mengatur agar tidak terjadi penyimpangan seksual di masyarakat di Kota Bogor. Ini jadi celah buat kami agar bisa membuat perda sebelum nanti ada peraturan perundangan yang lebih tegas terhadap LGBT ini.
20: Audiensi berlangsung tertib dan diakhiri dengan penyerahan dokumen aspirasi kepada DPRD Kota Surakarta untuk menjadi bahan kajian dan pembahasan lebih lanjut sesuai kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Pengurus Daerah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Boyolali resmi melantik jajaran pengurus baru masa bakti 2025-2028 yang berlangsung di Pendopo Agung. Hadir dalam acara, Bupati Boyolali Agus Irawan berharap KNPI tidak sekadar menjadi organisasi seremonial tetapi mampu hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
22: Benar-benar akan menjadi rumah untuk semua organisasi kemudaan yang ada di Kabupaten Boyolali.
14: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Boyolali resmi melantik pengurus baru masa bakti 2025-2028 yang berlangsung di Pendopo Agung. Pelantikan tersebut juga menjadi momentum konsolidasi organisasi kepemudaan sekaligus penguatan peran pemuda dalam mendukung pembangunan daerah. Hadir dalam acara, Bupati Boyolali Agus Irawan berharap KNPI tidak sekedar menjadi organisasi seremonial, tetapi mampu hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dirinya turut menekankan pentingnya sinergi antara KNPI dengan pemerintah daerah, serta mendorong generasi muda untuk aktif berinovasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
22: Semoga dengan pelantikan KNPI, DPD KNPI Kabupaten Boyolali tidak hanya menjadi bunga, yang wangi, tapi lebih bisa bermanfaat dan dekat dengan warga masyarakat. Harapannya KNPI Kabupaten Boyolali ini benar-benar akan menjadi rumah untuk semua organisasi kemudaan yang ada di Kabupaten Boyolali. Tidak hanya dari kemudaan NU, Muhammadiyah, tapi sampai dengan lintas agama. Semuanya harus bersama-sama untuk bagaimana kita menjaga NKRI, tentunya juga menjaga persatuan-kesatuan yang ada di Kabupaten Boyolali.
14: Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPD KNPI Kabupaten Boyolali terpilih M. Alfi Cahyani menegaskan bahwa kepengurusan baru akan memprioritaskan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan. Menurutnya juga KNPI harus menjadi wadah berhimpun dan berproses bagi seluruh elemen pemuda, serta menjadi ujung tombak pembangunan daerah.
23: Konsolidasi organisasi di tingkat kecamatan dan OKP merupakan target DPD KNPI Kabupaten Boyolali di periode ini. Dalam upaya menjadikan KNPI Kabupaten Boyolali sebagai wadah berhimpun dan berproses bagi elemen muda di tingkat kabupaten, serta sebagai ujung tombak generasi muda dalam proses pembangunan di tingkat kabupaten, sekaligus sebagai penopang dalam menjalankan roda organisasi. Untuk mengimplementasikan kegiatan konsolidasi organisasi ini, DPD KNPI Kabupaten Boyolali, setelah kami dilantik, hal utama yang akan kita lakukan adalah melakukan konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan yang ada di Kabupaten Boyolali ini.
14: Pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Boyolali masa bakti 2025-2028 tersebut diharapkan menjadi titik awal penguatan peran generasi muda dalam menjaga persatuan, meningkatkan inovasi, serta mendukung pembangunan Kabupaten Boyolali di masa mendatang. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Krisis air bersih mulai terjadi di Kabupaten Sragen, tepatnya di Dukuh Krengseng, Desa Poleng, Kecamatan Gesi. Pelaksanaan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar KBMKB ke-34 tahun 2026 di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten, berupa betonisasi jalan usaha tani dan juga perbaikan rumah tidak layak huni. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah menunjukkan pukul 13 lebih 39 menit ya, saatnya kita buka jam santai.
1: Jam santai.

0: Jam Santai kembali hadir, temani Anda pendengar ya di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda yang mau gabung, boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Dan tema hari ini pendengar, kebetulan hari ini 3 Juli ya, itu adalah hari bebas kantong plastik internasional. Nah, kira-kira pendengar nih, kalau belanja itu masih pakai plastik ataukah sudah memulai bawa tas sendiri gitu ya? Bisa disampaikan melalui line telepon maupun WhatsApp ya. Saya sapa dulu yang 638055. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Halo, selamat siang Jam Santai. Sugeng siang Mbak Citra Fitka.
0: Sugeng siang Pak Tri.
1: Panggil Jam Santai.
0: Engge, kabare pripun niki?
1: Alhamdulillah, saya sae. Panas suasane kados biasane niki. Dipipis teng kritisan.
0: Engge, ngiyup nggih Pak. Keluarga
1: mugi tansah sinaran kesehatan sekeluarga sekeluarga nggih Mbak.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Tri. Semoga Pak Tri juga sehat selalu, amin. Bahagia selalu dengan keluarga ya. Oke, hari ini temanya Pak Tri karena hari bebas kantong plastik internasional nih. Pak Tri, misalnya kalau belanja itu bawa tas sendiri atau masih pakai plastik nih?
1: Kita ngan tas kambah, Mbak.
0: Bawa tas. Oh, gitu.
1: Tas kain ning ka tas nganu, tak sae, tas nopo ning riyen enten sing enten gambare padane Idul Fitri, mungkin tas iku simpen iki terus digawe tumbas ngoten ning.
0: Wah, nggih, wah ini Pak Tri panutan nih, sudah mulai menerapkan bebas kantong plastik.
1: Kadang-kadang nggih Idul Fitri antar bingkisan entase ngoten niku.
0: Nggih. Nggih. Nggih, baik. Terima kasih Pak Tri. Lagunya apa nih Pak Tri?
1: Anu, niki Astria Mata Lelaki, Mbak.
0: Mata Lelaki. Oke, siap. Mau kirim-kirim salam dulu boleh monggo.
1: Panutanipun sugeng sang kagem kakung. Jawab Bapak Gator, Kakak Dede, Kakak Isdasa, Dewan Kalimantan, Kemisian Kakak Mas Andi, Bunda Yuni Semarang, Kemisian Kakak Mas Andrian, Bunda Karta Bitung Belali, Kemisian Kakak Mas Dina Kebiru, Karta Suro, Kemisian Kakak Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Dewan Mencalo Madu, Kemisian Kakak Bapak Mukimin, Bapak Chris, Bapak Beni, Bapak Teguh Mbayolai, Mas Teguh Sumber, Kemisian Kakak Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papirudi, Bapak Mamu, Bapak Bejo, Mas Bejo Jambi, Sugengnya Kagem Bapak Joko Indarto, Mas Oman Muhammad, Bapak Cu, Bapak Waluyo Sultan, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi, Pak Dan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Mati Sulberi, Mbak Cita Astari, Mbak Sri Maharani Australia, begitu matang Mbak Sri Hadini, Sugengnya Kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rafil, Sugengnya Kagem Bunda Elisa, Bunda Mutista, Bundang Sri Wisdas Putri, Bundang Sri Andayani, Bunda Indang Sri Sukawatan Sukarjo, Bukin Sang Kakem Bunda Haja Sri, Bukin Sang Kakem Bunda Dinem, Bunda Temuati, Mbah Warung, Mbah Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastri Jatan, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sejatun, Bunda Isma, Eyang Sunu, Eyang Nurul, Eyang Yani, Bunda Renartani, Bunda Rasyati, Bunda Nunusuan, Bunda Tri, Keprabuan, sebenarnya kagem Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, gitu mateng Bunda Umi Karim, gitu mateng Bunda Nini Sadini, kagem Bapak Kiai Mugedis, siang, kagem Kakak Puja Papua, selamat sore.
0: Nggih.
1: Mateng sedayan kami dan Jam Santai Pos Tunggal, sugeng siang, sugeng santai, salam sehat, salam budaya, salam sejahtera, teman-teman sing sedaya. Kagem Mbak Citra Fitka, mugi tansah pinaringan kami lujengan kesarasan kesehatan soal kelancaran itu mengayahi segala kewajiban itu.
0: Amin, amin. Soal
1: pinaringan kesehatan kata berkah melimpah soal ingkang barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun sangat sekalipun Mbak.
0: Nggih, terima kasih Pak Tri dari Boyolali ya. Waduh, ini doanya sangat banyak sekali untuk Citra ya, dan juga salam-salamnya untuk pendengar juga sudah komplit kayaknya ya. Oke, saya geser ke WhatsApp ya. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Halo, selamat siang Jam Santai.
0: Halo, selamat siang Jam Santai. Bu Wigati nggih?
2: Nggih, dengan Mbak
0: Citra.
2: Mbak Citra.
0: Nggih. Kabarnya gimana Bu Wigati?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Di sini panas di Wonosobo gimana Bu Wigati?
2: Di Wonosobo cerah tapi dingin.
0: Waduh,
2: sekali.
0: Kayaknya enak ini buat leyeh-leyeh walaupun siang hari di sini terik, tapi di Wonosobo itu udah kayaknya udah kayak di AC ya.
2: Kayak di kulkas.
0: Kayak di kulkas malahan ya, membeku.
2: Iya, leyeh-leyeh habis makan sambil dengerin jam santai.
0: Waduh,
2: sambil ngantuk.
0: Wah, komplit ini ya. Oke, temanya hari ini Bu Igati di jam
2: apa?
0: Santai. Ini kan hari bebas kantong plastik internasional. Nah, Bu Igati itu kalau belanja masih pakai plastik atau bawa tas sendiri nih?
2: Saya alhamdulillah dari dulu selalu pakai tas sendiri, tas kain yang bisa dicuci.
0: Oh, alhamdulillah. Sudah mendukung ya, berarti bebas kantong plastik.
2: Soalnya, daripada satu-satu ini gampang gitu loh, daripada numpuk plastik.
0: Nah, betul ya.
2: Gitu.
0: Oke, terima kasih Bu Igati. Mau minta lagu apa ini?
2: Lagunya dari Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari, yang apa nih?
2: Ya apa? Cintaku Terakhir.
0: Cintaku Terakhir, oke.
2: Cintaku Yang Terakhir, iya.
0: Oke, siap.
2: Tapi tidak terakhir di sini loh, Mbak Citra.
0: Oh, enggak toh yo, nomor 2 ini habis Pak Tri tadi.
2: Ya nomor 2 dapat sabun colek, ya. Tapi Pak Tri dapat piring cantik ya.
0: Nah, udah dicolek Pak Tri tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, mau kirim salam dulu.
2: Oke, salamnya buat Pak Tri. Terima kasih ya Pak Tri. Bercanda ya Pak Tri. Maaf ya. biar awet tua gitu.
0: Awet bahagia.
2: Kalau bercanda kan jadi sehat.
0: Betul, ketawa terus.
2: Terus
0: ya.
2: Iya, salamnya buat Bunda Elisa, buat bestiku ya. Selamat siang, selamat makan siang. Selamat istirahat, selamat rebahan. Terus buat Bu Endang tiga-tiganya, Mbah Tarmi, sugeng siang Mbah Tarmi, sehat, semangat,
0: amin.
2: Laris manis.
0: Amin.
2: Terus Bu Tanti. Selamat siang Pak Kris, Pak Muladi. Terus yang jauh. Mudah-mudahan lagi jam istirahat, mudah-mudahan mendengarkan. Tadi malam sudah bergabung sama Mas Hanan.
0: Oke.
2: Dari Tokyo, Pak Widi, selamat siang. Kalau lagi istirahat, selamat istirahat. Okay. Nanti malam ditunggu di Surakarta, Pak Widi.
0: Siap.
2: Oke. Buat semuanya saja selamat istirahat. Tadi malam sudah bergabung itu sama Mas Hanan.
0: Oke, nanti malam mungkin mau bergabung lagi, ditunggu.
2: Iya, insya Allah iya.
0: Kalau
2: siang kan aktivitas ya, jam-jam santainya malam.
0: Baik. Gitu.
2: Oke, terima kasih
0: sudah.
2: Mbak Citra. Selamat tugas, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Bu Wigati dari Wonosobo ya. Oke, saya geser lagi ke line telepon 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Halo.
0: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Citra, gimana kabar?
0: Kabar baik. Ini dengan
3: Bu. Ini radioku enggak kena ku pakai.
0: Oh, lah kenapa?
3: Lewat radio, lewat HP ini.
0: Oh, gitu. Lagi
3: iya,
0: rusak.
3: Kan anu, Mbak. Suaranya kan belakang gitu, Mbak.
0: Oh, waduh. Oke. Ini ngapunten dengan Bu siapa ini, Bu?
3: Iya, coba siapa? Dilupakan toh.
0: Bu Endang.
3: Bukan.
0: Aduh, siapa ya? Bu.
3: Ayo,
0: Bu Yasmi.
3: Bukan.
0: Bukan. Aduh, sinten nggih niki?
3: Masa dilupain aku, Mbak.
0: Iya.
3: Jadi Wonogokil.
0: Oh, Wonogokil, Bu Rere.
3: Ya, dilupain banget sama Mbak.
0: Aduh, duh, ngapunten. Kayaknya ini jarang masuk ke saya akhir-akhir ini, jadi saya agak lupa.
3: Iya, paling Mas Manggala, Mas Dedi itu dulu.
0: Nah, okay. Aduh, ngapunten nggih Bu Rere.
3: Boten apa-apa, bercanda, Mbak.
0: Okay. Kabarnya gimana Bu Rere?
3: Kabarnya baik, Mbak.
0: Alhamdulillah.
3: Ini anu ya, Mbak? Plastik ya, Mbak?
0: Enggak, plastik. Kalau belanja nih masih pakai plastik apa bawa tas sendiri?
3: Bawa tas sendiri, Mbak.
0: Waduh, mantap.
3: Yang agak besar bisa anu bisa cukup untuk bawa belanjaannya gitu loh, Mbak.
0: Nah, muat banyak ya.
3: Iya, kalau bawa plastik-plastik itu malah numpuk plastiknya, Mbak.
0: Mm-mm, kadang tuh kececer itu loh belanjaannya.
3: Iya, kececer. Iya, betul. Sehat selalu ya, Mbak Kitra.
0: Enggak, amin-amin. Sehat juga Bu Rere ya. Mau minta lagu apa ini?
3: Pasto bisa, Mbak.
0: Pasto?
3: Pasto sayang judulnya.
0: Sayang, oke. Nanti saya cariin dulu deh untuk Bu Rere.
3: Alternatifnya kalau enggak ada... Nah, semua mentahariku aja, nah, kalau nggak ada pasto ya. Okay. Ada waktu dulu diputar kok.
0: Enje, ada lah, ada. Mau kirim-kirim?
3: Ya, kirim-kirim sebentar ya, Mbak.
0: Enje.
3: Nah, Mbak, salamnya buat Mbak Citra dulu. Dan kru RRI plus 1 plus 4 semuanya. Pokoknya RRI sehat selalu, bahagia selalu, rezeki selalu dilimpah ruahkan dan selalu barokah ya, Mbak.
0: Amin, amin, amin.
3: Salamnya buat Bunda Maharani, Pak Beni, Pak Mulati, Pak Kris,

0: Angel, Mbak Dewi. Salamnya Bunda buat Bu Batarmi, buat Jasri.
1: Mm-hmm.
0: Salamnya buat semuanya aja ya, Mbak.
1: Enggak siang.
0: Buat Mbak Cita tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Kalau pulang hati-hati ya, Mbak.
1: Amin. Terima kasih, Bu Rere.
0: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Bu Rere di Wonogokil ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen nih. Halo, selamat siang Mbak Citra. Jam santai, absen antri lagu Nugi Burung Gereja tadi sudah diputarkan ya. Salam buat pecinta jam santai tanpa kecuali, dan salam buat yang tugas Mbak Citra. Sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar, dimudahkan urusannya. Amin, amin. Terima kasih Bu Agustin. Ada Pak Suprapto di Jaten juga. Selamat siang jam santai Mbak Citra, minta lagu Menunggumu. Kirim-kirim Bu Modesta, Pak Kris, Mas Andi, Pak Tri, Pak Muladi, dan seluruh pendengar jam santai ya. Baik, terima kasih Pak Suprapto. Ada Bu Retno Hardani di Baki juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak sehat selalu, murah rezeki. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi. Salam kenal kagem Bu Endang Cemani, sehat selalu. Oke, lagunya Lintas Melawai dari Hari Mukti. Oke, oke. Baik, terima kasih Bu Retno Hardani di Baki ya. Ada Mbak Felicia di Colomadu juga. Selamat siang Mbak Citra, cantik lembut seperti permen kapas. Oke, baik. Info cuaca Colomadu Timur panas cerah. Waduh, sama kayak di studio ya. Antri request di akhir perang dari Nadine Amiza. Salam untuk semua saja ya. Untuk Mbak Citra, semangat siarannya, senantiasa diberikan kesehatan, keberkatan, kesuksesan, dan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Amin, amin, terima kasih. Kalau belanja ke supermarket selalu bawa tas tote bag sendiri Mbak. Tote bag ada mereknya nih. Yang saya beli pas study tour di Bali gitu ya. Sampai sekarang masih ada warnanya pink pastel, bunga-bunga cantik seperti Mbak Citra. Waduh, saya nih kalau diginiin helm saya nggak muat nanti ya. Saya nggak pernah malu bawa tote bag sendiri. Lebih malu kalau nimbun banyak kantong plastik dan ujung-ujungnya buang sampah plastik sembarangan. Nah, betul sekali ya. Kita harus selalu mendukung gerakan mengurangi sampah plastik ya, biar menjaga lingkungan juga. Itu lebih baik. Okay. Let's reduce plastic and make our world more healthy ya. Okay. Terima kasih Mbak Felicia di Colomadu. Okay, masih banyak yang belum saya baca, dan juga untuk Anda yang mau gabung lagi di line telepon nanti setelah lagu yang akan Citra putarkan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jam Santai Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada Noah dulu menunggumu.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi bocoran daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis MBG, koperasi desa Kopdes, dan sekolah rakyat. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali lagi di jam santai ya pendengar, tapi sebelum saya buka kembali line telepon dan juga WhatsAppnya, saya mau update informasi dulu pendengar di Klaten. Masih ada 35 sekolah jenjang SMP yang belum terpenuhi kuota SPMB online tahun 2026. Dan sudah terhubung bersama reporter kami ada Adam Sutanto yang siap melaporkan secara langsung. Adam, silakan Adam.
1: Baik, Citra, dari Kompleks Pemkab Klaten dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan SPMB secara online tingkat jenjang SMP di Kabupaten Klaten yang dimulai pada 29 Juni sampai dengan 2 Juli ini secara umum dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, dari sisi kuota memang masih cukup banyak sekolah yang belum terpenuhi kuotanya. Dari catatan Ketua Pokja Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Bintang Agastya menyebutkan untuk SPMB tahun 2026 untuk jenjang SMP di Klaten ini ada 35 sekolah yang belum terpenuhi kuotanya. Dan ia menyebutkan kekurangan kuota itu memang bervariasi, ada yang puluhan, bahkan ada yang lebih dari 100 kursi yang belum terpenuhi. Berikut disampaikan Bintang.
2: Dan pemerintah Kabupaten Klaten intinya menyediakan 13.696 kursi untuk jenjang SMP, SMP negeri. Ini terbagi dalam 65 SMP negeri se-Kabupaten Klaten. Dan sebanyak 89,50%, artinya 12.258 kursi terisi. Sehingga masih ada sisa 1.438 kursi atau sekitar 10,50% yang belum terisi. Kemudian untuk mekanisme kursi yang belum terisi ini memang
1: ia juga menyebutkan bahwa dari 1.400 lebih kursi yang belum terisi atau lebih dari 10,50% tersebut akan dilakukan pendaftaran secara online dan mekanismenya nanti akan diserahkan ke masing-masing sekolah. Ini Pak, kegiatan ataupun pendaftaran secara offline ini dapat dilakukan paling lambat sampai dengan 11 Juli mendatang. Citra, Adam Sonata melaporkan.
0: Baik, terima kasih Adam atas laporan langsungnya dari Klaten, dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Jam Santai.

0: Jam santai, saya kembali buka ya line telepon di 638055 dan juga WhatsApp-nya 081391555. Silakan yang mau gabung langsung aja klik ya. Di WhatsApp dulu, halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat siang Bu Modesta.
1: Iya, selamat berjuga, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Gimana kabarnya Bu Modesta?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, iya.
0: Oke, okay. Bu Modesta,
1: temanya apa?
0: Iya, temanya hari ini, karena hari ini kebetulan adalah hari bebas kantong plastik internasional. Bu Modesta, kalau belanja itu bawa tas sendiri atau masih pakai plastik nih?
1: Masih pakai plastik.
0: Waduh, masih pakai plastik.
1: Ya, nanti saya usahakan ya. Kalau belanja yang sedikit-sedikit tuh pakai plastik.
0: Kadang-kala kan kita pengennya yang simple gitu ya. Yaudahlah pakai plastik aja. Tapi sayang
1: nanti
0: sekali.
1: Nanti kita berusaha ya Mbak.
0: Iya betul. Dari gerakan kecil, mulai dari membawa tas sendiri, itu sudah mengurangi sampah plastik ya Bu Modesta.
1: Iya
0: terima kasih.
1: Okay. Request ya Mbak.
0: Boleh.
1: Kasmaran Mbak.
0: Kasmaran
1: Iga
0: dari
1: Mawarni.
0: Iga Mawarni. Iya. Oke, mau kirim-kirim salam dulu.
1: Kirim salam buat Bu Ragil ya. Semoga Bu Ragil selalu sehat ya. Terus Bapak Muladi, Bapak Lasarus, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Benny, Mbak Citra Muah, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Tanti, Bu Rere, Bu Retno Hardani, Ibu Nini Ibu Nini Sarbini, terus Ibu Menti, Ibu Hajasri, dan Mas Andi di Batam, Ibu Wigati di Wonosobo. Dan semuanya Mbak, pencinta jam santai.
0: Baik.
1: Terima kasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Sukses Mbak.
0: Amin. Sehat selalu Bu Modesta ya.
1: Terima kasih. Amin ya.
0: Anji. Selamat siang.
1: Ya, saya tunggu lagunya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bu Modesta di Jaten ya. Oke, untuk Anda yang mau gabung lagi boleh ya. Masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu untuk Anda yang mau gabung, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai, request lagu Kisah Seorang Pramuria dari Bumerang. Salam sehat untuk semuanya saja. Terima kasih Pak Ahmad Faisal. Ada Pak Faisal di Sukoharjo. Tangkapan sinyal siang ini jauh lebih celing ketimbang tadi pagi. Alhamdulillah ya. Lokasinya di Bank Indonesia. Alhamdulillah kalau sudah celing ya. Semoga celing terus deh ya. Ada Bu Nini Sardini di Ngadi Suman. Jam santai Mbak Citra. Minta lagu Tiada Nama Seindah Namamu dari Tio Fanta ya. Kirim-kirim Bunda Bella, Mbah Tarmi, Papi Rudi, Pak Muladi, Pak Sriatmo di Pajang, Pak Tri, Mbak Rere, Bu Wigati, salam kenal Bu Modesta, Mbak Indang tiga-tiganya, Bu Ragil, Bu Nani Hersono, Pak Jo, Bu Elisa, dan saudara-saudara pamor dan saudara PSP tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya, amin. Untuk Jeng Citra, selamat siaran, semoga gak capek, tetap sehat dan semangat berkah melimpah, amin. Terima kasih Bu Nini Sardini di Ngadi Suman ya. Ada yang mau gabung di WhatsApp ya. Saya terima dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Anjir, selamat siang. Jam santai, Pak Muladi ya.
2: Iya, betul.
0: Anjir, kabar baik Pak Muladi, sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Bantul gimana Pak Muladi?
2: Panas sekali ini cuacanya.
0: Oke, sambil ngeyup ya Pak Muladi ya.
2: Iya, ini sambil di depan rumah teras ini.
0: Oke, siap. Pak Muladi, hari ini temanya tentang hari bebas kantong plastik ya. Pak Mulani, yeah, ini kalau belanja keluar gitu ya, itu masih pakai plastik atau bawa tas sendiri nih?
2: Ya, itu kalau belanjanya banyak ya pakai tas itu sendiri.
0: Oke, okay, baik. Berarti sudah mengurangi plastik ya, kantong plastik
2: ya? Iya, iya. Karena kalau apa pakai plastik itu sampahnya itu juga sekarang itu.
0: Iya,
2: kadang bisa penuh nih cuma sampai.
0: Okay.
2: Kalau dibakar nanti ya apa baunya itu menyengat nanti plastik dari plastik.
0: Iya betul sekali ya. Oke, okay, Pak Muladi, mau kirim salam dulu apa mau request lagu dulu?
2: Ini lagunya masih bisa
0: enggak? Sebentar, ya, saya cek dulu. Kalau masih masuk mau request lagu apa nih?
2: Kalau masih ya aku minta lagunya Lelaki dan Rembulan.
0: Lelaki dan Rembulan. Oke, siap.
2: Prengki itu.
0: Anje, baik. Mau kirim-kirim salam dulu monggo.
2: Ya, salam-salam untuk yang sudah masuk tadi, ada Bu Endang juga ya, Bu Modesta, ada Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta ya. Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Ragil, Bu Mendi juga, ada Bu Indang, Bu Cindy, Mbah Tarmi ya, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati, Bu Rere, ada Bu Lastri ya, Bu Tanti, Mbok Nah juga. Ada Mbak Citra, Mbak Anggun, ada lagi Mbak Dewi ya, ada Mbak siapa itu di Kalimantan Barat,
0: Mbak Siti Aisyah,
2: ada Mas Andi, Mas Andrian, Mas Bima, Pak Rohman juga, ada Pak Beni, ada Pak Chris, ada Pak Paiti, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sarti juga.
0: Okay.
2: Pak Lili, Lek Karim, Pak Gadrot, Pak Tri, Yasem Gede, ada Pak Prapto ya. Dan semuanya saja.
0: Okay, baik.
2: Nah, untuk Mbak Citra, selamat bertugas di siang hari ini, jam santai.
0: Inge.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak Muladi. Selamat siang.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Muladi di Bantul ya. Oke, sudah masuk lagi lagu-lagu requestan Anda ya. Saya putarkan dulu lagu yang sudah masuk tadi. Saya mulai dari mana dulu ya ini? Banyak sekali ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jam Santai Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan. Kesamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Jam Santai.

0: Kembali lagi di Jam Santai ya. Masih ada waktu untuk Anda bergabung di 638055 dan juga WhatsApp 081391555. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Selamat siang Mbak Tra.
0: Hai, selamat siang Bu Elisa. Apa kabar?
1: Ini koretan ya.
0: Iya, udah akhir-akhir nih.
1: Iya.
0: Iya. Gak dari tadi Bu Elisa gabung ya.
1: Banyak sekali Mbak. Udah berapa ya? 14.
0: Waduh, rebutan ini ngantrinya panjang ya.
1: Dari setelah Pak Tri.
0: Waduh.
1: Spesiku.
0: Antriannya panjang ya.
1: Sabar Mbak, pokoknya masuk.
0: Alhamdulillah bisa masuk ya. Oke, Bu Elisa, tema hari ini tentang bebas kantong plastik nih. Bu Elisa, kalau belanja bawa tas sendiri atau masih pakai plastik?
1: Ya, kalau saya itu ya pakai tas sendiri. Tapi itu loh Mbak, di tukang sayur itu kan udah dibunteli gitu loh.
0: Oh iya, betul.
1: Plastik apa itu sayur sop itu udah di plastik, sayur asem plastik, kacang panjang di plastik sendiri-sendiri gitu loh.
0: Iya, yang sepaket-sepaket itu ya biasanya. Nah, itu yang bikin sampah plastiknya makin banyak ya.
1: Banyak, iya.
0: Walaupun udah bawa tas sendiri tapi masih ada sampah plastik yang menumpuk juga ya. Wah, sayang sekali ya. Oke, semoga kedepannya bisa semakin dikurangi ya sampah plastiknya.
1: Iya, saya ya begitu loh.
0: Iya, mungkin dibungkusnya pakai daun apa ya, daun pisang gitu kali ya.
1: Kalau dulu, Mbak, kalau dulu pakai daun jati.
0: Oh iya.
1: Sekarang plastik.
0: Nah.
1: Mamat cabe juga diplastiki. Itu apa, tokolan?
0: Oh iya, tokolan.
1: Itu diplastiki gitu, Mbak.
0: Sekarang zamannya kayak gitu ya, makanya sampah plastik di mana-mana.
1: Itu kan sayur kayak ambil gitu loh.
0: Iya, betul. Ya, semoga kedepannya makin ini ya, dikurangi ya sampah plastiknya.
1: Iya.
0: Oke, Bu Elisa, mau kirim-kirim salam aja. Lagunya sudah.
1: Ini lagunya gandul aja.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat Bu Yuni.
0: Nggih.
1: Kan belum keluar.
0: Nggih.
1: Bu Hajasri. Terus buat Bestiku. Selamat makan. Terima kasih kirimannya.
0: Nggih.
1: Terus Pak Beni udah enggak bisa masuk lho Pak Beni.
0: Udah di ujung.
1: Pokoknya semuanya gandul Pak Tri aja.
0: Oke, siap.
1: Sudah komplit.
0: Nggih.
1: Buat Mbak Citra. Tugas meciang. Tuhan memberkati.
0: Amin, amin. Terima kasih Bu Elisa.
1: Terima kasih, meciang.
0: Selamat siang juga. Sehat selalu Bu Elisa ya di Pajang. Oke, saya bacakan saja WhatsApp yang sudah masuk sedari tadi, masih banyak ya. Oke, ada Mbok Nah di Pasar Legi. Jam Santai, siang Mbak Citra, sehat ya. Jaga kesehatan, gak capek-capek, tetap semangat. Minta lagu Dekat di Hati dari Ran atau Cinta Hanya Cinta dari Judika ya. Salam sehat untuk salam rehat untuk Mbak Ria, Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Bu Dini, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Citra Moah-Moah, Bu Elisa, Papi Rudi, Mas Manggala, Mas Hanan, Pak Muladi, dan untuk Mbak Citra Metuga, sukses dalam karir, lancar rezeki, dan selalu bersyukur. Mat siang, terima kasih. Kalau belanja, pakai tas belanja. Aku juga jarang ke pasar belanja, Mbak. Yang penting-penting aja, terus masuk kulkas gitu. Kalau pengen masak tinggal ambil aja. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nah di Pasar Legi ya. Ada Pak Sukoharjo di Boyolali. Jam Santai Mbak Citra, kulo Pak Sukoharjo monitor mawon. Boleh, silakan. Selamat mendengarkan Jam Santai hari ini ya Pak Suko. Ada Bu Fitri di Sukoharjo. Selamat siang, jam santai absen, request lagu Faris RM Barcelona. Tema, kalau belanja bawa kantong sendiri, sama kayak Pak Tri tadi. Tas bekas parcel lebaran bisa dipakai buat belanja. Oke. Selamat siang Pak Tri. Kalau Pak Tri sudah masuk, salam derek gendong Pak. Oh, derek gendong Pak Tri ya. Oke. Pokoknya buat semua pecinta jam santai, buat Mbak Citra sehat semangat, rezeki lancar, berkah barokah, pulangnya hati-hati. Terima kasih. Ada Ibu Yuni di Semarang, jeng Citra. Uti Yuni, boleh diputarkan lagu Cinta Suci dari BCL. Kalau Uti punya kantong dari kain untuk belanja, bisa dicuci. Warnanya hitam. Salamnya kagem semua pemidanget jam santai, kagem jeng ayunya, selamat bertugas, Tuhan memberkati, amin, amin. Terima kasih Uti Yuni. Ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang jam santai, kalau Bu Endang bawa tas sendiri gitu, minta lagu Jadikan Aku Pacarmu dari Ceylon Seven. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra Mua, Bu Wigati, Bu Retno, Bu Lastri, Botna, Papi Rudi, Pak Tri, Pak Kris, Bu Elisa, dan untuk semuanya saja, selamat bertugas Mbak Citra, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Sama-sama Bu Endang. Ada Papi Rudi di Kampung Sewu, jam santai. Selamat siang Mbak Citra, jam santainya. Saya sudah tidak pernah berbelanja lagi, yang berbelanja anak ragil dengan membawa tempat non plastik. Wah, bagus nih. Mohon disampaikan salam saya kepada Pak Tri, Mas Andi Batam, Kak Aisyah, Kak Puja, Bu Endang Cemani, Mbok Nah, Bu Ragil, Bu Rere, kemudian Pak Kris, Bu Nini Sardini, Bu Modesta, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Agustin, Ibu Tanti Etali, Lek Karim, Nanda Citra, dan semua tresnawan jam santai. Mohon putarkan salah satu lagu dari Ruth Sahanaya. Terima kasih Mbak Citra, selamat bertugas. Sama-sama Papi Rudi. Ada Mbak Felicia di Colomadu juga. Terima kasih love. BTW, by the way, Mas Rifki kapan siarannya ya Mbak? Katanya Kamis malam, tapi kemarin Mas Hanan, apa nanti malam? Rifki Minov ya, kayaknya nanti, oh besok, besok malam kayaknya Mbak Felicia ya, ditunggu aja deh ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang gabung di jam santai hari ini. Ada Pak Srianto di Tawangsari juga, mohon maaf belum bisa gabung melalui WhatsApp call ya, karena sudah di ujung. Saya putarkan lagu yang belum terputarkan, dan mohon maaf kalau lagu requestan Anda yang ada yang belum terputarkan karena keterbatasan waktu dan karena banyaknya yang request juga, jadi harap maklum ya. Saya putarkan dulu, ada Bumerang, Kisah Seorang Pramuri, yang untuk Anda. Tetap bersama kami di Jam Santai.

jauh di mata, dekat di hati ya. Kayak kita di jam santai hari ini, walaupun jauh di mata tapi tetap dekat di hati ya, melalui Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, dan jam santai hari ini sudah di ujung waktu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Dan mohon maaf untuk Anda yang belum berkesempatan gabung melalui line telepon. Anda bisa gabung lagi di jam santai berikutnya ya. Setiap hari kecuali Selasa pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lagu-lagu yang belum terputarkan juga mohon maaf ya. Mungkin nanti beberapa lagu saya susulkan gitu ya, saya titipkan di Surakarta sore ini. Dan saatnya saya Citra Fitka pamit undur diri dari Surakarta siang ini. Surakarta sore ini akan ditemani oleh rekan Hanan Putra. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Halo, selamat sore pendengar 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya dengan saya Hanan yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini. Dan sesaat lagi pendengar kita akan terhubung dengan RRI Semarang untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 dengan tema Ekonomi Digital.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1, ada saya Aldi yang siap menemani Anda di Beranda Astacita untuk edisi hari ini ya. Kita bertemu di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ya, dan senang sekali untuk ekonomi digital ini bisa kami siarkan. Saya juga mau say hi ya untuk pendengar di Pro1 Jogja, Surakarta dan juga Purwokerto yang sedang merilai siaran sore hari ini. Awal bulan biasanya gimana? Udah siap pada belanja pendengar ya? Karena kalau zaman sekarang itu habis gajian biasanya orang-orang langsung pada belanja gitu ya. Ada yang sudah check out, ada juga yang belum. Karena saya yakin sih zaman sekarang pasti yang namanya belanja itu kebanyakan online gitu ya. Kita pengen tahu kemudian di balik layarnya pendengar sebenarnya bagaimana sih cara UMKM-UMKM tadi ini bisa membuat sebuah konten yang bisa menarik banyak orang sampai akhirnya closing alias check out gitu ya pendengar ya. Sore ini kita bahas bersama dengan CEO muda, CEO dari Amartya Consultancy, ada Rotarian Farel Valiansyah. Selamat sore Mas Farel.
2: Selamat sore.
1: Senang sekali bisa datang kembali di RRI ya sore hari ini ya.
2: Senang juga bisa hadir di sini.
1: Sehat kabarnya ya, sehat ya.
2: Sehat selalu.
1: Gimana kalau melihat awal bulan juga apakah itu menjadi momen yang pas ya untuk para pengusaha untuk kebanjirin pesanan kah atau gimana nih biasanya? Kalau melihat dari polanya.
2: Kalau dari polanya selalu seperti itu ya, makanya Shopee sendiri pasti tanggal-tanggal kembarnya 1-1, 2-2, 3-3, wah itu promo-promonya. Di awal bulan ini orang gajian langsung diserbu sama promo, jadi momentumnya memang ada sekali ya di awal bulan ini.
1: Oke, ini kan kita lagi bahas terkait dengan ekonomi gitu ya, bagaimana para pengusaha-pengusaha tadi ini bisa satu, membuat sebuah konten yang membuat masyarakat juga tertarik untuk beli, apalagi ada kata yang bilang in this economy gitu ya. Tapi sebagai CEO gambarannya gimana sih Mas untuk ekonomi zaman sekarang ya? Ini apakah memang lagi menjadi musim yang baik nih untuk masyarakat untuk berbelanja gitu?
2: Kebetulan kalau dari ekonominya sendiri sepertinya tidak ya. Karena kan memang buying powernya sudah agak melemah ya. Tapi ini jangan menjadi ketakutan bagi pemilik bisnis ya. Karena pemilik bisnis sendiri harus cerdik melihat musim ya. Walaupun buying powernya turun, gimana caranya supaya kita sebagai pemilik bisnis itu tetap bisa membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka seperti itu.
1: Dan di situ kan ada yang namanya strategi marketing tadi ya. Betul, termasuk betul. Juga topik kita nih. Bagaimana sih kita nih bikin konten? Karena saya yakin sih orang zaman sekarang yang berbelanja ke pasar atau mungkin juga ke outlet itu udah mulai jarang. Dimana sekarang udah banyak orang yang saya sendiri kalau misalkan mau beli produk itu pasti akan lihat-lihat konten dulu gitu. Ini apakah juga sudah menjadi sebuah hal yang lumrah gitu Mas? Menurut Mas Farel
2: itu gimana? Sangat lumrah itu. Makanya di digital marketing sekarang itu yang lagi tren namanya UGC.
1: Apa itu?
2: User Generated Content. Nah ini dimana orang-orang ini yang pakai produk-produk mereview produknya ini. Jadi orang ini bukan melihat iklan dari produk ini yang dibikin oleh brand, tapi orang ini lihat konten yang dibikin oleh konsumen
1: di brand review,
2: ini,
1: gitu
2: di
1: ya.
2: Review. Nah, jadi orang ini selalu akan dapat review yang jujur. Tapi ini dimanfaatin sama brand nih akhirnya nih. Karena mereka yang akhirnya nge-setting konten-konten itu kan. Oh, kasih orang untuk mereview produknya, betul.
1: Tapi itu gak masalah kan? Itu kan juga namanya strategi dari marketing tadi gitu.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, gak masalah. Selama value produk yang disampaikan, yang dipasarkan itu sesuai dengan produknya, gak masalah. Kecuali kalau bohong. Misalkan, oh laptopnya ini 60 Hz layarnya. 120 Hz, ternyata setelah sampai 60 Hz. Nah kalau kayak gini berarti ini
1: termasuk
2: sudah
1: yang gak boleh.
2: Termasuk yang gak
1: do
2: boleh.
1: Do and don'ts-nya tadi yang don'ts gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, ini yang don'ts-nya jangan seperti itu.
1: Oke, tapi kalau ngomongin UMKM zaman sekarang itu kan pasti membutuhkan juga yang namanya kayak semacam guide atau edukasi gitu ya. Dan ini kan Mas Farel juga salah satu di antaranya gitu ya. Kita sempat ngobrol tadi bahwa ternyata usahanya adalah salah satu memberikan bantuan kepada UMKM-UMKM gitu ya. Seperti apa nih bentuknya nih biasanya?
2: Kalau kami itu biasanya membantu UMKM dengan konsultasi terlebih dahulu pertamanya. Kita lihat nih, oh UMKM ini butuhnya apa? Apakah mereka ini lebih butuh ke konten di sosial media atau mereka ini sebenarnya nggak perlu nih konten sosial media, tapi perlu di-push di e-commerce-nya, di Shopee-nya, setting harganya seperti apa, atau mereka butuh landing page. Jadi kita ini dari awal sebagai konsultan, kita punya moto untuk membantu pokoknya. Kita
1: konsultasi itu dari bentuk bantuan, segala macam bantuan gitu ya.
2: Betul.
1: Baik yang paling dasar dulu sampai nanti akhirnya gitu.
2: Yes, bahkan untuk UMKM-UMKM yang belum punya social media, yang belum punya Shopee, itu kita bisa bantu settingkan dari awal. Gak perlu harus punya kemudian oh ada bottleneck nih, kita pingin selesaikan, mereka baru datang, kita nggak perlu juga. Jadi kita menerima segala bentuk atau kondisi bisnis ya.
1: Oke, ini sekaligus saya juga mau konsultasi mungkin ya.
2: Yeah.
1: Sebagai misalkan saya pemilik usaha gitu, maksudnya juga mungkin juga tips juga nih buat pendengarnya. Saya saya punya sesuatu gitu ya. Dikatakan UMKM tuh ketika sudah apa levelnya, apakah dihitung dari satu produksinya atau dari apa gitu. Dikatakan ini udah masuk UMKM nih Anda nih gitu.
2: Produksi revenue. Kalau orang mulai bisnis itu biasanya memang hitungannya sudah UMKM ya. Nanti sampai certain limitnya saya kebetulan lupa sampai mana. Itu nanti revenue-nya berapa, kalau produksinya kapasitasnya sudah tinggi, sudah punya tim beberapa, itu sudah tidak digolongkan sebagai UMKM lagi.
1: Oke, tapi kalau misalkan dari rumahan gitu ya, karena zaman sekarang saya yakin orang tuh pada berusaha berjualan, entah dari misalkan status WhatsApp dulu ya, pre-order dulu guys, aku mau bikin ini, itu kan juga apakah udah dikatakan sebagai UMKM juga meskipun kecil, sekecil itu ya?
2: Sekecil itu tidak apa-apa, UMKM itu termasuknya. Justru kalau bisa, jangan Anda punya usaha tidak digolongkan sebagai UMKM. Mindsetnya itu harus, oh saya punya usaha, oke saya sudah membantu masyarakat, berarti UMKM, usaha menengah berarti kan. Saya juga sudah berkontribusi nih di masyarakat, saya juga sudah memulai. Nah harus digolongkan UMKM aja. Oh saya punya UMKM, nah seperti itu.
1: Nah sebagai orang yang mungkin baru memulai bisnis UMKM gitu ya, yang biasanya Mas Farel tekankan apa nih? Jangankan kadang gini, orang pertama kali jualan itu pengennya laku gitu kan.
2: Betul.
1: Lakunya itu kan juga kita belum tahu ada ups and downnya gitu. Apa pesan pertama yang biasanya Mas Farel sampaikan bahwa ini loh gak enaknya UMKM kayak gini gitu.
2: Oh oke.
1: Beratnya kalau UMKM gitu ya. Sebelum tiba-tiba langsung pesanannya banyak gitu.
2: Betul,
1: pasti ya.
2: Betul, itu membangun trust itu paling susah. Karena kan kita kalau mulai usaha itu pasti misalkan nih kita ngeluarkan produk sendiri. Saya kan lihatnya soalnya monitor ya di depan saya. Kalau saya bikin monitor namanya Sean, saya pasarkan, ya belum selama setahun dua tahun orang gak akan tahu, gak akan check out.
1: Itu, gitu
2: apa ya? Sih itu? Saya lebih pengen belinya yang pasti-pasti aja, Acer, BenQ. Ya kan,
1: yang sudah punya nama,
2: yang sudah punya gitu nama, ya? Tapi jangan berkecil hati. Di situ kan Anda bisa berkompetisi dengan tidak berkompetisi dengan mereka ini yang sudah besar. Mereka, kamu bisa mengframe bahwa produk itu misalkan nih, oh saya ini baru nge-launch produk, produknya bagus, harganya bersaing, tapi kualitasnya seperti monitor-monitor yang ada di atas. Nah, itu nggak enaknya UMKM itu di awalnya. Pasti untuk membangun trust itu, wah babu banget itu. Pasti ada ketakutan gak laku, ada ketakutan gak ada yang check out, brandnya tidak terkenal, itu saya yakin pasti ada kok. Tapi yang mau saya bilang gini, trust the process aja. Sama yang selalu saya bilang adalah bisnis itu tidak selalu butuh pakai modal terlebih dahulu. Itu yang selalu saya tekankan ke UMKM.
1: Sekarang ya ketika orang affiliate juga modalnya nol.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul.
1: Reseller juga itu.
2: Betul.
1: Juga orang kalau punya niat punya jalan. Tapi tadi membangun trust gitu, ketika kita sedang berskala kecil. Nah biasanya kan kita dengan visual ya, ada yang foto, ada yang video gitu ya. Ketika membuat sebuah konten di awal-awal, kita gak tahu nih, trafficnya mungkin untung-untung kan ya, tiba-tiba pakai aplikasi apa, pakai medsos, boom gitu kan ya. Dari sebuah konten yang seperti apa orang bisa tahu bahwa ini kualitasnya mungkin sejajar dengan yang udah punya tadi nih, nama-nama yang luar biasa tadi gitu.
2: Ah ini kalau saya bilang ya, kalau orang mau nge-launch produk di digital itu semua senjata harus dipakai. Jadi mulai dari punya sosial media, masuk ke e-commerce, bikin landing page, itu semuanya harus dibabat habis. Semua kita coba channelnya. Karena kalau kita cuma di satu, kita kan nggak ngerti untung-untungan ya. Oh di sini bisa push, di sini bisa push, kita kan nggak tahu. Yang perlu kita lakukan adalah semua di push. Saya bikin konten sosial media yang bagus, yang sesuai dengan marketnya. Kita push di marketplace. Gimana caranya supaya itu di marketplace itu muncul di
1: FYP gitu.
2: FYP, ya. Ketika itu muncul di FYP, kalau kamu punya konten, orang pasti cari. Seperti Radhi kan, oh saya lihat reviewnya ini apa toh, monitor merek Sean.
1: Bener gak sih? Atau gitu ya?
2: Bener gak sih? Ada gak sih orang pakai? Itu kita buat kontennya, habis itu baru kita misalkan bikin landing page. Kita kasih spesifikasinya seperti apa, gini. Tapi landing page ini belum tentu semua orang butuh ya. Tapi kalau yang saya bilang, kalau UMKM itu jangan satu-satu, semua all out. TikTok, Instagram,
1: semua senjata langsung semua disebar. Senjata, itu mau gratis ya Mas ya zaman sekarang ya.
2: Semua itu gratis kecuali nanti kalau di tahap tertentu
1: ya, kita sudah iklan ya.
2: Betul, kita harus mulai memanfaatkan senjata-senjata lain seperti iklan. Tapi untuk memulai nggak perlu, jangan panik, nggak, jangan oh ini nanti biaya marketingnya besar, nggak usah, posting konten dulu aja biasa.
1: Oke, posting konten itu kan kita harus create something gitu ya. Betul. Ketika pengen membuat sebuah konten, yang mana tidak semua orang mungkin tahu apa itu komposisi, apa itu hook, apa itu apa gitu ya. Kalau Mas Farel menjelaskan kepada mereka yang baru membangun gitu ya, istilahnya kayak tanpa belajar pun bisa, caranya seperti apa? Kan orang pasti langsung mikir, duh kameranya gimana nih, kontennya gimana nih, konten creatornya gimana, itu gimana tuh caranya?
2: Wah kalau itu tadi balik lagi ke saya bilang ya, usaha itu tidak selalu butuh modal terlebih dahulu. Manfaatkan dulu apa yang ada. Banyak kok konten-konten di
1: sosial. Android pun nggak masalah.
2: Nggak masalah. Gitu ya. Mau
1: istilahnya kayak nggak bokeh pun nggak masalah zaman sekarang gitu.
2: Nggak
1: ya.
2: Masalah. Sekarang itu justru konten-konten unik yang dicari.
1: Yang raw gitu.
2: Oh, yang raw. Ya. Justru malah oh ini review jujur. Oh ini seller baru pertama kali mulai, mereka pasti ngerti. Oh ini nggak punya budget, nggak punya ini. Tapi kalau produknya kalian ada, ya jangan yang burik banget ya. Kalau misalkan Anda Androidnya sudah yang kameranya agak butek gitu.
1: Paling
2: mungkin.
1: Paling bukan 3GP lah ya.
2: Betul. Setidaknya
1: 108 atau 720 lah ya.
2: Betul.
1: Paling
2: ya, Mas, ya. Setidaknya bisa dilihat secara jelas, suaranya oke.
1: Yang harus sudah ada tampak apa nih? Satu, barangnya dulu.
2: Barang. Pasti. Sama satunya yang bagus itu adalah muka orang. Kalau brand itu, orang itu mencekam untuk melihat. Kalau Anda pingin produknya itu lebih soft dilihat orang,
1: point of view-nya ada orang dulu.
2: Ada gitu orangnya ya, terlebih dahulu. Jadi ada yang dilihat familiar. Oh, ini orang ini mem-review produk ini. Nah, itu bagus juga. Tapi tergantung ya, konten beda-beda kok. Ada yang konten yang harus memang produk-produk tok ya boleh. Tapi ada juga yang owner konten, ada juga yang employee konten. Jadi macam-macam
1: dan
2: sih.
1: Dan ini disesuaikan dengan tadi disebutkan di awal adalah target marketnya.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Betul.
1: Contoh target market dengan treatment yang beda seperti apa? Kan satu ada perempuan, itu kalau untuk beauty con. Atau juga laki-laki juga. Kadang ketika mereka approach-nya kan beda ya. Meskipun betul, sama-sama skincare misalkan. Tapi juga makanan pun juga beda. Itu gimana cara menentukan market?
2: Wah itu macam-macam banget. Itu tergantung produk ini mau dipasarkan ke siapa. Misalkan kita punya monitor ini, dipasarkannya ke produk yang murah, kita jangan pakai packaging yang mahal-mahal sekali.
1: Untuk mahasiswa misalkan.
2: Betul,
1: gitu ya,
2: untuk mahasiswa. Kalau kamu sudah kasih packaging mahal, satu, cost-nya bakal naik, gak mungkin bersaing. Dua, orang lihatnya sudah takut, oh ini pasti monitor mahal ini dengan packaging seperti ini, padahal harganya murah. Jadi harus disesuaikan. Terus kontennya, itu tipenya beda lagi. Kalau kamu mau bikin monitor murah, misalkan untuk pelajar ini, yang affordable untuk pelajar, ya jangan bikin konten yang sinematik, wah ini pokoknya monitornya keren.
1: Jadi pasti mahal ya, anak-anak mahasiswa mikirnya pasti gitu
2: pasti
1: ya.
2: Pasti mahal. Kasih aja konten-konten yang murah, misalkan konten UGC-UGC yang ini loh aku nemu ternyata ada monitor murah banget
1: yang
2: nih.
1: Yang diunggulkan. Betul. Pun juga yang dicari anak-anak mahasiswa. Betul. Misalkan gitu ya.
2: Misalkan kita bilang pun pasti ada flawless-nya, ada flow-nya produknya. Misalkan gini, oh ini monitor nih sebenarnya kecil, tapi untuk kejernihan layar bisa bersaing.
1: Kata-katanya di situ tadi ya, bahasa betul. Marketingnya tuh kita nggak terlihat perfect, tapi kita jujur, tapi di belakangnya kita ngasih bahwa ini lo untungnya gini, yes, itu nggak bohong, betul. Tapi itu justru malah secara psikologis membuat ada kelebihannya gitu ya.
2: Oh saya bayar murah karena ada kelemahannya ini. Kalau saya beli, kalau brand-brand yang mahal itu kan pasti monitornya besar, hertz-nya tinggi.
1: Kelebihan-kelebihannya dong gitu ya.
2: Kelebihan-kelebihan gak ada kelemahannya pasti. Kalau produk murah pasti ada seperti itu. Oh ini kecil, tapi bisa bersaing dengan yang besar. Pasti kayak gitu.
1: Itu adalah salah satu clue yang mungkin juga orang tidak sadar, tapi ternyata memang itu berpengaruh juga di bahasa marketing.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, sudah ada tadi penjelasan terkait dengan marketing. Target marketnya sudah ada gitu ya. Konten juga sudah ada gitu. Sekarang ini kan pasti zaman sekarang orang berburu-buru pengen FYP. Dengan ada yang clickbait lah, ada juga yang pasti dengan AI juga gitu kan ya. Cara untuk bisa FYP ini sekarang apakah orang juga udah harus tahu dengan yang namanya algoritma atau apa? Atau kan dengar tuh kita nggak niat FYP, tapi malah FYP. Kita betul, pengen bikin bagus, tapi malah jadi nggak bagus. Itu gimana tuh Mas?
2: Saya kasih tahu ya.
1: Jujur ini mungkin juga butuh nih ya.
2: Dari saya ya. Saya itu nggak ngurusin algoritma sama sekali. Pokoknya konsisten posting sesuai target market, pasti ada satu yang FYP. Pasti. Contohnya satu ini. Saya punya klien di aksesoris bus. Nice banget kan? Wah, itu susah banget nyari viewer. Aksesoris bus loh, bukan produk yang dipakai
1: kalau
2: orang.
1: Kalau aksesoris sepeda masih rame ya. Betul. Tapi kalau bus yang bus, beli siapa nih? Pasti kan beberapa pasti.
2: Jualan
1: ya,
2: lampu gede banget, jualan spion gede banget, siapa yang mau beli? Tapi mereka sesuaikan dengan target marketnya. Oh, target marketnya ini adalah orang-orang yang punya karosari, misalkan supir truk atau supir bus ini sukanya yang seperti apa, atau di Jawa Timur ini yang seperti apa,
1: musiknya gimana?
2: Yang seperti apa,
1: jeduk-jeduk
2: itu konten yang jeduk-jeduk malah yang FYP yang sampai puluhan ribu views itu justru yang di situ puluhan ribu sampai ratusan ribu.
1: Tapi
2: itu
1: tadi kuncinya di konsistensi posting ya,
2: konsistensi
1: berarti ya, nggak perlu kita nyari peak hour atau apa,
2: nggak
1: gitu
2: perlu
1: ya.
2: nggak perlu kamu mau upload di jam segini membantu sedikit, cuma tidak sesignifikan itu. Bukan berarti saya upload jam 3 pasti FYP ya, nggak pasti. Kalau kontennya jelek pun nggak ditonton sama orang. Jadi lebih penting kontennya itu oke. Kamu konsisten posting sesuai dengan target market, sudah pasti itu nanti akan, ya saya nggak jamin pasti ya, tapi cuma kemungkinan besar.
1: Platform pun juga melihat ya, mana user mana yang istilahnya kayak jelas niche-nya apa. Ini kayaknya, nah ini termasuk juga nih, kadang orang tuh langsung pengen, wah semuanya di ini. Tapi juga kita kan juga butuh yang namanya karakter juga. Misalkan tadi disebutkan bahwa oh ini monitor gitu. Cara membangun karakter dari sebuah toko ini seperti apa? Karena kadang ada yang satu targetnya untuk perempuan, untuk anak-anak. Itu kan pasti bermacam-macam gitu.
2: Betul.
1: Ya. Seperti apa nih Mas?
2: Nah ini menarik juga, ini harus dari awal di set ini. Misalkan saya mau targetnya anak-anak. Kalau anak-anak jangan yang profesional banget, jangan yang terlalu desainnya terlalu banyak siku, terlalu warnanya agresif, warna merah pekat, warna gelap-gelap. Kalau kamu target marketnya anak-anak, banyakin desain yang round, ya, yang bulat-bulat,
1: gitu ya,
2: yang
1: psikologinya
2: soft,
1: ya.
2: Halus, betul. Warnanya pakai palet-palet warna yang misalkan turquoise, warna-warna biru muda, warna yang tenang, warna yang exciting. Ini beda-beda. Wanita pun sama. Ada preferensi warna, ada preferensi kontennya seperti apa. Laki-laki pun sama. Laki-laki tuh gak peduli sama desain. Pokoknya dia lihat produknya bagus, dia beli.
1: Plus minusnya apa? Singkat pada jelas gitu ya Mas.
2: Singkat pada jelas. Kalau yang lain ini memang perlu disusun ini. Nah, jadi seperti itu.
1: Baik, kita jeda dulu ya. Kita undang pendengar untuk bergabung. Silahkan nih pendengar kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin juga lagi bangun bisnis gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa membuat sebuah postingan tadi ini ya, untuk bisa akhirnya banyak yang pesan. Karena zaman sekarang mungkin posting cuma nanya. Nah gitu caranya gimana nih supaya bisa langsung check out? Nanti kita akan bahas lagi bersama dengan Mas Warel ya. Tetap bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita.
3: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salamu. Tombo kangen. Sambo.
5: Awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

0: Kita masih di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital Pendengar bersama dengan Mas Farel ya. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana sih cara UMKM untuk mengubah konten menjadi penjualan. Tadi kuncinya di konsistensi gitu ya. Nah ini kadang ada yang tiba-tiba langsung kayak apa bersemangat di awal karena gak ada yang pesen jadinya turun gitu Mas Farel. Gimana cara untuk bisa membuat seorang, kita perlu gak sih ngasih kayak time limit gitu, berapa dengan strategi ini harus ada hasilnya, atau memang yang penting kita jalan terus aja gitu, gak ada apa kayak semacam ya itu ya, melihat kondisi keranjang kuningnya gitu ya.
1: Oke, ini menarik ini. Kalau sebenarnya sih, kalau menurut saya lebih bagus posting setiap hari ya, regardless itu mau ada yang pesen, mau gak ada yang pesen. Namanya konten itu kan untuk awareness ya. Jadi awareness itu nanti yang jadi leads berapa kan ya sudah. Yang penting kita punya awarenessnya dulu. Tapi kalau misalkan mau stop dulu, evaluasi tapi stop ya? Ini bukan untuk
0: berhenti total.
1: Evaluasi, oh ternyata aku konten kayak gini capek gak menghasilkan. Oh berarti ada yang salah nih. Oh, aku berarti mungkin ngikut tren yang ini nih, atau aku pakai owner konten, aku pakai ini. Harus kalau stop itu pasti ada strategi yang dirubah supaya kedepannya hasilnya lebih maksimal. Kalau saya sih sarannya seperti itu.
0: Tetap harus ada evaluasi ya.
1: Betul.
0: Bukannya kita kayak, oh ini yakin, tapi kalau nggak ada hasil juga sama aja, berarti kurang pas gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kebanyakan orang ini kan kalau berbelanja online, itu kan pasti masuk di keranjang. Belum di check out gitu ya. Kadang juga, misalkan saya juga sendiri deh, saya pasti akan masukin dulu, tapi check outnya nunggu nanti gitu ya.
1: Betul.
0: Ini apa yang membuat sesuatu brand tadi tidak di check out buru-buru gitu? Haruskah ada promo, haruskah ada apa, atau seperti apa gitu?
1: Kalau gak di check out buru-buru ini ada beberapa hal ya, saya kan gak bisa mastiin ya, tapi yang paling sering terjadi adalah orang tunggu tanggal-tanggal besar.
0: Ya, ada promo ya kadang.
1: Betul.
0: Ya. Tanggal-tanggal kembar gitu ya.
1: Betul.
0: Mas ya.
1: Betul. Misalkan, oh saya tertarik sama produk ini, aduh kok harganya
0: 77
1: masih...
0: 77 nih besok nih berarti.
1: 77 nih besok, ini pasti keranjangnya membludak ini teman-teman. Gak apa-apa, tunggu aja dulu. Nanti kalau misalkan belum ada yang check out, itu di Shopee, misalkan saya sebut merek ya Shopee ya, ini e-commerce Shopee ini, nanti kelihatan kok orang ini masukin ke keranjang tapi belum check out. Nanti di follow up aja, itu ada auto chatnya, itu bisa di setting supaya misalkan orang masukin ke keranjang, langsung ada chatnya. Halo kakak, terima kasih.
0: Itu bagian dari reward ya.
1: Betul.
0: Ketika, wah saya dipedulikan nih gitu berarti.
1: Padahal bot ya gak masalah.
0: meskipun cuma mesin aja yang jawab itu ya. Tapi
1: kan seneng orang ada pelayanannya, ada, oh iya
0: terima
1: kasih,
0: lagi,
1: diingetin kak ini kita ada promo nih nanti di tanggal segini, jangan lupa di check out ya, nah kayak gitu. Nanti di tanggal selanjutnya misalkan belum di check out nih, oh iya kakak, jangan lupa di check out lagi nah gitu.
0: Gak reminder gak apa-apa ya,
1: aja,
0: itu juga
1: apa-apa.
0: Tinggal di set aja.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk jenis platform mengaruh gak? Kita ada Instagram, ada Facebook, Marketplace, ada TikTok juga gitu.
1: Yes.
0: Masing-masing butuh treatment beda atau sama aja sebenarnya?
1: Oh butuh treatment yang beda sekali. Kalau saya bilang ini bahkan ada tier listnya ya, orang mau jualan ini paling bagus yang mana. Kalau sekarang ini yang paling oke sebenarnya di Shopee. Tapi Shopee sendiri ini sekarang juga karena dia nomor satu di Indonesia, akhirnya dia buat kebijakan senaknya sendiri ya, potongannya ini agak menyeramkan. Tapi lebih parah lagi TikTok. Nah, TikTok kan affiliate-nya gabungnya sama Tokopedia ya. Ini di bawahnya Shopee, aku kurang rekomendasi untuk orang berjualan.
0: Itu sebagai penjual ya?
1: Betul,
0: kalau sebagai customer penjual. Saya
1: kalau customer senang, diskonnya
0: banyak. Terlalu murah mas, bahkan saya jujur terlalu murah loh ini loh.
1: Betul.
0: Saya sampai ngerasa ini yakin ada barang semurah ini.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi kalau untuk seller memang... bukan nggak boleh berjualan di situ, silakan, karena leadsnya juga besar juga di situ, tapi perhatikan satu potongan, perhatikan harga, perhatikan juga ini banyak nih kemarin kasusnya kena penangguhan di TikTok Shop.
0: Karena apa itu mas penangguhan?
1: Wah itu macam-macam, karena sekarang kan digabung sama TikTok. Kalau Tokopedia punya algoritma sendiri, TikTok punya algoritma sendiri. Ketika digabung, dia algoritmanya itu tercampur.
0: Ada anomali nih, mesin kayak ini jangan-jangan nyampah, padahal bukan nyampah, dianggapnya gitu mungkin ya.
1: Ini jangan-jangan nih konten nggak penting nih, kok saya di list atau ini berjualan konten berbahaya, oh aduh diturunin. Sekarang jadi susah. Tapi bukan berarti nggak usah jualan di situ, diperhatikan aja. Terus kemudian ada Facebook Marketplace ini, kalau saya bilang...
0: yang paling liar atau paling apa?
1: Paling liar ini memang. Untuk niche barang tertentu boleh ya di situ ya. Kalau Anda misalkan berjualan barang second, oh itu oke banget di Facebook Marketplace untuk jualan barang second, di situ oke. Tapi kalau untuk brand-brand ternama kurang saran sih di Facebook Marketplace. Sama yang satu paling underrated adalah WA Business. Nah, WA Business ini
0: jarang
1: bukan
0: ya?
1: Platform sendiri ya, tapi maksudnya dia jadi funnel dari sosial media itu sendiri.
0: Itu ada katalognya padahal bisa diekspor lagi gitu ya padahal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Untuk beberapa bisnis, orang itu gak follow Instagramnya. Misalkan gini, dulu saya langganan Buket Bunga. Nah, Buket Bunga ini saya gak follow Instagramnya, tapi saya simpen WA bisnisnya. Jadi ketika ada katalog-katalog baru, saya bisa lihat. Kalau saya mau pesan, saya langsung chat, gak perlu ke Instagramnya dia. Jadi untuk di beberapa bisnis,
0: tetap harus ada ya, yang tetap namanya harus kontak ada. Itu tadi.
1: Betul.
0: Ya. Live. Gimana mas, zaman sekarang tuh kalau pakai platform, saya kan baru pengguna TikTok nih, dan saya ketagihan, karena ternyata langsung bisa ngobrol sama sellernya, bisa suruh nyoba, kadang juga kayak disuruh praktek juga mau gitu ya.
1: Betul.
0: Menunjukkan itu, penting gak sih live zaman sekarang?
1: Penting banget, tapi harus all out ya kalau live ini. Kalau live cuma, aduh saya habis pulang kerja nih, capek nyalain kamera, terus
0: visualnya juga pengaruh ya zaman sekarang ya.
1: Ada jemuran di belakang misalnya gitu kan, orang males ya lihatnya. Terus misalkan, mas boleh lihat produknya, waduh bentar ya tak cariin dulu produk, waduh orang udah males gitu ya. Lihat live-nya. Kalau mau live ya langsung all out. Barangnya ditata yang bagus. Anda kalau ada pertanyaan sudah dipersiapkan seperti apa jawabnya. Jadi kalau live itu sangat penting. Tapi live itu adalah dia tuh pedang bermata dua. Kalau pelayanan Anda bagus, ya orang bisa jadi check out. Kalau pelayanannya nggak oke,
0: malas
1: ditinggal sama orang, malas langsung malah.
0: Karena semudah itu orang sekarang nge-scroll ya. Soalnya kayak ketika kamu satu tidak menarik, tidak profesional, orang juga langsung bisa segampang itu nge-scroll gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Nah ini kalau tadi kan disebutkan bahwa saat ini UMKM itu sudah harus bisa membuat konten kepenjualan gitu ya. Kalau melihat di mana semua orang zaman sekarang ini apa kayak bersaing, bahkan juga untuk satu produk tuh banyak banget pilihannya mas. Saya juga sekarang lagi suka sepeda nih, bahkan kayak nyari lampu aja pilihannya bisa banyak gitu ya.
1: Betul.
0: Terus how to stand out in the crowd istilahnya gitu, cara untuk bisa membuat kita beda sama, kan gak mungkin perang harga juga ya, harga juga harus ada limitnya juga gitu.
1: Betul.
0: Ya. Gimana mas kemudian?
1: Kalau saya itu tetap berpegangnya gini, saya tuh punya satu klien yang selalu komplain soal kompetitor dan harga. Kompetitor ini kok harganya segini, samain lah, mau sampai kapan kita menyamakan dengan harganya dia. Nah, saya selalu bilang gini, kalau kamu punya produk, unique selling point-nya apa? Kalau kamu punya unique selling point yang bagus, pertahankan, sudah di situ aja. Diperbaiki terus supaya unique selling point-nya itu bisa stand out. Produk ini mungkin lebih mahal, tapi kualitas nomor satu. Teman saya tuh suka beli tas, harganya itu 700 ribu, tas kecil doang padahal. Ketika saya tanya, kenapa sih kamu
0: cekat harga? Yang membuat kamu sengaja ngambil ini apa gitu ya,
1: padahal kan ada ya. Tas kecil kayak gitu banyak ya harga 200-300. Duh, ini kalau kamu garansiin, saya kirim ke sana sudah pasti diganti.
0: Ini itu nilai plusnya ternyata.
1: Nilai plusnya. Ini saya pakai sudah 3 tahun. Resleting enggak ada yang macet. Ini bulu-bulu Alcantara-nya itu di dalam masih bagus semua. Masih oke, kebentur-bentur juga, elektronik saya di dalam tidak rusak. Jadi saya oke untuk bayar 700 ribu. Kalau 700 ribu ini, waduh 700 ribu yang lain 200 ribu nih.
0: Jangan khawatir, ternyata masih ada. Nah ini juga yang mau saya, ini pengalaman pribadi saya nih mas. Kadang tuh tidak selalu orang mencari barang murah gitu. Karena saya juga termasuk yang sudah meninggalkan satu platform A karena terlalu murah nih mas. Jadi apa yang perlu masyarakat penjual ketahui bahwa ternyata banyak loh market-market yang membutuhkan memang quality gitu ya. Tidak semua orang tuh mencari barang murah gitu. Apa yang perlu diketahui gitu.
1: Sebenarnya kalau indeks ekonomi itu agak berlawanan ya. Karena orang kadang pengennya yang bekerja dulu ya. Tapi ada kok beberapa orang tuh yang memang peduli sama kualitas. Ini bisa di frame dengan seperti ini. Oke, harganya memang mahal nih. Tapi loh, produkku ini jaminan. Kamu pakai 3 tahun, kamu gak akan beli produkku lagi. Misalkan ada nih konten-konten sama nih. Saya pakai produk B.
0: Sudah bertahun-tahun ya gitu ya.
1: Ternyata resletingnya susah. Walaupun harganya murah, bentuknya bagus. Wah ternyata susah nih, gak sebut merek dia. Terus nih loh produk saya. Harganya cuma nambah 200 ribu. Tapi resletingnya 3 tahun tidak akan macet. Nah itu bisa di frame.
0: Itu yang dicari itu. Orang-orang zaman sekarang.
1: Betul.
0: Ketika
1: betul.
0: Semua market jualannya murah, pasti orang juga nyari yang gak ditawarkan di situ. Adalah betul. Quality di sana.
1: Quality,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini juga mungkin satu hal yang kadang para penjual takutkan gitu ya. Apalagi mungkin yang kayak rasa, kualitas itu kan juga kadang ada makanan yang memang harus butuh barang mahal, tapi jangan khawatir karena orang zaman sekarang juga makin, istilahnya kalau orang Jawa kayak makin riti gitu ya, makin detail ya. Ini jangan-jangan kandungannya kurang bagus gitu ya mas ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Oke. Kita masih punya satu segmen terakhir ya. Pendengar juga nanti masih ada penjelasan dari Mas Farel terkait dengan bagaimana sebenarnya tuh bisa membuat UMKM tadi mengubah konten menjadi penjualan. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Pro 1. Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Kita masih ngobrol bareng sama Mas Farel Valian dari Amartya Consultancy gitu ya. Ini kalau tadi kan dikatakan bahwa goalnya adalah sebuah UMKM ini banyak yang di check out gitu ya Mas ya. Yeah. Tapi ada gak sih level akhirnya nanti ketika orang sudah banyak membeli itu kan pasti harus ada mempertahankan gitu ya. Ini ya mungkin yang belum kita bahas nih, apa yang susah dari mempertahankan angka-angka penjualan supaya ngeprintnya tuh print terus gitu Mas dari sisi receipt-nya gitu ya.
1: Iya. Kalau mempertahankan penjualan itu sebenarnya unpredictable juga ya, karena itu kan permintaan pasar. Kita nggak pernah tahu ketika permintaan pasar itu turun di tahun berapa ya, kita nggak tahu. Walaupun produk kita bagus, kalau ekonominya sedang sengsara, buying powernya sedang turun, ya kita nggak bisa
0: pasti terdampak.
1: Gitu ya. Tapi maksudnya apa yang bisa kita lakukan itu berfokus pada misalkan kita nih sudah rame nih, sudah tiap hari misalkan sudah 100 orderan. Oke nih, bukan gimana caranya kita mempertahankan 100 orderan, itu salah. Tapi gimana caranya supaya produk kita ini selalu sama untuk 100 orderan. Supaya orang yang 100 order ini sama semua, oke semua, bisa bilang ke teman, saya pesan ini.
0: Gak berkurang sama
1: betul,
0: sekali gitu
1: ya. Gak berkurang, akhirnya kita bisa fokus untuk nambahin.
0: Itu kadang dilupakan penjual ya Mas
1: dilupakan.
0: Ya? Godaannya apa nih ketika ada dari sisi tren yang berubah, mahal semua, ini apa ya godaan dari para penjual yang terjadi yang kesalahan gitu Mas?
1: Maksudnya gimana nih?
0: Yang apa? Jadi kayak mereka mengurangi kualitasnya kah, atau mereka menaikkan harga atau apa?
1: Itu ya. Itu sebenarnya sih oke untuk dilakukan, tapi jangan sampai merusak unique selling point. Tadi kan yang saya bilang kan, kalau produk kamu sudah punya unique selling point, pertahankan.
0: Keunggulannya ini ya, ini aja mau nggak mau gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yang lain boleh dikompromi, tapi unique selling point kamu yang orang tahu itu tetap harus dipertahankan. Misalkan ekonomi sedang melemah, terus saya produksi monitornya yang ini tuh murah tapi warnanya tuh jernih banget. Yang kamu rubah kejernihan layarnya, ya orang males. Udah, waduh kok.

0: jalan bagi banyak orang ya, yang mungkin juga mereka melihat dari kesan orang lain gitu ya. Kalau mau konsultasi sama Mas Farel lewat apa nih? Ini kan juga apa, membuka, membantu juga gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Gimana tuh Mas? Bisa lewat Instagram kita di amartya.id atau bisa lewat nomor HP saya atau nomor HP kantor di 0889565758.
0: Di Google ada gak nih dari...
1: Di Google kita belum ada. Okay,
0: tinggal cari aja amartya.id.
1: Betul.
0: Ya. amertya.id ya. Yes. Itu langsung bisa konsul gitu ya. Betul. Nah ini terakhir nih, apa pesannya apa kepada pendengar Pro 1 ya, mungkin kembali in this economy, semua orang berjualan, semua orang bersaing di dunia digital, semua punya kemampuan, punya apa yang bisa bikin sukses nih Mas Farel?
1: Jangan menyerah, yang pasti kalau Anda punya produk yang Anda sayangi, cintai, ya diperjuangkan, dicari unique selling point-nya, selalu konsisten dalam berbisnis. Sama jangan lupa, kalau berbisnis itu tidak perlu modal yang besar-besar terlebih dahulu. Pakai yang apa yang ada dulu, dikembangkan, dimanfaatkan, nanti ke depannya pasti Anda bisa upgrade lagi. Nah seperti itu.
0: Dan pasti kalau semua orang menjalankan tips tadi, pasti dijamin berhasil ya. Yes. 100% ya Mas ya. Terima kasih Mas Farel sudah mampir ke Pro 1. Ini memberikan banyak sekali membuka mata. Yeah. Apalagi untuk para UMKM. Ternyata tipsnya sesimpel itu ya.
1: Simple.
0: Nah ini kita doakan semoga pada sukses ya Mas ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami. Nanti kita akan jumpa lagi besok ya. Kapan-kapan kita akan bahas topik selainnya pendengar ya. Dan kita akan nantikan bersama-sama pukul 6 Lintas DE Jateng yang akan disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta. Saya Aldi pamit dan selamat sore.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Panji Wojo. Pendengar, resmi diluncurkan pemerintah program bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, yakni biodiesel B50 atau campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%, diharapkan berdampak bagi peningkatan ekonomi daerah hingga memperkuat ketahanan energi nasional. KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum liburan sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, tembus hingga 359 ribu penumpang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Jaringan peredaran sabu di Kabupaten Pemalang berhasil dibongkar jajaran Polres Pemalang yang berawal dari laporan masyarakat. Dari ungkapan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 14,25 gram sabu dan menangkap 3 tersangka. Luki Setiawan melaporkan selengkapnya.
1: Di mana sepanjang semester pertama tahun 2020,
2: Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan pengungkapan bermula dari penangkapan tersangka berinisial S, 31 tahun warga desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang. Dari tangan tersangka, petugas menyita satu paket sabu seberat 0,34 gram pada Sabtu 20 Juli 2006. Kemudian tim melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka berinisial OS, 28 tahun warga Pemalang, dan WN, 26 tahun warga Tegal. Dari ketiga tersangka, personil Satres Narkoba Polres Pemalang mengamankan barang bukti paket sabu 14,25 gram. Kapolres juga memaparkan Satres Narkoba Polres Pemalang selama Januari hingga Juni 2026 mengungkap 24 kasus dengan 31 orang tersangka. Adapun barang bukti berupa 57,93 gram sabu, 88 butir psikotropika, 2,12 gram tembakau sintetis, serta 51.352 butir obat keras tertentu.
1: Nah, ini merupakan bukti bahwa kami tidak memberikan ruang sedikitpun kepada para pemain narkotika di wilayah hukum Polres Pemalang. Jadi rekan-rekan ataupun masyarakat, silakan apabila mendapatkan informasi sekecil apapun bisa disampaikan ke kita demi menjaga wilayah hukum Polres Pemalang ini bebas dari narkoba.
2: Terpisah, Polda Jawa Tengah melalui Dires Narkoba, Kombes Pol Yos Guntur menyebut jajarannya telah berhasil menyelamatkan sebanyak 1,83 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba selama satu semester di tahun 2026 ini. Wilayah yang masih menjadi perhatian dalam peredaran narkoba antara lain Kota Semarang, Sukoharjo, Surakarta, Kebumen, dan Banyumas. Menurut Yos Guntur, para pelaku kini semakin memanfaatkan teknologi untuk menghindari kejaran petugas.
3: Menyampaikan pesan kepada para pelaku atau para pelaku-pelaku kejahatan narkoba, karena kita ketahui bahwasanya kejahatan narkoba ini adalah extraordinary crime. Perlu kami sampaikan di sini, kami tidak akan memberikan ruang kepada para pelaku-pelaku, baik pengedar bandar maupun kurir sekalipun dan pemakai.
2: Polda Jawa Tengah juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba melalui call center 110 atau hotline Ditres Narkoba di nomor 081-220-132-251.
0: KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum liburan sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, tembus hingga 359 ribu penumpang. Laporan selengkapnya bersama reporter Karina Nisa.
4: Liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali.
5: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359 ribu orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31 ribu penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
6: Nah, dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10 ribu penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7 ribu, tapi kepadatan di Jogja
4: cukup banyak.
5: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
4: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Ya kan, dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin apa, nempuhnya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
7: Dari stasiun mana, Mas?
4: Dari Palur, Mbak.
7: Kita nggak dapat tempat duduknya juga.
4: Ya agak susah sih soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
5: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
0: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Wamensos Agus Jabo Priyono melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Sukoharjo. Menko PM memastikan Sekolah Rakyat yang merupakan program dari pemerintah pusat itu memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas SD, SMP, dan SMA, gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga asrama dan akan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 ini. Selengkapnya, laporan oleh Edwi Puryono.
8: Ya nanti kita evaluasi semaksimal mungkin kuotanya terpenuhi sehingga bisa.
9: Saudara Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar memastikan pembangunan sekolah rakyat di Sukoharjo yang berlokasi di Gadingan Kelurahan Jombor Bendosari saat ini mencapai 90%. Menurutnya sekolah rakyat yang merupakan program dari pemerintah pusat itu memiliki fasilitas yang sangat lengkap mulai dari ruang kelas SD, SMP, dan SMA, gedung serbaguna, tempat ibadah hingga asrama. Bahkan fasilitas sekolah rakyat yang telah dibangun secara permanen dinyatakan siap untuk menerima peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kepada wartawan, Menko PM Muhaimin Iskandar usai meninjau sekolah rakyat juga menitipkan pesan agar aspek pemeliharaan fisik bangunan yang telah berdiri dapat dijaga secara optimal. Perawatannya pun harus disinergikan antara Kemensos dengan Pemkab Sukoharjo. Menko PM juga mengatakan jika sekolah rakyat Sukoharjo akan mulai beroperasi yang ditandai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli 2026.
8: Alhamdulillah sudah 90% lebih, kita bersyukur. SD, SMP, SMA sudah tinggal 10%. Itu artinya pembukaan mulai 14 Juli, masa penerimaan sudah bisa dilakukan. Sehingga tahun ajaran tahun ini sudah mulai bisa dilaksanakan. Era itu yang paling penting adalah bagaimana agar maintenance, perawatannya harus betul-betul disinergikan atau dikolaborasikan antara Kemensos sama pemerintah daerah. Karena ini tanahnya memang milik tanah pemerintah daerah.
9: Sementara itu, Wamensos Agus Jabu Priyono menambahkan sistem pengajaran di sekolah rakyat akan menerapkan draft kurikulum dengan pendekatan multi-entry dan multi-exit yang dikerjasamakan secara terpadu dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, skema kurikulum tersebut dinilai sangat fleksibel dalam mengakomodir berbagai latar belakang serta tingkat kemampuan kompetensi siswa. Mengenai pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, pihak kementerian memberikan prioritas penuh kepada guru yang berasal dari daerah setempat dan wajib tinggal di asrama.
10: Jadi tetap kita memprioritaskan guru-gurunya berasal dari daerah di mana sekolah rakyat itu berada. Kalau sekolah rakyatnya di Sukoharjo, ya kita prioritaskan guru-gurunya dari Sukoharjo. Kita sedang berkoordinasi dengan Pemkab ya, dengan Kementerian Dikdasmen gitu loh, untuk proses rekrutmen guru nih, termasuk dengan Menpan RB.
9: Lebih lanjut disampaikan Pak Mensos, secara teknis komplek pembangunan sekolah rakyat permanen di Sukoharjo ini menempati area lahan dengan luas mencapai 52.205 meter persegi serta total luas bangunan fisik seluas 29.693 meter persegi dengan daya tampung sebanyak 1.080 orang siswa yang terbagi ke dalam 30 rombongan belajar atau rombel. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Berbagai kegiatan sosial warnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polresta Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di wilayah Polresta Banyumas tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat, mengusung semangat Polri untuk masyarakat. Rangkaian kegiatan difokuskan pada bakti sosial, bakti kesehatan, bedah rumah, hingga bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kasat Binmas Polresta Banyumas Kompol Sutrisno mengatakan, peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 dilaksanakan secara sederhana. namun tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Polri ingin hadir lebih dekat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan pelayanan sosial. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah program bedah rumah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Basnas. Program tersebut menyasar warga kurang mampu yang telah melalui program survei dan verifikasi kelayakan. Selain bedah rumah, Polresta Banyumas juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk mitra ojek online dan warga di sekitar lingkungan Polresta maupun Polsek. Dalam bidang lingkungan, Polresta Banyumas turut melaksanakan kegiatan penghijauan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Batu Raden dan Desa Melung.
12: Bakti sosial bentuknya satu penghijauan, itu di Kedung Banteng atau di Melung. Karena tanah air kita harus kuat, jangan sampai nggak kuat. Kemudian bakti sosial yang lain, yaitu memberikan bantuan-bantuan sembako kepada yang berhak menerima. Salah satu adalah kemitraan, ojek online, kemudian juga lingkungan masyarakat sekitar Polres maupun Polsek, yang mana itu adalah sebagai sabuk Kamtipmas atau pagar mangkoknya Polri, karena yang terdekat itulah tetangga yang bisa membantu.
11: Di bidang kesehatan, Polresta Banyumas menggelar layanan pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Selain itu, bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Polresta Banyumas juga menyelenggarakan khitan massal yang diikuti lebih dari 30 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, resmi diluncurkan pemerintah program bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, yakni biodiesel B50 atau campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%, diharapkan berdampak bagi peningkatan ekonomi daerah hingga memperkuat ketahanan energi nasional. Berikut laporan Agus Sulistia.
13: Kita di fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah secara prinsip mendukung tujuan nasionalnya, ya.
14: Program mandatory biodiesel B50 resmi mulai diimplementasikan pemerintah. Kebijakan dengan campuran 50% biodiesel sawit dan 50% solar ini ditargetkan memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor BBM, serta menghemat devisa negara. Selain itu, program ini juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi melalui peningkatan nilai tambah industri sawit, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Berkurangnya impor solar diharapkan membuka ruang anggaran untuk pembangunan di sektor lain. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB, Mohaimin. Namun, ada sejumlah catatan penting agar implementasinya tepat sasaran menurut Mohaimin.
13: Di salah satu tujuannya adalah dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional. Yang kedua, mengurangi ketergantungan BBM kita. Dan yang ketiga, sekaligus menjadikan nilai tambah tersendiri dalam sistem produksi sawit kita melalui hilirisasi sawit. Hanya saja memang langkah ini sebetulnya langkah strategis apabila dijalankan secara bertanggung jawab, dan perlu kita mengingatkan kepada pemerintah agar implementasinya bisa lebih adil, berkelanjutan, dan tidak mengorbankan lingkungan maupun masyarakat adat.
14: Pemerintah menyebut keberhasilan B50 sangat bergantung pada kesiapan pasukan dan pengawasan di lapangan. Sementara dari sisi masyarakat, Wahyu, pelaku UMKM, berharap kebijakan ini berdampak langsung pada biaya produksi.
15: Saya selaku warga masyarakat, pelaku UMKM, sebagai masyarakat kami berharap program ini bukan hanya menguntungkan negara, tetapi juga berdampak pada ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan membuat harga kebutuhan pokok tetap stabil.
14: Masyarakat pada umumnya juga berharap B50 dapat menekan harga solar sehingga berimbas positif pada peningkatan ekonomi.
0: Meningkatkan perekonomian, inovasi warga Wukir Sari Bantul dilakukan dengan mengkolaborasikan wisata dan tradisi membatik. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono Nanda.
16: Lebih dari 100%, bahkan 200% ini pendapatan masyarakat di desa wisata Wukir Sari.
17: Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi warisan budaya lokal. Seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Wukir Sari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang menggabungkan seni batik tulis dengan desa wisata. Tak hanya menjual kain batik, warga Wukirsari juga menawarkan paket wisata berupa belajar membatik. Pengelola Desa Wisata Wukirsari Nur Ahmadi mengatakan, dengan inovasi tersebut, penghasilan para pengrajin batik di Wukirsari semakin meningkat. Bahkan, pendapatan mereka bisa naik hingga 200%.
16: Sebelum adanya desa wisata, mereka mau mendapatkan uang Rp50.000 harus duduk dingklik dari jam 8 sampai jam 4. Kadang menyelesaikan satu lembar batik itu kurang lebih satu bulan baru selesai, baru bisa mendapatkan uang. Tetapi sekarang dengan adanya desa wisata, banyak sekali wisatawan yang hadir ke sini untuk membeli paket belajar singkat tentang batik tulis. Ibu-ibu pengrajin bisa hadir ke sini kurang lebih 2 jam, itu nanti kami siapkan Rp50.000 untuk mereka. Nah, satu hari kadang mereka bisa dapat 2 atau 3 kali mendampingi.
17: Selain itu, warga sekitar juga melibatkan anak-anak muda setempat untuk memanfaatkan penggunaan teknologi. Sehingga, Desa Wisata Wukirsari saat ini telah menjelma menjadi destinasi wisata berkelanjutan.
16: Kemudian melibatkan Karang Taruna untuk pengelolaan wisata alam dan outbound, serta di bagian IT. Melibatkan pengelola situs sejarah untuk wisata budaya dan religi. Karena kalau di makam raja yang tahu persis sejarah Sisrilah, itu adalah mereka yang menjadi abdi dalamnya keraton. Kemudian pengelola homestay dan kuliner khas sebagai suguhan. Bapak Ibu, biasanya itu kami menyiapkan sayur lodeh, oseng-oseng jambung pisang, itu untuk suguhan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Wukirsari.
17: Lebih lanjut, kerajinan batik tulis di Wukirsari sudah dimulai sejak tahun 2007 silam. Kini, Desa Wisata Wukirsari semakin dikenal oleh dunia dan berhasil menyabet sejumlah penghargaan bergengsi.
0: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan pengendali hama biologis berupa burung hantu jenis Tito Alba kepada 61 kelompok tani. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa.
18: Kita mengadakan pengendalian secara dengan musuh alami, yaitu burung hantu.
19: Pemerintah Kabupaten Karanganyar bergerak cepat mengantisipasi potensi ledakan hama pertanian yang kerap merebak saat memasuki musim kemarau. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan di Sepertar PP Karanganyar menyalurkan bantuan berupa 100 unit rumah burung hantu serta 40 ekor burung hantu jenis Tito Alba dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Bantuan pengendalian hayati ini diserahkan kepada 61 kelompok tani yang tersebar di 10 kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar. Kepala Dispertan PP Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati menjelaskan, penggunaan musuh alami ini dinilai sangat efektif untuk menekan populasi hama tikus secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem sawah. Feriana menegaskan bantuan yang diberikan sebanyak 100 rumah burung hantu itu merupakan bantuan dari Bank Indonesia dan 40 ekor burung hantu bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar. Bantuan tersebut diberikan untuk 61 kelompok tani di 10 kecamatan.
18: Untuk penanggulangan hama tikus, yang ini kan biasanya kemarau itu nanti akan merebak. Bantuan yang diberikan itu ada 100 rumah burung hantu itu dari Bank Indonesia dan 40 ekor burung hantu dari APBD Kabupaten Karanganyar.
19: Lebih lanjut, Feriana menambahkan berdasarkan data terkini, luasan lahan sawah waspada untuk hama tikus di Karanganyar mencapai 27 hektar, sementara untuk hama warang batang coklat atau WBC mencapai 346 hektar. Feriana menyebut Dispertan memastikan ketersediaan stok obat-obatan kimia di gudang dinas masih dalam kondisi sangat melimpah. Petani diminta tidak panik karena gerakan pengendalian massal akan segera digelar di Desa Paplengan, Kecamatan Matese.
18: Itu kita pengendalian secara kimia pun kita siap punya stok pestisida, stok insektisida, rodentisida, kita punya berlimpah. Jadi petani jangan khawatir untuk serangan hama dan penyakit. Jadi kalau sedini mungkin ada chemistry bisa dicegah serangan yang merebak.
19: Adapun selain dukungan logistik, Dispertan PP meminta para petani untuk memperkuat kekompakan di lapangan. Petani diharapkan serentak dalam menerapkan pola tanam, menjaga sanitasi lingkungan lahan, serta aktif melakukan pengamatan dini agar serangan hama tidak meluas dan merusak target panen daerah. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemkab Cilacap menyerahkan SK penugasan kepada 329 guru sebagai kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP. Berikut Reni Tania melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Cilacap menyerahkan surat keputusan atau SK penugasan kepada 329 guru yang dipercaya memimpin sekolah jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti pada Selasa siang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Cilacap, Bayu Prahara menjelaskan, dari total 329 kepala sekolah yang menerima SK, sebanyak 298 orang ditempatkan di jenjang SD, terdiri dari 23 penugasan reguler dan 275 non-reguler. Sementara itu 30 kepala sekolah ditugaskan di jenjang SMP dan 1 orang di jenjang TK. Mayoritas penerima SK berasal dari jabatan fungsional guru ahli modal sebanyak 292 orang, disusul guru ahli madya sebanyak 35 orang, dan guru ahli pratama sebanyak 2 orang. Dan berdasarkan jenis kelamin, penerima SK terdiri atas 132 laki-laki dan 197 perempuan. Bayu mengatakan proses penugasan kepala sekolah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Dengan proses pengangkatan guru sebagai kepala sekolah, yang pertama bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap telah dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, seluruh tahapan telah dilaksanakan oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, mulai dari pemetaan kebutuhan kepala sekolah, verifikasi persyaratan administrasi, penilaian kompetensi dan kelayakan calon kepala sekolah, pembahasan dalam tim pertimbangan, pengusulan kepada instansi yang berwenang, sampai dengan diterbitkannya persetujuan teknis sebagai dasar penugasan.
20: Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan kebutuhan kepala sekolah di Kabupaten Cilacap mencapai sekitar 500 orang. Karena itu, penyerahan SK kepada 329 kepala sekolah pada tahap pertama ini belum sepenuhnya mengisi seluruh kekosongan yang ada. Menurut Anissa, saat ini masih terdapat sekitar 170 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Mereka belum dapat menerima SK karena berasal dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang pengangkatannya masih harus memperoleh persetujuan dari kepala BKN. Selama proses tersebut berlangsung, sekolah-sekolah yang masih kosong tetap dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.
21: Angka ini artinya belum selesai karena sekolah yang kosong itu kira-kira sekitar 500-an. Hanya saja yang hari ini diberikan SK adalah para kepala sekolah yang berasal dari PNS. Sedangkan sisanya mengapa belum sekarang? Karena masih memerlukan persetujuan dari BKN. Karena mereka berstatus sebagai P3K dan aturannya adalah harus ada izin dari kepala BKN. Oleh karenanya, barangkali nanti penyerahan SK akan diberikan secara bergelombang. Ini yang gelombang pertama, yang 329.
20: Anissa menambahkan, penempatan kepala sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji kompetensi, kapabilitas, serta diupayakan sedekat mungkin dengan domisili masing-masing. Namun karena menyesuaikan kebutuhan organisasi dan pemerataan kepala sekolah di setiap wilayah, sebagian guru tetap harus ditempatkan di daerah lain yang masih membutuhkan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
22: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
23: Mendengar, sejumlah penyerang terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 bersama Vika Azalia. Inilah Trivia Piala Dunia.

menyaksikan gelar pencetak gol terbanyak atau Golden Boot di Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diikuti. Memasuki babak kukur, para penyerang terbaik di dunia terus berlomba menambah koleksi gol demi membawa timnya melangkah lebih jauh sekaligus mengejar gelar individu. Hingga 1 Juli 2026, Kylian Mbappe dari Prancis dan Lionel Messi dari Argentina masih memimpin daftar top skor dengan koleksi 6 gol. Tepat di bawahnya Erling Haaland dari Norwegia menyusul dengan 5 gol. Persaingan juga semakin ketat setelah Ousmane Dembele dari Prancis dan Vinicius Junior dari Brazil sama-sama mengkoleksi 4 gol. Sementara Dennis Undav dari Jerman dan Joel Manzambi dari Swiss masing-masing telah mencetak 3 gol dan masih memiliki peluang untuk menambah jumlah gol apabila tim mereka terus maju. Dengan masih tersisanya sejumlah pertandingan di fase gugur, setiap gol akan sangat menentukan posisi para pemain di daftar pencetak gol terbanyak. Jika ada dua pemain mengakhiri turnamen dengan jumlah gol yang sama, penentuan pemenang Golden Boot akan dilihat dari jumlah assist. Bila masih imbang, penghargaan diberikan kepada pemain dengan menit bermain yang lebih sedikit.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Buddha diajak untuk mempunyai rasa empati yang tinggi pada momentum Waisak tahun ini. Tari Bangkit bersama Garuda memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Yogyakarta. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Mendengar, kita akan update informasi terbaru seputar KRL ya. Kereta Api Indonesia atau KAI area 6 Yogyakarta mengalami tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik. Lebih-lebih pada masa liburan sekolah, jumlah penumpang komuter lain Yogyakarta-Palur kurang lebih 31 ribu orang per hari. Informasi selengkapnya telah tersambung dengan rekan Adam Sutanto. Silakan rekan Adam.
1: Baik, kami sampaikan bahwa kereta api Indonesia komuter area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat yang menggunakan transportasi publik pada paruh waktu pertama tahun ini. Sepanjang semester 1 tahun 2026, total volume pengguna komuter lain tercatat 5,3 juta pengguna. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 6,82% bila dibandingkan tahun 2025, yaitu 4,9 juta pengguna. Ini juga disampaikan Corporate Security KAI Komputer Karina Amanda kepada wartawan hari ini. Ia menyatakan bahwa pada semester pertama tahun 2026 yang mencapai 4,7 juta pengguna.
2: KAI komuter di area 6 ini di semester 1, alhamdulillah kita tumbuh secara volume sekitar 6,82% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Tentunya ini kami sangat berterima kasih kepada seluruh pengguna atas kepercayaannya untuk terus menggunakan layanan KAI komuter di area 6 ini. Nah, pertumbuhan ini tercatat sehingga kita mencapai penumpang 5,3 juta penumpang selama semester 1. Ini secara total baik untuk komuter lain Yogyakarta-Palur maupun komuter lain Pramex. Nah, untuk komuter lain Pramex sendiri, ini secara pertumbuhan di semester 1 kurang lebih naik di 6,4% di semester 1 2026. Nah, di masa libur periode sekolah ini kita mulai di 20 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli nanti, di mana kami proyeksikan di area 6 ini kita akan mengangkut kurang lebih 360 ribu penumpang secara total, sehingga KAI komuter menambah jumlah perjalanan KA untuk komuter lain Yogyakarta sampai dengan Palur sejumlah 4 KA perharinya. Sehingga tadinya kami operasikan 27 KA per hari menjadi 31 KA per hari.
1: Karina juga menyebutkan bahwa dari seluruh stasiun yang beroperasi di wilayah tersebut, 3 stasiun dengan volume pengguna. ...2,5 juta pengguna KRL, dan untuk stasiun Lempuyangan ini 621 ribu pengguna. Kemudian stasiun Palur ini 533 ribu pengguna, dan stasiun Klaten ini sebanyak 352 ribu pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah ini tercatat rata-rata 2.500 pengguna yang naik dari stasiun ini. Angka tersebut naik 19% jika dibandingkan hari biasa sebanyak 2.100 orang per hari. Demikian Adam Santo melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Adam. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kerja. Baik, pendengar, tetap bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Investasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, hari ini 3 Juli diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Peringatan ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Masyarakat didorong beralih menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali, dan berbagai negara sudah memperingatinya dengan aksi bersih lingkungan, edukasi hingga pembatasan penggunaan kantong plastik. Melalui momentum ini diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menetapkan gaya hidup yang lebih marah, yang lebih ramah dan lingkungan, serta mendukung upaya penggunaan sampah plastik demi masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar yang diklaim berisi laporan daftar pertanyaan sensus 2026. Unggahan tersebut juga berisi narasi yang mengklaim sensus dilakukan karena pajak akan naik, sebab kas negara dihabiskan untuk program pemerintah seperti makan bergizi gratis, koperasi desa, dan sekolah rakyat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Pusat Statistik atau BPS menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, sebab menurutnya informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan ya. Memasuki pukul 5 sore, saatnya kita perlahan mengakhiri ya kesibukan dan bersiap kembali berkumpul bersama keluarga atau mungkin melanjutkan perjalanan pulang ya. Tetap utamakan keselamatan jika Anda masih berada di jalan dan mungkin lebih patuhi aturan lalu lintas ya. Dan jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan. Dan kita sapa-sapa dulu yang sudah WhatsApp ya. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat sore Mas Anan, selamat tugas di Surakarta sore. Sehat, semangat, bahagia, saya temani dengan menyimak info-info dan nikmati lagu-lagunya. Sukses, lancar, sampai selesai. Nanti kalau pulang hati-hati ya. Terima kasih Mas Anan. Wah, terima kasih Ibu Agustin di Mangkubumen. Dan pendengar, selama menemani waktu sore Anda ya, kami telah menyiapkan beragam informasi terkini serta musik pilihan yang akan membuat suasana semakin hangat ya di sore hari ini ya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Sensi Buku. Buku Self Disruption karya Rinald Kasali membahas bagaimana individu dan organisasi harus berani mengganggu atau mendisrupsi diri sendiri sebelum terganggu oleh faktor eksternal. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat akibat perkembangan teknologi, digitalisasi dan perubahan pola pikir masyarakat, mereka yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal. Disrupsi bukan lagi sesuatu yang bisa dihindari. Inovasi yang terus berkembang akan mengubah cara kerja, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Mereka yang tidak siap menghadapi perubahan akan kehilangan relevansi. Rinald Kasali menekankan bahwa disrupsi bukan sekedar ancaman, melainkan peluang bagi mereka yang mampu menyesuaikan diri. Oleh karena itu, individu dan organisasi perlu memiliki mentalitas proaktif dalam menghadapi perubahan. Salah satu hambatan terbesar dalam menghadapi perubahan adalah keberhasilan di masa lalu. Banyak individu dan perusahaan yang merasa nyaman dengan cara lama dan enggan berubah. Padahal, era disrupsi menuntut setiap orang untuk memiliki growth mindset, pola pikir yang selalu siap belajar dan berkembang. Kesuksesan hanya bisa dipertahankan jika seseorang terus melakukan inovasi dan pembaruan diri. Pemimpin era modern harus memiliki keberanian untuk berubah. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang mungkin bertentangan dengan kebiasaan lama demi kelanjutan bisnis. Seorang pemimpin yang sukses di era disrupsi bukan hanya yang mempertahankan status quo, tetapi yang mampu menciptakan terobosan baru. Rinald Kasali memberikan contoh pemimpin yang berhasil menghadapi disrupsi dengan cara berpikir yang visioner, inovatif, dan berani mengambil risiko. Buku ini memberikan banyak contoh nyata dari perusahaan dan individu yang sukses atau gagal dalam menghadapi disrupsi. Kasali membahas bagaimana bisnis konvensional yang tidak mau berubah akhirnya kalah dari pesaing yang lebih inovatif. Sebaliknya, perusahaan yang berani mengadopsi teknologi dan mendisrupsi diri sendiri justru mampu bertahan dan berkembang lebih pesat. Jadi, self-disruption mengajarkan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan kesiapan dan keberanian. Individu dan organisasi yang mampu beradaptasi akan menemukan peluang baru di tengah ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap orang harus siap untuk keluar dari zona nyaman, terus belajar, dan menciptakan inovasi agar tetap relevan di era yang terus berkembang. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

kembali diangkat oleh Allah karena hatinya yang bersih, tidak sombong, tidak dengki, dan selalu rendah hati. Oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi merupakan kebutuhan dasar dalam karakteristik kehidupan sosial yang penuh keberagaman. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai adanya berbagai perbedaan, baik perbedaan pendapat, pemikiran, agama maupun budaya. Toleransi selanjutnya akan membuahkan hasil terbinanya hubungan yang baik kepada

Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Banyak contoh soal toleransi yang bisa kita jumpai dalam Al-Quran. Dalam konteks keluarga misalnya, pada surah Luqman ayat 15 menjelaskan bahwa ketika orang tua menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh mematuhinya, karena Islam tidak membenarkan hal itu. Meski begitu, kita tetap diperintahkan untuk membina hubungan baik dengan kedua orang tua. Ini adalah salah satu contoh toleransi sangat mulia yang ditunjukkan oleh Islam. Pendengar program 1 RRI Surakarta yang budiman, keberagaman sejatinya merupakan sunnatullah. Allah menyuruh kita untuk bisa saling mengenal dan menghargai dengan keberagaman tersebut. Al-Hujurat ayat 13. Termasuk perbedaan keyakinan di antara manusia juga merupakan

Kudus ayat 99. Semua keberagaman dan perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi toleransi

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu.
0: Loh?
1: Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa ya, hari sudah mulai berganti menuju malam ya. Semoga seluruh aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar ya. Dan mungkin barangkali yang saat ini Anda dalam perjalanan pulang ya, atau mungkin menyiapkan makan malam untuk keluarga, atau mungkin sekedar membuat camilan hangat ya sambil menikmati suasana petang. Apapun aktivitas Anda, semoga selalu membawa kebahagiaan ya. Bagi Anda yang mungkin masih berada di jalan, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan hingga tiba sampai tujuan ya. Dan pendengar, kita sapa-sapa dulu yang sudah di WhatsApp ya. Ada Ibu Elisa dia di Pajang. Selamat malam Mas Anan, selamat tugas, sehat, tetap semangat ya. Nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Ibu Elisa ya, semoga Ibu Elisa juga selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki ya. Dan pendengar, kami akan terus menemani Anda di petang menjelang malam ini ya, dengan informasi terkini dan sajian musik pilihan. Karena itu tetap bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan. Kesamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Pendengar, timnas Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 pada Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini dipersembahkan untuk mendiang Diogo Jota yang wafat setahun lalu dalam kecelakaan mobil di Spanyol. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo mengenakan jersey nomor 21 milik Jota dan menunjuk ke langit sebagai bentuk penghormatan. Ronaldo mengatakan seluruh tim merasa Jota hadir bersama mereka sehingga kemenangan ini menjadi cara terbaik untuk mengenangnya. Di babak 16 besar, Portugal akan menghadapi Spanyol pada Selasa 7 Juli mendatang. Dan pendengar, kita sapa-sapa yang sudah masuk di WhatsApp ya pendengar. Ada Ibu Mulatsih ya di Mojosongo. Selamat malam dan selamat tugas Mas Hanan dan salam kenal ya. Salam kenal juga Ibu Mulatsih di Mojosongo. Semangat terus dan sehat selalu Mas Hanan. Terima kasih Ibu Mulatsih. Semoga Ibu Mulatsih juga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah nggih. Baik, pendengar tetap bersama kami karena akan ada lagu-lagu pilihan ya yang tetap menemani Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Hari Minggu anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Pendengar, Federasi Sepak Bola Belanda dikabarkan mulai mencari pengganti Ronald Koeman setelah timnas Belanda tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dua nama yang disebut menjadi kandidat utama adalah Arne Slot dan Erik ten Hag. Slot dinilai memiliki gaya permainan menyerang dan mampu membangun tim yang solid, sedangkan ten Hag dikenal berpengalaman mengembangkan pemain muda serta menerapkan permainan berbasis penguasaan bola. Belanda kini dihadapkan pada keputusan penting untuk memilih pelatih yang mampu mengembalikan identitas permainan oranye. Pelatih baru juga diharapkan bisa membawa Belanda bangkit menghadapi UEFA Nations League pada akhir tahun ini.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intensitas akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan Gang BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuma di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. patuhi itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Betul. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Kepala Timnas, dengan adanya forum ini menambah melentuk semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli, Pro TK RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah tadi kita mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan dengarkan siraman rohani agama Konghucu dengan judul Beragama Konghucu Dengan Benar oleh W.S. Aji Chandra dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Dan ini sekaligus menutup perjalanan kita di Surakarta sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena sesaat lagi nanti ya pukul 20 rekan saya Manggala Putra akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Saya Hanan pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

Para pendengar yang berbahagia, Bapak Ibu, Saudara Saudari, para tujin umat agama Konghucu dimanapun Anda berada, selamat malam. Jumpa kembali dengan saya, Wense Aji Chandra, dalam acara Mimbar Agama Konghucu yang rutin bisa Anda ikuti setiap Jumat jam 7:30 malam melalui pemancar kesayangan kita Radio Republik Indonesia di Surakarta. Mendengar, seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam acara inti, yaitu perbincangan tentang ajaran agama Konghucu, terlebih dahulu mari sejenak kita menundukkan kepala, menaikkan doa, mengucap syukur dan terima kasih untuk segala rahmat, berkah dan karunia berupa apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga malam hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya lewat udara. Tak lupa, izinkan saya menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu bahwa hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati kita semua. Wei te tong tian san cai. Pendengar yang berbahagia, malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas atau merenungkan sebuah judul, bagaimana menjadi umat agama Konghucu yang benar. Kenapa saya ngambil judul seperti itu? Apakah ada umat agama Konghucu yang tidak benar? Ataukah ada umat agama Konghucu yang salah dan lain sebagainya? Yang pertama mungkin perlu diketahui bahwa umat agama Konghucu di kota Solo khususnya terbagi menjadi atas dua kategori. Yang pertama adalah umat agama Konghucu yang tradisional, artinya mengakui Konghucu itu baik, Konghucu itu bagus, Konghucu itu luhur, di rumah mungkin masih bersembahyang pakai dupa dan lain sebagainya, tetapi masalah KTP, tidak tahu apakah tulisannya juga Konghucu, dan tidak pernah mengikuti kegiatan di lidang atau di tempat ibadah. Sementara kategori yang lain adalah umat agama Konghucu yang aktif, yang setiap minggu ikut ibadah di lidang, yang mengikuti segala kegiatan dari makin, yang di rumah masih bersembahyang dan KTP-nya jelas tertulis agamanya Konghucu. Tetapi kenapa? Ada pertanyaan, bagaimana jadi umat Konghucu yang benar? Nah, malam hari ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkannya. Yang pertama, bagaimana kita mengenal bahwa orang tersebut beragama Konghucu? Yang pertama, mungkin kita bisa melihat ya di rumahnya. Biasanya ada altar sembahyang, kemudian di samping pintu rumah ada tempat tancapan dupa yang digunakan setelah dupa yang dinyalakan dinaikkan ke atas untuk sembahyang kepada Tuhan. Maka tempat tancapan dupa itu menjadi tempat untuk dupa yang tadi telah digunakan. Yang kedua, ciri khas dari umat agama Konghucu adalah kalau melakukan salam biasanya menggunakan pai atau tangan kanan yang dikepal, ditutup dengan tangan kiri, kemudian dinaikkan dari dada sampai ke batas mulut atau ke batas mata, ke atas dahi dan lain sebagainya. Itu cara bersalamnya umat Konghucu. Tetapi yang ingin saya sampaikan malam hari ini, bagaimana kita menghayati umat agama Konghucu itu harusnya yang bagaimana? Yang pertama, mungkin di beberapa mimbar yang lalu saya sudah menjelaskan
bahwa orang Konghucu sembahyang menggunakan dupa. Jumlahnya bermacam-macam, tapi yang sering adalah satu atau tiga batang. Kemudian menaikkannya tiga kali, kalau untuk altar kematian hanya dua kali, untuk segala altar tiga kali. Tiga kali ini mengandung makna adanya tiga dasar kenyataan atau sanjai. Dalam agama Konghucu, sanjai terdiri dari Dien, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta, kemudian Ti, alam semesta, dan Ren, manusia atau makhluk yang dicipta. Jadi dengan mengangkat dupa tiga kali, umat Konghucu diwajibkan meyakini dalam hidup ini tidak bisa lepas dari tiga dasar kenyataan. Nah, untuk membuktikannya, mungkin di mimbar yang lalu saya sudah menjelaskan, agama Konghucu berbicara tentang Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dulu dilarang Orde Baru karena dianggap tidak bertuhan, nah sekarang semua bisa melihat dari kitab Chongyong bab 15, di situ tertulis panjang lebar tentang Tuhan di dalam agama Konghucu. Yang pertama, Tuhan itu maha gaib, sehingga tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi kuasanya bisa dirasakan. Yang kedua, untuk bersembahyang kepada Tuhan, umat harus berpuasa, membersihkan hati, dan sujud bersembahyang dengan tulus kepadanya. Yang ketiga, dikatakan oleh Nabi Konghucu, Tuhan itu maha gaib, terasakan di atas dan di kanan kiri kita. Itu tentang Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ayat suci agama Konghucu, yaitu dalam kitab Tengah Sempurna, dikatakan bahwa manusia tidak lepas dari hubungan dengan alam semesta. Maka kitab Tengah Sempurna atau Chongyong bab yang terakhir 32 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, periksalah rumahmu, jangan ada hal-hal yang memalukan sekalipun di sudut-sudut rumah. Ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus menjaga kebersihan. Dan banyak ayat lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, kalau berbicara tentang hubungan antar manusia, jelas ya, kita selalu mengikuti banyak sekali ayat-ayat, diantaranya di empat penjuru samudra semua bersaudara, kalau kamu maju bantulah orang lain maju, dan banyak yang lain sebagainya. Maka ini membuktikan bahwa tiga dasar kenyataan tidak bisa dipisahkan, saling berkait, saling membutuhkan untuk membuat sebuah keharmonisan. Pendengar yang berbahagia, ada yang bertanya, kenapa kalau di negeri Cina kok namanya bukan agama Konghucu? Benar, agama Konghucu, istilah ini hanya ada di Indonesia, yaitu agama atau ajaran suci yang disebarkan atau dibawakan oleh seorang suci bermarga Gong. Tetapi kalau dari sejarah aslinya, di negeri Cina, di negeri Tiongkok, agama Konghucu itu disebut Rujio, artinya agama atau pelajaran bagi orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijaksana. Maka kalau ada umat Konghucu yang tidak lembut hatinya, tidak pandai, tidak bijaksana, nah kita bisa mengatakan sampai seberapa jauh ia mengenal atau mengamalkan ajaran agama Konghucu.
Pendengar yang berbahagia, Rukcio atau pelajaran agama Konghucu itu sudah ada sekitar 3000 tahun lebih sebelum Nabi Konghucu lahir. Jadi kalau sekarang Nabi Konghucu berumur 2500 tahun lebih, maka agama Konghucu umurnya sudah 5500 tahun lebih. Sebuah ajaran agama yang kuno, sebuah ajaran agama yang sudah lanjut usia, tetapi kenyataannya sampai hari ini masih bisa kita pelajari, masih bisa kita buktikan betapa hebat, betapa luhur ajaran dari agama Konghucu. Pendengar yang berbahagia, kalau tadi saya bicara bagaimana jadi umat agama Konghucu yang benar, tentunya seorang umat agama Konghucu harus menghafal dogma dari ajaran Konghucu itu yang bagaimana. Kita tahu dalam agama Konghucu dogma itu ada 3. Yang pertama diambil dari kitab Chongyong atau kitab Tengah Sempurna bab utama pasal 1. Semoga Anda tidak bosan mendengar ayat ini kembali saya bacakan. Di situ dikatakan firman Tuhan itulah watak sejati manusia. Hidup mengikuti watak sejati itulah menempuh jalan suci, dan bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah yang dibawakan oleh agama. Kalau dalam bahasa aslinya pakai Mandarin bunyinya Tian Ming Zhe Wei Xing, Shui Xing Zhe Wei Tao, Xiu Tao Zhe Wei Jiao. Jadi artinya umat agama Konghucu itu percaya Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha penyayang. Karena hanya Tuhanlah yang memberikan watak asli kepada kita. Makhluk yang lain yang namanya tumbuh-tumbuhan atau hewan tidak diberi, hanya manusia yang diberikan watak sejati yang berisi benih-benih kebajikan. Yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Maka karena manusia punya benih kebajikan, kewajibannya dalam hidup adalah mengembangkan benih kebajikan. Kalau benih kebajikan ini berkembang, dalam tanda kutip kita disebut bisa menempuh jalan suci. Namun, ya kita bisa lihat alam ini pasti terbagi menjadi dua, ada yin, ada yang baik, ada yang buruk, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, dan lain sebagainya. Sehingga watak sejati manusia yang aslinya baik, kalau terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik, mungkin menjadikan manusia itu tidak baik. Maka agama Konghucu adalah penuntun supaya manusia selalu bisa hidup baik. Itu dogma yang pertama. Dogma yang kedua diambil dari kitab ajaran besar bab utama pasal 1 yang berbunyi adapun jalan suci atau tal yang diajarkan oleh agama ialah menggemilangkan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan berhenti di puncak kebaikan. Jadi orang Konghucu wajib meyakini dan percaya agama Konghucu itu baik, agama Konghucu itu luhur, karena dari situlah ia mengajarkan kebajikan, yang kebajikan itu tidak setelah dipelajari hanya dipakai sendiri, tapi diamalkan, mengasihi sesama manusia, kemudian menjunjung kebajikan dan berhenti pada puncak kebaikan. Jadi berkali-kali mungkin saya sering mengatakan berhenti pada puncak kebaikan itu artinya
Segala yang baik yang kita kerjakan harus sampai pada puncaknya yang maksimal. Kalau jadi pejabat, pejabat yang baik itu bagaimana? Jadi rakyat, rakyat yang baik itu bagaimana? Jadi suami, jadi istri, jadi apapun yang positif itu harus kita lakukan sampai kepada puncaknya. Itu namanya kita bisa menjalankan dogma yang kedua. Dan dogma yang terakhir adalah dogma yang menjadi salam keimanan orang Konghucu, yaitu hanya kebajikan sampai kepada Tuhan. Hanya kebajikan Tuhan berkenan, hanya kebajikan nilai kita di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama manusia. Bisakah itu kita kerjakan? Harusnya bisa. Kebajikan bukan hanya baik, kebajikan bukan hanya benar, tetapi lebih dari semuanya itu. Maka dalam agama Konghucu, kebajikan menjadi sesuatu yang paling utama. Kalau umat Konghucu tidak bisa berbuat atau melakukan atau mengembangkan kebajikan, berarti dia belum sempurna untuk menjadi umat Konghucu. Lalu, pendengar yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita menjadi umat yang benar? Maksud saya umat Konghucu. Setiap kali kita beribadah, selalu diawali dengan doa dan mengucapkan 8 keimanan. Dalam pelajaran agama Konghucu, keimanan terbagi atas 8 bagian. Yang pertama, iman tentang Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, iman tentang kebajikan. Yang ketiga, iman tentang firman Tuhan. Yang keempat, iman tentang adanya nyawa dan roh. Yang kelima, iman bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua. Yang keenam, iman bagaimana kita bisa setia kepada Nabi Konghucu. Iman yang ketujuh, bagaimana kita menghormati dan menjalankan serta mengamalkan isi dari kitab suci kita. Dan yang terakhir, kalau ketujuhnya bisa kita lakukan, maka kita berarti menjalankan iman yang kedelapan, yaitu menempuh jalan suci. Mari kita bahas satu persatu. Sekali lagi, 8 keimanan bukan hanya untuk dihafal, bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dibangga-banggakan seperti agama yang lain ada keimanan Konghucu juga punya. Bukan. Tetapi 8 keimanan dalam pelajaran agama Konghucu untuk diamalkan, untuk dijalankan, untuk dilaksanakan. Iman yang pertama tentang Tuhan tadi sudah saya kasih contoh. Silakan baca kitab Chongyong bab 15 dari ayat 1 sampai ayat 4. Nabi Konghucu berbicara panjang lebar tentang Tuhan. Jadi kalau agama Konghucu dikatakan tidak bertuhan, itu yang ngomong belum pernah membaca, yang ngomong belum pernah tahu. Karena Tuhan diletakkan di keimanan yang pertama. Yang kedua, iman tentang kebajikan. Sekali lagi, salamnya orang Konghucu mengatakan hanya kebajikan Tuhan berkenan. Hanya kebajikan nilai manusia di hadapan sesama manusia. Bunyi aslinya adalah Wei Te Tong Dian. Tetapi ya mungkin presiden kita waktu itu Jokowi kesulitan mengucapkan, diganti dengan salam kebajikan yang sekarang sudah memasyarakat. Ya tidak ada salahnya. Kebajikan dalam bahasa Mandarin disebut dengan te. Itu gabungan dari beberapa kata yaitu ren,
artinya manusia, I artinya satu, Se artinya sepuluh, Se artinya empat, kemudian Sin artinya hati. Jadi kalau diterjemahkan kata te, itu bisa dalam tanda kutip satu yang dicari orang, yaitu sempurnanya empat kebajikan bersatu dengan hati. Empat kebajikan yang dimaksud itu adalah yang tadi saya sebutkan, cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Kalau itu bisa menyatu dengan hati, maka itulah kebajikan yang sesungguhnya. Iman yang ketiga, bagaimana kita menggemilangkan firman. Sekali lagi, pendengar yang berbahagia, orang tidak hanya boleh memuja Tuhan, orang tidak hanya boleh latah mengucapkan saya cinta Tuhan, saya berbakti kepada Tuhan, tetapi yang paling penting dalam agama Konghucu, bagaimana kita menjalankan firman-Nya, bagaimana kita berperan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan itu maha gaib, Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau kita ingin menghormat Tuhan, caranya bagaimana menghormat orang lebih dahulu. Kita ingin berbakti kepada Tuhan, caranya bagaimana berbakti dulu yang benar kepada orang tua dan kepada leluhur kita. Kemudian iman yang keempat, bicara tentang nyawa dan roh. Ya, ini yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Agama Konghucu meyakinkan pada umatnya tubuh manusia itu terdiri dari dua bagian. Setelah manusia mati, maka badannya atau jasadnya akan menjadi tanah. Tetapi rohnya, jiwanya, semangatnya akan naik bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan itu yang bagaimana? Itu bukan wewenang manusia. Kita tidak akan bisa mencari tahu setelah mati roh kita bagaimana, itu urusan Tuhan. Kalau selama hidup kita baik, yakin setelah meninggal, roh kita akan dapat hal-hal yang baik. Yang kelima, iman tentang berbakti kepada orang tua. Beberapa kali saya menyampaikan dalam mimbar ini bahwa orang tua ibarat adalah wakil Tuhan di dunia. Sebelum kita bisa menghormat Tuhan, bagaimana kita menghormati orang tua lebih dulu? Oleh karena itulah dalam agama Konghucu, dalam setahun minimal itu ada 3 kali persembahyangan kepada orang tua, kepada leluhur, yaitu saat menjelang tahun baru Imlek, saat tanggal 5 April, dan saat bulan 7 Imlek. Itu iman tentang bakti. Yang keenam, iman mengikuti atau iman setia kepada Nabi Konghucu. Saya yakin kalau kita menyebut diri kita adalah umat agama Konghucu, kita percaya Nabi Konghucu adalah penuntun dan penyedar hidup kita. Kalau di Solo ada tempat ibadah agama Konghucu, alangkah sempurnanya kalau Anda mengatakan dirinya umat agama Konghucu, setiap minggu ikutlah ibadahnya di Jalan Dr. Andes Yap Chuan Bing atau Jalan Jagalan. Itu salah satu sarana bagaimana kita setia kepada Nabi Konghucu. Kemudian iman yang ketujuh, memuliakan kitab suci. Kitab suci agama Konghucu ada 2 bagian, yaitu kitab suci yang 4 atau susi atau sesu, dan kitab yang bagian atau 5 bagian, yaitu ucing atau ngoking. Bagaimana kita membaca kitab suci, bagaimana kita menghayati dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab suci kita. Dan yang terakhir, bila kita bisa melaksanakan semuanya itu, maka kita sampai kepada iman yang ke-8, yaitu menempuh
jalan suci. Jadi pendengar yang berbahagia, jadi umat agama Konghucu yang benar, kalau dilihat dari fisik, kita bisa bersembahyang pakai dupa, kita setiap ketemu melakukan salam dengan pai, KTP kita ditulis Konghucu, tetapi secara rohani ya, secara yang tidak kelihatan, bagaimana penampilan kita sebagai umat agama Konghucu adalah yang mampu melaksanakan, mengamalkan segala ajaran dari Nabi Konghucu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam seiman. Saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien San Cai.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai

0: kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam pendengar. Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta malam ini. Ya, di malam yang anginnya cukup sembribit ya. Temani Anda hingga nanti di jam berapa ya? Saya akan temani Anda sampai dengan nanti pukul 3 pagi. Ya, tapi beneran ya. Saya akan temani Anda sampai dengan nanti pukul 3 pagi. Karena nanti selepas Surakarta malam ini, saya masih akan temani Anda untuk menyimak pertandingan sepak bola babak 32 besar yang akan disiarkan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tapi kita habiskan Surakarta malam ini dulu. Sampai dengan nanti jam 12 malam tentunya dengan rangkaian program kami. Dan pendengar, membuka Surakarta malam ini, kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan dalam obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Baik pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini, tentunya saya tidak akan sendiri ya. Saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber yang malam hari ini hadir di studio. Saya sapa dulu. Selamat malam untuk Ibu Vivin selaku pendidik KBTK Marsudirini. Selamat malam, Ibu.
3: Selamat malam.
1: Sehat, Bu?
3: Puji Tuhan, sehat.
1: Okay. Kemudian hadir juga Bu Rina selaku pendidik PAUD Negeri Garuda. Selamat malam, Ibu.
4: Selamat malam, Mas.
1: Sehat, Ibu.
4: Puji Tuhan, sehat.
1: Okay. Kemudian ada juga ini Pak Willy ya, selaku kepala sekolah Smart Preschool. Selamat malam, Bapak.
5: Ya, selamat malam.
1: Ya. Sehat, Bapak.
5: Ya, puji Tuhan, sehat.
1: Okay, baik. Malam hari ini saya panggilnya siapa ini? Kakak atau?
4: Kakak aja.
1: Kakak ya?
5: Kakak.
1: Lebih enak ya. Supaya lebih dekat gitu ya.
5: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kita akan bahas tentang komunitas dari narasumber kami bertiga ini, pendengar, yakni tergabung dalam satu komunitas sahabat ABK atau anak berkebutuhan khusus dan keluarga. Kita akan kenal lebih dekat dengan sahabat ABK ini. Tentunya kami juga mengajak Anda yang pengen gabung nanti untuk menanyakan sesuatu hal terkait dengan anak berkebutuhan khusus dan juga keluarga, dan pengen kenal lebih dekat juga dengan mereka di sahabat ABK, boleh bergabung bersama dengan kami di line telepon kami pendengar 638055, juga di WhatsApp kami di 0813-900-15525. Saya akan mulai dengan sejak kapan dibentuknya komunitas sahabat ABK ini. Monggo, siapa dulu ini yang bisa memulai?
3: Baik, kalau sahabat ABK ini baru tahun 2024 kemarin sih, Kak. Ya, kami itu kami sebenarnya alumni ya, istilahnya alumni peserta diklat ABK, diklat untuk pelayanan untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi peserta diklat itu ada dari guru, ada dari terapi, psikolog gitu ya, yang bekerja sama dengan dinas pendidikan. Nah, kita sudah mengikuti diklat 3 tahun, dimulai tahun 2021
1: 2021.
3: Terus selesai 2023. Setelah itu beberapa dari alumni ini dapat kesempatan belajar ke Jepang. Nah, terus berdelapan kami ya yang ke Jepang waktu itu. Nah, setelah selesai belajar di Jepang itu tidak berhenti kegiatan kumpul-kumpul kami untuk saling sharing, saling apalagi ya yang bisa kita kerjakan ya untuk anak-anak ini. Akhirnya ada rekan kami Bapak Maratmo, itu beliau beliau itu dulu direktur PPRPM ya. Mm-hmm. Ya sudah purna tugas, tapi sekarang ya, karena sudah purna juga dari PPRPM, beliau saat di PPRPM beliau menjalin kerjasama dengan yang namanya JJNet, Jakarta Jepang Network. Nah itu salah satu program mereka adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak ABK. Nah karena di Solo ini ada kami yang tadi alumni Diklat ABK, Pak Maratmo akhirnya menggandeng kami, yuk bikin, yuk di Solo kita bikin komunitas untuk melanjutkan program dari JJNet ini. Karena sebenarnya saya sudah pensiun dari PPRPM, tapi mereka masih ingin melanjutkan kerjasamanya gitu. Okay. Lah, gitu lah. Terus akhirnya lahirlah
1: terbentuklah
3: komunitas
1: ya,
3: sahabat
1: APK
3: ini.
1: Sahabat APK. Ya. Berarti bertiga ini apa ibarat kata pernah ke Jepang untuk studi banding, ibarat kata seperti itu mungkin. Benar, ya.
5: Betul, Mas. Betul.
1: Apa sih sebenarnya yang membuat beda antara pendidikan yang ada di sini, yang ada di Indonesia dengan yang ada di Jepang, terkhusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini? Mungkin bisa disampaikan siapa?
5: Ya, kalau mau menjelaskan hal itu ya, itu akan sangat fundamental sekali.
1: Yeah, yeah, yeah.
5: Jadi secara basic ya, dari pemerintahannya pun itu sudah punya tujuan yang sangat spesifik untuk ABK di Jepang sana. Jadi kalau kita membicarakan tentang hal itu, sebetulnya kita mungkin kalau bilang ya bukan levelnya ya, tapi justru itulah
1: tantangannya.
5: Kami mempelajari hal ini di Jepang dan luar biasa, memang banyak sekali yang bisa kami bawa ke Indonesia sini.
1: Oke, apa Bapak kiranya yang bisa dibawa dari Jepang dibawa ke Indonesia untuk diterapkan di sini?
5: Banyak, dari metode. Jadi arahan ya, pertama tentang guru. Jadi kami sebagai guru itu harus bisa mengayomi anak-anak ABK tersebut ya. Bukan, kita tidak hanya menjadikan mereka itu objek, tapi justru kita menjadikan mereka itu sebuah subjek yang kita kenali kebutuhannya, kita kenali kesukaannya, kita kenali kelemahannya, kita kenali kelebihannya. Nah daripada itu, kita membuat satu program nantinya ya di sekolah masing-masing untuk membuat satu satu kelas-kelas khusus ya, yang nantinya bisa mewadahi mereka. Jadi istilahnya anak ABK itu juga perlu sekolah, perlu bersosialisasi, perlu mengenali orang lain, perlu bekerja seperti orang lain, walaupun mereka susah ya, tapi disitulah esensinya. Nah ini semua kami pelajari di Jepang yang notabene punya suatu program yang sangat khusus untuk anak ABK. Jadi bahkan anak-anak ABK di sana itu sampai ke tingkat SMA ya, itu masih diajarin yang namanya ngepel, nyapu. Nah, kalau di sini ya, anak disuruh ngepel, disuruh nyapu, mungkin waduh kok disuruh kayak gitu. Tapi justru di sana itu ngepel, nyapu itu ada nilainya. Dan kami saat itu memang pas ya, kami berada di situ pas ada ujian ngepel. Nah,
1: oh,
5: ada ujiannya. Okay. Jadi ruangan kelas itu dibatasi dengan lakban yang warnanya merah, biru, kuning gitu ya. Nanti mulainya dari sebelah mana, arahnya seperti apa, bisa tingkat kebersihannya seperti apa, itu ada nilainya. Jadi sedetil itu mereka mendampingi anak-anak ABK.
4: Mempersiapkan
1: ya. Karena saya pernah berbincang dengan narasumber saat itu, memang khusus dokter, lebih tepatnya dokter atau terapis mungkin ya. Dan memang mereka ini punya hak untuk itu, punya hak untuk sekolah, punya hak untuk bekerja. Dan bahkan kalau kita melihat pasalnya di undang-undang itu kan ada yang mengatur bahwa yang berkebutuhan khusus tuh harus ditempatkan di beberapa instansi dan sekolah lain sebagainya. Iya, dengan adanya seperti ini, apakah ini menjadi ide untuk akhirnya membuat, yuk kita bikin komunitas, bahwa anak-anak ini harus mendapatkan sesuatu hak sama seperti yang lainnya.
5: Betul sekali.
3: Iya, betul sekali. Hmm.
5: Jadi memang dari ide-ide seperti itu ya, dan memang kami melihat kebutuhan mereka dan hak mereka ya untuk disejajarkan dengan kami semua. Mm-hmm. Bukan karena adanya hambatan-hambatan saja mereka lalu disingkirkan, yeah, tetapi dengan hambatan-hambatan itu mereka kita buat mampu melampauinya.
1: Oke.
3: Dan berguna ya Pak Wilson.
1: Iya. Satu tahun sudah terbentuk. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas sahabat ABK ini? Silakan.
3: Saat ini terakhir kami kemarin mengadakan seminar keluarga, mm-hmm, dan pemberian beasiswa yang dari CISINET itu.
1: Okay.
3: Sasarannya memang dari anak-anak yang sudah kami usulkan dan sudah ditinjau, kebutuhan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Mm-hmm. Dan tentunya orang tua di sini tuh sangat antusias sekali, sangat terbuka, dan mereka tuh sangat rindu. Hmm. Ingin ketemu dengan kita, ingin sharing gitu loh. Bu, kapan lagi kita ketemuan? Buat acara apa, Bu? Seperti itu.
1: Oh,
3: jadi
1: yeah,
3: mereka tuh ingin sekali menunjukkan bahwa iki loh, anakku ini bisa melakukan sesuatu yang berharga seperti itu.
1: Hmm.
3: Jadi memang kami para alumni ini mendukung sepenuhnya untuk kegiatan ini dan mensupport orang tua, di mana orang tua membutuhkan cara belajar nanti di rumah bagaimana, Bu. Nah, mm-hmm, jadi kami akan memberikan, oh seperti ini pembuatannya, cara penerapannya seperti ini, supaya mereka bisa terstruktur lebih detail, di mana mereka bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya.
1: Oke, baik. Selain daripada itu, ibu dan kakak-kakak saya, kalau saya sebut ibu bapak ya, nanti kelihatan jelek banget gitu. Saya ada beberapa teman-teman guru yang mengatakan, loh anak itu berkebutuhan khusus loh. Loh iya toh, emang iya, karena secara fisik tidak terlihat berbeda, secara pergerakan tidak begitu berbeda. Namun ternyata setiap sekolah itu sudah memberikan asesmen untuk menyaring ataupun memilah dan memilih yang identifikasi terkait hal itu. Sebenarnya kalau kita biar tahu anak ini ABK itu seperti apa sih, Kak?
3: Ya, dari awal itu biasanya anak masuk itu kan kita sudah memperhatikan.
1: Mm-hmm.
3: Pembiasaan dari awal itu kita biasanya wawancara dengan orang tua dulu. Pembiasaan di rumah itu seperti apa? Penanganan di rumah seperti apa? Apakah dia masih perlu pendampingan orang tua, itu akan kita tanyakan. Setelah itu nanti dia masuk sekolah, kita akan mengamati. Kira-kira anak ini kok menyendiri, kenapa? Apa yang ditakutkan? Apa dikhawatirkan? Dari situ akan kelihatan. Anak yang tidak bisa duduk tenang, itu muter-muter, itu akan nanti kita akan kelihatan juga. Ya, di situ kita akan nanti akan mengerucutkan. Kita membuat catatan kecil, biasanya kita para pendidik itu biasanya di kantong itu ada kertas kecil, ada pulpen. Kita akan catat. Oh, anak ini hari ini tingkahnya seperti ini. Kita simpan dulu. Coba besok kita lihat lagi. Apakah seperti ini kita? Habis itu baru kita kerucutkan, kita membuat semacam catatan. Baru nanti kita ketemu orang tua, kita konsul orang tua, apakah benar seperti ini ya. Kalau sudah klik, baru kita nanti konsul ke kepala sekolah. Kepala sekolah baru membuat rujukan untuk kita mendapatkan asesmen di PLDBI, mitra sekolah kita, seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi kan untuk anak-anak nih ya, kakak-kakak saya ini, kalau anak-anak kemudian mereka aktif, itu kan sebenarnya hal yang biasa. Lalu kayak gini kan terus akhirnya setiap orang tua juga, waduh ini kalau terus ternyata anak aktif itu masuk dalam anak yang bisa jadi berkebutuhan khusus nih, bagaimana dengan anak saya, ibarat kata seperti itu. Lalu bagaimana langkah orang tua yang mereka ini punya anak-anak untuk mengetahui dan mengidentifikasi anaknya ini apakah dia berkebutuhan khusus atau tidak, harus dibawa kemana, terus baiknya seperti apa kira-kira?
6: Ya memang
3: kalau dulu kan dulu memang belum muncul banyak ya istilah-istilah apa seperti ADHD, autisme. Dulu kan taunya ya anak banyak gerak,
1: hiperaktif
3: gitu ya. Ya memang orang tua itu pasti lebih memahami anaknya ya. Dan pasti anak itu pola perilakunya di rumah dan di sekolah itu sangat beda kadang ya. Jadi mungkin di sekolah dia menunjukkan perilaku yang lebih aktif bisa jadi, atau malah sebaliknya di sekolah lebih pasif. Itu perlu ya, itu tadi wawancara dulu dengan orang tua. Jadi selalu ada laporan dulu dari guru. Maksudnya ini hari ini seperti ini. Misalnya ada yang berbeda gitu istilahnya, perilaku yang berbeda dari teman-teman yang lain. Guru itu pasti akan menangkap dan mencatat dan menemukan kayak tadi Bu Rina katakan. Jadi hal-hal itu disampaikan ke orang tua. Kadang orang tua pasti akan, lo di rumah enggak, misalnya kan gitu. Ada denialnya pasti juga. Tapi kalau ketika itu berulang, besok lagi begitu lagi, berulang lagi lah, kita sarankan ke orang tua untuk karena ini sudah di apa namanya, sudah kami catat selama beberapa masa ini kok seperti ini. Nah, sebaiknya untuk lebih pasti, untuk lebih yakin, bisa dibawa ke psikolog, dibawa ke apa, assessment istilahnya kami ya. Jadi karena kami guru itu tidak punya hak untuk, tidak punya apa namanya, tidak bisa menegakkan diagnosa. Itu hanya psikolog yang mampu, karena alat dan lain sebagainya, instrumen-instrumen untuk assessment itu psikolog yang punya. Jadi tetap kami sarankan ke psikolog, dan itu pun tidak semudah prosedur ini ya. Maksudnya banyak orang tua yang
1: menolak.
3: Oke, ada yang merasa enggak apa-apa, anakku enggak apa-apa, gitu juga gitu ya Pak Willy ya. Jadi kami berjuangnya di situ kalau di sekolah. Ya, jadi tapi kami mulai gini juga, ketika masuk di sekolah ini kami punya aturan gitu kan ya. Ketika masuk sudah ada tanda tangan kesepakatan. Jadi kalau apapun itu yang kami sarankan dari sekolah untuk orang tua lakukan, kami mengharap dan kami sungguh minta kesanggupan ya orang tua istilahnya. Toh nanti dari hasil assessment bukan pasti nanti terus anaknya didiagnosa ABK kan juga enggak selalu juga ya Pak Wiryadi. Jadi itu yang kami lakukan kepada orang tua.
5: Ya mungkin kalau tadi pertanyaannya, kalau ada orang tua yang bingung ya, misalkan anaknya itu kok aktif sekali, nah, apakah anak saya itu menderita ADHD atau tidak,
1: atau hanya kenakalan anak-anak kecil,
5: memang gitu. Anak-anak kecil yang memang sangat aktifnya. Ya kalau dari kami, memang dari sekolahan kami itu memang guru-guru saya memang sudah dibekali dengan keterampilan untuk membedakan identifikasi anak-anak ya. Dan kalau sudah menemui saya sebagai kepala sekolah, ya saya akan biasanya juga sama seperti kakak Vivin ya, untuk menyarankan untuk menemui psikolog. Jadi
1: memberikan rujukan.
5: Betul. Gitu. Ya, betul. Kami tahu psikolog mana yang paling pas ya, istilahnya dari pengalaman dan sebagainya, ya. Dan kami merujukan anak itu ke psikolog tersebut. Nah, nanti dari psikolog tersebut bisa kalau ada sesuatu memang yang mengganggu ya, walaupun itu mungkin bukan labelnya ADHD atau autis atau apa, ya bisa juga disarankan untuk menemui di ke tempat terapi. Ke tempat terapi itu banyak sekali, ada yang berbayar maupun yang tidak berbayar.
1: Ada yang tidak berbayar.
5: Jadi kami punya punyanya Pemkot ya, punyanya pemerintah iya. kota itu di PLDPI namanya, Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi.
1: Itu ada di
4: Mojosongo.
1: Iya. Kalau jalur untuk bisa sampai ke sana, apakah harus dengan rujukan ataukah bisa langsung ke sana kira-kira, Kak?
5: Kalau setahu saya bisa dengan rujukan ataupun langsung menuju ke sana untuk antri. Antrinya panjang sekali ya, karena gratis.
3: Karena di sana itu prioritas untuk negeri, anak ya. Yang kurang mampu dari keluarga kurang mampu dulu, itu jadi prioritas. Ya karena tidak berbayar tadi.
1: Betul.
3: Ya.
6: Tapi ngantrinya panjang sekali.
1: Karena itu merupakan mungkin pelayanan dari pemerintah mungkin ya. Oke. Okay. Baik, nanti kita sambung lagi. Juga pendengar silakan kami turut ajak Anda untuk bergabung tentunya di WhatsApp kami. Barangkali ada pertanyaan tentang komunitas sahabat ABK, anak berkebutuhan khusus dan juga keluarga. Anda bisa tanyakan kepada kami di 0813-900-15525, juga di line telepon kami di 638-055.
7: Menurut kamu, Mama gimana?
8: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
7: Kalau Papa?
8: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
7: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini. Kita sambung lagi, kakak-kakak. Kalau saya tidak salah, di setiap sekolah itu kan sudah ada dan memang mereka ini memperbolehkan untuk siswa-siswi ABK masuk dan ikut pelajaran di setiap sekolah yang ada di Solo ini. Baru kita berbicara Solo saja. Tapi kan mereka di satu kelas itu juga dicampur dengan siswa-siswi yang lain yang, maaf bahasa kami, normal, ibarat kata seperti itu. Lalu seperti apa sekiranya tindakan dari Bapak Ibu Guru yang harus dilakukan begitu? Apakah memang harus ada pendamping? Kalau saya melihat kok beberapa sekolah itu memang harus ada pendampingnya khusus untuk anak ini, walaupun di kelas yang sama semuanya gitu. Bagaimana dengan ini?
1: Kalau di kami Garuda sendiri itu sebenarnya memang repotnya karena tidak ada pendamping, tidak ada GPK-nya, istilah seperti itu.
0: Oh iya.
1: Di sana itu banyak, kurang lebih ada 25 anak dari 82 siswa.
0: Oh iya. Ya, iya.
1: Tapi yang berat itu hanya ada sekitar 8. Jadi kami memang bekerja sama dengan orang tua, terutama kami sampaikan, kami buat jadwal siapa yang hari Senin bisa mendampingi di kelas B atau di kelas A atau di kelas KB, nanti akan kita buat jadwal. Setelah di situ nanti kan pembelajarannya kita memang include dengan kelas tersebut, tetapi saat pembelajaran individu anak itu akan kami sendirikan atau kami beri pekerjaan yang lebih ringan daripada temannya. Supaya anak-anak itu juga terlibat dalam kegiatan pembelajaran setiap harinya. Katakanlah hari ini si A harus membuat atau membentuk angka 5. Anak yang kebutuhan khusus itu hanya akan kami minta untuk menyusun atau mengisi pola bentuk angka tersebut. Jadi ada perbedaannya, kreditnya lebih kami rendahkan seperti
0: berarti
1: itu.
0: Ibarat kata modul pembelajarannya pun berbeda begitu.
1: Ya,
0: satu guru harus punya dua modul setidaknya.
1: Ya, istilahnya kurikulum akomodatifnya Bunda Vivin ya. Ya. Seperti itu. Jadi beda kurikulumnya akan disatukan, cuman gridnya atau capaian perkembangannya itu akan kita turunkan seperti itu. Supaya anak-anak bisa mengikuti saja dan bisa terlibat dan merasa bahagia bisa bergabung dengan teman-temannya seperti itu.
0: Oke, Kak Willy, kalau di Smart Preschool seperti apa penanganan anak-anak dengan kebutuhan khusus ini?
2: Ya, kalau di Smart Preschool kami memang berdiri pertama kali itu memang sudah sebagai sekolah inklusif. Jadi kami tahun 2005 itu berdiri pertama kali, itu sudah mempunyai anak yang autis, ada anak yang DS itu Down Syndrome, ya, dan kami memang punya cara untuk menggabungkan mereka dalam satu kelas dengan anak-anak lainnya yang non ABK. Jadi kalau saya di sini bilang bukan anak yang normal dan tidak normal, karena anak yang ABK pun mereka normal sebetulnya, cuman mereka punya hambatan-hambatan tertentu di sensor-sensor syarafnya sehingga mereka berperilaku seperti itu. Nah, jadi dari pertama memang guru-guru kami memang saya bekali dengan keterampilan terapi. Jadi seperti terapis begitu. Karena saya dulunya terapis.
0: Ya,
2: saya terapis okupasi, terapi bicara juga. Ya, jadi saya tahu bagaimana menghandle anak-anak tersebut. Sehingga hal itu saya ajarkan ke guru-guru semuanya supaya mereka mampu untuk menghandle mereka dari identifikasi sampai ke pendampingan sampai ke pembuatan evaluasi. Hal itu juga tidak lepas dari kerjasama dengan orang tua murid. Jadi anak yang masuk ke tempat kami selalu saya tanya orang tuanya, maukah Bapak Ibu menjadi partner kami? Partner untuk apa? Untuk membesarkan, mendidik, membuat apa yang harapan Bapak Ibu itu bisa tercapai. Nah, ini semua butuh effort, butuh semangat, butuh suatu kerjasama yang sangat baik antara orang tua dan sekolah. Makanya ini semua bisa terjadi hanya jika sekolah dan orang tua itu mempunyai satu tujuan yang sama.
0: Oke, baik. Kemudian untuk Kak Vivin sendiri yang ada di KBTK Marsudiri ini seperti apa ini?
3: Kalau beda dengan Smart Preschool ya, kalau KBTK Marsudiri ini itu berdiri memang tahun berapa saya lupa, sudah lama pokoknya. Sudah cukup sekolah lama ya.
0: Karena yayasannya juga lumayan besar ya.
3: Nah itu kami baru saja menjadi sekolah inklusi itu tahun 2018. Jadi memang kami perlu belajar banyak ya. Jadi benar-benar kami itu benar-benar guru saja. Jadi tidak ada terapis, tidak ada psikolog. Jadi karena itu kami harus berjuang. Saya sering belajar sama Kak Willy.
0: Semakin terlihat ini. Makanya itu semakin terkerucut nanti. Sebenarnya siapa sih guru di atas guru ya?
3: Kami ya kan terus ikut di kelas macam yang seperti kami lakukan itu, terus juga kami bekerja sama juga dengan beberapa lembaga itu seperti PLB UNS itu, kami minta bantuan dari Prof. Joko Yuwono untuk beberapa mahasiswanya untuk jadi istilahnya shadow teacher kalau di sekolah kami seperti itu. Kami tapi juga tetap dengan orang tua tetap bagaimana ini dari hasil assessment Ananda itu perlu pendamping khusus gitu ya, perlu shadow. Jadi orang tua kebetulan di tempat kami itu orang tuanya sibuk-sibuk Pak. Jadi Eka jadi pilih pakai shadow.
0: Oh gitu.
3: Ya, saya juga sedang berdoa ini supaya orang tua itu juga
0: memahami kebutuhan,
3: memahami anak-anaknya. Jadi banyak orang tua memilih melepaskan ya dengan cedo gitu. Jadi itu PR bagi kami juga. Jadi tapi ya untuk saat ini okelah. Kami masih beri kelonggaran, tapi mungkin mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang kami akan lebih pertegas lagi ya. Kalau memang orang tua harus seperti kata Kak Willy tadi, mau jadi partner, mau itu artinya ya hadir, tersedia untuk anaknya gitu loh. Kalau bukan orang tua siapa lagi yang mau care dengan anaknya. Kita kan istilahnya hanya sesaat ya bersama dengan anak-anak itu. Hanya sekolah di tempat kami kan paling lama 3 tahun periode sekolah itu kan hanya 3 tahun. Setelah itu mereka akan ke jenjang berikutnya. Mereka harus shadow pun kan hanya saat di TK. Ketika lulus dari TK, shadow akan mengikuti SD. Kita juga enggak tahu karena biayanya akan sangat tinggi karena jam durasi sekolah TK dengan SD kan sudah beda. Jadi kan pembiayaan pasti akan lebih tinggi. Mau enggak mau kan orang tua harus berpikir kan ya. Kalau maksud kami itu berlatihlah mendampingi anak-anak Anda sejak TK, maksud kami kan seperti itu juga sih, supaya besok di jenjang pendidikan berikutnya yang membutuhkan waktu lebih lama dan panjang itu orang tua siap gitu.
0: Oke, baik-baik. Kak Willy, ini saya langsung ya tembak Kak Willy. Kalau di zaman-zaman saya di tahun-tahun 90 nampaknya hanya mengenal dengan hiperaktif dan autism. Tapi sekarang ini banyak sekali istilah-istilah tentang anak-anak kebutuhan khusus. Sebenarnya apakah ini mengalami peningkatan ataukah memang sebenarnya sejak dulu sudah ada anak-anak dengan karakter seperti ini, cuman belum ditemukan saja jenisnya atau seperti apa?
2: Ya, kalau sepengetahuan saya ya, apa yang saya pelajari, autism itu dari dulu sudah ada, tapi pelabelannya aja yang berbeda. Dari dulu pernah dinamakan Asperger. Tapi berkembang nanti jadi autism, jadi ASD, autism spectrum disorder. Nah, lalu ada hyperactivity, itu ADHD tadi. ADHD itu attention deficit hyperactivity disorder. Jadi itu ada hiperaktifnya, tetapi juga attention deficit. Nah, yang membedakan anak sangat aktif ya dengan anak yang hiperaktif atau ADHD, itu adalah anak yang ADHD itu tidak perlu bereaksi. Dia tidak perlu diberi stimulan untuk bisa menjadi hiperaktif. Jadi mereka akan terus aktif dengan sendirinya. Dia memikirkan berbagai hal, bisa setiap beberapa detik itu bisa berbeda. Jadi sifatnya bukan reaktif, tapi mereka sudah seperti itu. Nah, penyebab utamanya biasanya adalah tidak bisa fokus pikirannya dan otaknya bekerja dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada anak yang lainnya. Nah, itu mempunyai satu tendensi untuk bisa selalu memikirkan ini, nanti sejenak baru berapa detik sudah memikirkan yang lain lagi. Oh, ya, kecuali kalau anak itu memang suka dengan sesuatu hal. Misalnya anak itu suka gambar mobil misalnya. Nah, nanti dia akan diem di situ untuk gambar mobil terus. Tapi dalam waktu yang lama, enggak usah diganggu gitu, dia gambar mobil terus di situ. Bisa banyak sekali. Nah, itu hanya yang disukai dia. Tapi begitu dia anak itu berhenti, ya dia akan terus mencari yang lain lagi tanpa kita ketahui apa dan mengapa. Nah, itu yang sedikit pemahaman tentang hyperactivity. Dan karena sekarang ini tadi dikatakan makin banyak labelnya dan sebagainya, memang betul bahwa sekarang ini anak autis itu lebih banyak daripada zaman dulu. Ya, dan anak-anak yang mempunyai ABK ke ABK-an yang lain ya, seperti speech delay gitu, itu juga makin banyak sekali. Ya, diantaranya adalah gara-gara
3: screen time.
0: Ya, langsung disampaikan aja Kak Willy, apa? Oh, handphone.
2: Gara-gara anak kecil ya, melihat handphone. Nah, ini jadi problem utama bagi orang tua sebetulnya. Tapi orang tua sendiri yang merasakan bahwa kalau anak diberikan handphone itu jadi anteng.
3: Tenang.
2: Kalau anaknya anteng, bapak ibu bisa kerja dengan tenang.
0: Anggapan orang tua.
2: Anggapannya seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah otak anak akan berproses tidak semestinya. Misalnya ada banyak film-film ya yang dikatakan film anak-anak. Nah, itu membuat anak itu bisa menjadi ADHD. Bisa menjadi hyperactivity, bisa menjadi mungkin kalau anak itu punya bawaan autism, ya dia akan bisa punya autism dan ADHD. Jadi film-film itu kenapa kok bisa dikatakan merusak proses dari perkembangan otak? Karena ini sebetulnya hal yang lumrah, ya. Film itu punya warna yang cerah, warna yang dominan, ada merah, ada biru yang itu, dan semua kaya. Terang sekali, kaya warna. Pertama itu, yang kedua adalah lagu. Lagunya biasanya cepat,
0: beatnya
2: cepat, ya. Dan itu berganti-ganti, jadi frame-nya film itu berganti-ganti dengan cepat juga. Jadi pergerakannya film itu cepat. Ganti slide-nya itu cepat sekali. Peralihan-peralihan itu dari warna, suara, ya, itu semua menjadikan film itu membuat otak anak jadi cepat. Nah, berpikir dengan lebih cepat dan akhirnya anak tidak mampu mengendalikan sendiri karena otak itu bekerja sebetulnya kan tidak kita suruh-suruh, ayo otak bekerjalah, bukan, tapi dia bekerja dengan sendirinya. Nah, anak kecil tidak mampu untuk menanggulangi hal itu. Sehingga apa yang terjadi, anak jadi berpikir lebih cepat dan hyperactivity terjadi.
0: Oke, berarti kebutuhan khusus itu ternyata bisa karena perilaku, bukan betul, bawaan dari lahir. Iya.
2: Ada yang bawaan, tapi juga ada yang dari perilaku atau
1: lingkungan bisa ya,
2: kebiasaan.
3: Pola asuh.
0: Ya. Oke, baik.
2: Kalau yang sudah SPA, ya, salah pola asuh. Ya, itu
0: SPA. Iya. Saya mikirnya istilahnya Inggris nih. Oke, kemudian kita sedikit bergeser. Ini ada anak berkebutuhan khusus dan ternyata sahabat ABK ini kakaknya adalah keluarga. Mungkin ya, kakaknya adalah keluarga. Kita bergeser ke peran orang tua. Orang tua itu mungkin sejak kecil mengatasi anak-anaknya yang mungkin kebutuhan khusus itu. Salah satunya tadi disampaikan oleh Kak Vivin ya. Mungkin orang tua sudah emosi, kemudian harus menangani anak ini sepulang sekolah sampai nanti akan berangkat sekolah lagi. Capek aja kak gitu. Lalu sebenarnya harusnya seperti apa pola asuh untuk orang tua yang memang anaknya sudah berkebutuhan khusus? Silakan.
3: Ya, yang pertama menerima dulu anaknya, apapun kondisi anaknya, harus mau memahami dan menerima. Kalau selalu denial ya tidak akan banyak perannya untuk si anak. Jadi komunitas kami ini, sahabat ABK ini kan fokusnya itu kepada anak berkebutuhan khusus dari keluarga yang membutuhkan. Ya, jadi kami di sini tidak hanya memberikan bantuan biaya pendidikan, tapi kami juga mengadakan seminar-seminar. Itu tujuannya supaya menolong para orang tua itu bisa memahami anak-anaknya, bisa menerima keadaannya, jadi terus menciptakan lingkungan yang terbaik untuk anaknya. Terbaik itu bukan berarti harus mahal atau apa ya, tapi dengan segala yang mereka miliki, yang mereka punya. Dan kita juga berusaha membagikan yang sederhana supaya mereka bisa menerapkan di rumah. Ya, jadi sebenarnya itu yang paling sulit ya, penerimaan. Karena keluarga itu kan yang paling utama, tempat anak itu hadir dan mendukung anak itu sampai besar nanti ya, sampai dia bisa akhirnya menolong, minimal menolong dirinya sendiri. Jadi peran orang tua itu besar. Kalau orang tuanya sendiri berpikirnya anakku tidak apa-apa, ini cuma nakal biasa misalnya, atau hanya aktif biasa, terus tidak mau mendengar masukan dari guru, dari mungkin dari terapis atau apa, kan mungkin sudah terapi, tapi terapinya kadang hanya ya mohon maaf, kadang terbentur biaya ya, jadi terapinya dipotong-potong ya, padahal itu perlu sekali anak itu misalnya perlu terapi. Nah, ini peran orang tua di sini sangat perlu gimana ya memahamikan anakku butuh terapi, anakku butuh layanan khusus misalnya. Itu itu peran orang tua banget. Jadi kita memahamkan orang tua untuk bisa mengerti perannya itu untuk anak-anaknya yang berkebutuhan khusus. Jadi seperti kayak kalau di sekolah kami itu, kita kalau memang kesulitan dengan biaya terapi, kami sarankan ke rumah sakit yang bisa dengan BPJS seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang perlu orang tua itu mungkin kurang punya banyak pengetahuan ya untuk itu. Jadi atau ke PLDPI tadi. Ya, hanya belajar sabar saja, mengantri ya sebentar. Tapi kalau memang masuk dalam prioritas, pasti mereka akan segera terlayani juga di PLDPI ini. Jadi banyak peran orang tua itu, kalau mereka, apalagi untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, untuk anak-anak yang non ABK saja orang tua harus benar-benar mencurahkan semuanya, yeah. apalagi untuk anak-anak yang khusus. Tuhan percayakan anak-anak berkebutuhan khusus pada keluarga-keluarga ini.
0: Oke, okay, baik. Kemudian kita coba ya ini lebih kenal nih dengan sahabat ABK. Apakah dari komunitas sahabat ABK ini menyediakan waktu dan tempat untuk siapapun orang tua yang pengen curhat, mungkin yang pengen nyari solusi, daripada saya kalau ke psikolog mahal, tapi kalau ke komunitas mungkin nirlaba mungkin ya. Nah, gitu. Bagaimana Kak Willy tentang hal ini?
2: Ya, gini. Kalau dalam hal itu ya kami tidak punya kapasitas.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kami juga sama dengan yang bukan seorang psikolog ya. Mm-mm. Jadi kami tidak punya kapasitas untuk menegakkan diagnosa. Tapi kami mempunyai banyak saran ya di balik itu yang bisa membuat orang tua itu tadi pertama menerima anaknya. Kalau sudah menerima keadaan anaknya, seorang ibu atau ayah ya, atau kedua-duanya ya mestinya ya, itu mereka akan mendorong anaknya untuk bisa lebih maju. Ya, caranya bagaimana? Misalnya terapi. Ya, terapi itu dengan disiplin. Yang mengantarkan terapi pasti orang tuanya, enggak mungkin tetangganya. Ya, mungkin ya, tapi kalau itu keadaan tertentu saja mungkin ya. Tapi orang tuanya itu yang punya disiplin dalam mengantarkan terapi pertama. Lalu yang kedua, PR atau home activities atau home program dari terapis itu dilakukan di rumah. Nah, ini yang paling penting, salah satu yang paling penting.
0: Pendampingannya.
2: Betul. Jadi tadi kalau tadi ada lagu tadi, kalau yang tadi di jeda kita lagu itu ya, anak yang merasa sedih karena walaupun di rumah merasa sendiri karena orang tuanya di rumah pun bekerja ya, main HP, main laptop. Bukan main sih ya, mungkin mereka memang bekerja dan tidak ada waktu sedikit pun untuk anaknya. Ya paling cuma menyuruh ini, menyuruh itu dan sebagainya. Anak butuh suatu perlindungan, anak butuh suatu pengayoman. Nah, di situ jika ada keadaan-keadaan yang seperti di lagu tadi, itu anak tidak akan punya satu pelampiasan, anak tidak akan punya suatu kesenangan yang dari dalam apa pribadinya, sehingga hal itu bisa memunculkan masalah psikologis. Nah, masalah psikologis ini juga salah satu yang bisa ya membuat anak rentan jadi ABK.
0: Ya. Terkait pola asuh itu tadi.
2: Betul sekali.
0: Oke, baik. Lalu seperti apa komunitas ini berperan aktif dalam masyarakat, karena nantinya kan masyarakat akan seperti ini. Kalau komunitas seperti ini, saya bisa gabung nggak ya? Saya mau tanya-tanya, bisa nggak ya? Kan akan seperti itu kalau nantinya ternyata dia ke follow up, kemudian muncul di permukaan dan banyak orang-orang mengenal sahabat ABK ini. Apakah hal ini akan kiranya diterima mungkin nanti?
2: Iya, memang Kak Vivian juga apa, Kak Rina juga ya senang ya kalau sahabat ABK itu diterima oleh masyarakat luas ya. Tapi memang saat ini kami masih mencari, mencari rekanan, tetangga atau anak didik atau siapapun yang kami
3: bisa
2: pandang
3: usulkan.
2: Memang bisa kami usulkan untuk mendapatkan beasiswa atau mendapatkan alat bantu ya ke Jepang. Jadi ini baru sebatas usulan. Jadi setiap semester diusulkan berapa?
3: Tahun ini kami tahun kami bergabung ini kami 10 ABK.
0: 10 ABK.
3: Terus kemarin kami ada pertemuan itu Bapak Maratmo menyampaikan bisa tambah 5 anak lagi.
0: Jadi 15 anak.
3: Kami tetap setiap tahun itu nanti akan, dan itu nanti bantuan itu berlangsung berlanjut ya, enggak cuma satu tahun. Tahun besok itu masih ada lagi. Itu nanti dan tahun depan tambah anak lagi seperti itu.
1: Ini dari orang tua sendiri tuh menyampaikan.
3: Itu kan alurnya nanti kami ini para relawan, istilahnya volunteer. Ini nanti dari kami punya siapa yang bisa diajukan gitu kan. Pokoknya istilahnya misalnya 10 anak ya. 10 anak ini kalau sudah profilnya dibuat tentang anak itu. Nanti profil dibuat terus diajukan ke Cicinet tadi.
0: Oh, seperti membuat CV gitu ya.
2: Iya, proposal.
3: Kayak proposal. Ketika dipelajari oleh Cicinet, mereka ACC oke, setuju dengan 10 anak ini. Dan juga bentuk bantuannya, kan ada yang bantuan pendidikan, ada yang bantuan alat. Nah, seperti itu. Kalau sudah oke, nanti bisa berlanjut. Dan tidak hanya diberi bantuan aja, tapi juga dipelihara, istilahnya itu tadi yang di keluarganya juga dikunjungi, terus kita bikin seminar-seminar, terus juga
4: menyampaikan perkembangan anak orang
3: dari Cicinet. Kemarin ada bantuan buku cerita, buku bacaan seperti itu, jadi bisa kami distribusikan juga ke mereka.
0: Oke, kalau bantuan ini berupa pendidikan, berarti ada kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Solo ya, kalau saat ini yang ada ataukah ada di
2: Sebetulnya bantuan ini ini sifatnya itu untuk meringankan beban dari
4: orang tua yang mempunyai
2: anak ABK. Jadi bukan kita fokus pada masalah pendidikannya, ya. Tapi uang yang diberikan itu akan kita harapkan digunakan untuk membayar biaya pendidikannya. Nah, jadi kalaupun misalnya pendidikan sudah terbayar, terus nanti butuh apa yang lain, ya itu kan imbas dari membayar pendidikan sehingga tidak bisa membeli yang lain, sehingga mereka bisa memakai uang itu untuk yang lainnya pun bisa.
0: Seperti kalau di sekolah ada GPK salah satunya untuk.
2: Jadi ini utamanya untuk meringankan beban dari keluarga yang mempunyai anak ABK. Karena anak yang mempunyai keluarga yang mempunyai ABK itu sudah diteliti ya sekian puluh tahun ini ya, itu memang dari keluarga yang sangat mampu bisa menjadi anak keluarga yang jadi menengah gitu ya. Karena apa, biaya yang dikeluarkan tuh banyak sekali untuk mereka.
0: Oke, kemudian sampai dengan saat ini sudah dapat berapa anak ini?
2: Selalu full ya, kemarin full, ya. Full.
0: Dari 15 ini yang diajukan ini, 10, apakah full. Sudah?
3: 5 dari 10 kita tambah 5. Yang 5 ini baru kita akan bikin
2: baru
3: profilnya.
2: Usulkan. Tapi kalau yang tahun lalu itu semua
3: yang full
2: sudah
3: yang
2: ini di ACC semua.
3: 10 ini sudah
0: satu semester. Berarti ini sedang mencari, bisa jadi seperti itu. Mencari anaknya atau sedang proses pengajuan.
2: Baru sudah, proses pengajuan.
0: Oh, tinggal nunggu dari sana asesinya.
2: Betul.
3: Jadi mungkin kalau akan buka lagi gitu, mungkin setelah bulan Juni ya nanti.
0: Setiap satu semester ya.
2: Setiap semester.
0: Oke, baik. Kemudian mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat terkait hal ini, barangkali ada pendengar Pro 1 yang mendengar terus kemudian wah, kok saya sepertinya tertarik ya dengan adanya komunitas ini. Saya pengen bergabung untuk tahu nih di mana sih tempat terapi untuk anak-anak saya, rujukan untuk medis anak-anak saya dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan ajakan-ajakan ini.
3: Bisa, enggak apa-apa nanti. Kebetulan anggota komunitas ini banyak dari pendidik tadi ya. Pendidik ada
0: berapa jumlahnya,
3: terapis,
0: Kak?
3: Ada psikolog yang sahabat ABK kami ini ada. Nih, kalau semua yang tercatat di dalam profil itu ada 22.
0: 22. Solo Raya.
3: Ya, di Solo ini.
0: Solo Kota atau Solo Raya?
3: Solo Kota. Jadi kami ada yang dari pendidik itu, ada dari TK PAUD, ada SD, ada SMP. Terus juga ada psikolog, ada terapis. Dan psikolog dan terapis ini di PLDPI tadi, di Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif yang di Mojosongo. Jadi nanti bisa, misalnya ingin bertanya-tanya tentang komunitas ini, bisa menemui di PLDPI ada Kak Sinta, ada Kak Andi, ada kalau yang TK, kami kebetulan ini TK semua. Dari saya ke TK Marsudirini, ketemu saya bisa, jadi langsung ke sekolah-sekolah kami aja. Bu Rina atau Pak Willy
2: bisa ke Smart Smart School
3: yang SD itu Bu Yua itu SD Pacang.
0: Negeri Garuda itu mana sih, Bu?
4: Gandean. Ya, Gandean. Biasanya dokter Hari itu mesti merujuknya ke kami. Ketemu Bu Rina di Garuda, saya juga bingung. Aduh, saya maksudnya masih belajar waktu itu. Banyak sekali yang dirujuk ke sana. Jadi setiap mau tanah jalan gini, dari PLDPI langsung ke Garuda ada terdekat. Karena di sana kan menang ke bawah.
0: Iya. Berarti menjangkau siapapun ya. Kemudian kalau Smart Preschool sendiri ada di mana ini, Kak Willy?
2: Ya, Smart Preschool itu alamatnya di Arif Rahman Hakim. Itu jalan yang dulu namanya Kepunton, di dekat Gereja Kepunton.
0: Gereja Kepunton itu
2: Kepatihan.
0: Oh, Kepatihan. Oke, baik.
2: Kalau di Gereja Kepunton itu tidak jauh, jadi sekitar 100 meter dari Gereja Kepunton.
0: Berarti ke sekolah-sekolah ini bisa ya?
2: Bisa.
0: Dan bisa, kalaupun ada, sekarang kan ini banyak GPK-GPK di sekolah-sekolah ini, apakah boleh sih sebenarnya gabung di komunitas ini?
3: Saya rasa boleh banget.
0: Kita masih membuka
3: banyak relawan.
2: Kalau relawannya kita tidak membatasi sih sebetulnya.
0: Apakah harus menangani anak-anak kebutuhan khusus ataukah boleh siapapun bergabung?
2: Siapapun yang ingin bergabung sebetulnya bisa. Yang peduli

0: mulai nggak kelihatan gitu, nggak muncul lagi gitu. Kalau dulu memang saya pernah mendengar itu aja itu, tapi beberapa tahun ini sudah tidak ada gaungnya gitu loh.
1: Gitu.
0: Ya mungkin apa berganti nama atau gimana? Tidak, sama sekali belum mendengar lagi. Gitu
1: oh iya iya iya. Dan pada intinya sahabat ABK, komunitas sahabat ABK ini membuka peluang untuk siapapun yang punya bakat, punya kemauan untuk
2: peduli
1: kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus dan juga penyuluhan untuk keluarga-keluarga ini tentunya begitu. Dan sebagai closing statement, karena waktu kita sudah hampir habis, mungkin 4 menit bisa disampaikan apa harapannya dengan adanya komunitas sahabat ABK ini. Silakan.
3: Ya. Yes, kami berharap komunitas ini terus ada, terus hidup, karena kami sendiri yakin, kami yang sekarang ini jadi relawan dan volunteer ini yakin sekali setelah kami lalui beberapa tahap ini mulai dari Juni 2024 yang lalu, itu sungguh respon dari masyarakat Solo, meskipun sebagian kecil ya, masih beberapa, itu responnya sangat baik. Ketika kita mengadakan seminar keluarga pun mereka
0: antusias
3: datang, membawa bahkan ayah ibu datang untuk belajar mendengarkan mau gitu. Jadi dan dari mereka, besok kalau ada lagi kami mau datang lagi, ya, seperti itu. Itu sungguh membuat kami merasa ternyata komunitas ini memang bermanfaat gitu ya.
1: Perlu, jadi
3: memang kami sifatnya ini berbagi untuk mandiri. Jadi anak-anak ini, anak-anak yang kami bantu ini, harapan kami nanti juga bisa hidup mandiri melalui pendidikan yang mereka terima, dan kami senang kalau kami bisa terlibat di dalamnya, sekalipun kecil mungkin ya keterlibatan kami, tapi kami terus mau sharing dengan mereka. Jadi kami tidak mau hambatan pada anak-anak ini menjadi
0: batu sandungan ya.
3: Bukan, hambatan itu menjadi apa? Menjadi kesulitan buat mereka untuk bisa hidup. Jadi mau kami berharap hambatan yang ada ini jadi kekuatan justru untuk mereka bisa menghidupi dirinya, minimal seperti itu. Jadi
1: untuk survive, gitu
3: survive
1: ya.
3: Bisa berdaya untuk dirinya nanti.
1: Baik. Adakah sosial media yang sudah aktif mungkin dari komunitas sahabat ABK ini?
3: Kalau sampai sekarang belum ada.
1: Tapi ada rencana ya untuk membuat itu, Kak Willy?
2: Mestinya ada.
1: Ya,
2: karena kami memang baru mencari format ya sekarang ini, ya, supaya kami bisa eksis dulu. Ya, nantinya mungkin akan jika keberadaan kami memang memang sangat diperlukan dan mereka memang membutuhkan sekali, ya kami pasti akan ekspansi untuk membuat satu layanan khusus.
1: Karena saat ini mengumpulkan portofolio dulu gitu.
2: Bisa dikatakan
3: kami,
2: begitu.
3: Kami memang tidak ingin terlalu kalau begitu sudah masuk sosial media nanti kami fokusnya jadi bergeser.
2: Itu juga kami pikirkan.
3: Melihat eksistensi aja, tapi kami terus jadi pergerakan kami jadi tidak murni atau tidak apa seperti itu.
2: Tapi memang susah kok. Kita kerjasama dengan pihak Jepang pun tidak begitu mudahnya gitu loh.
1: Jadi
2: proposal yang kami berikan itu tidak melulu 10 anak lolos semua gitu, belum tentu.
3: Memang kami lebih baik kami berjuang seperti itu untuk bisa akhirnya mencapai tujuan itu.
1: Untuk merawat eksistensi dari sahabat ABK ini, apakah ada acara rutinan mungkin yang dilakukan yang kira-kira nanti masyarakat tuh, oh ternyata di sana dilakukan kumpul mungkin dari komunitas sahabat ABK, biar tidak perlu ke sekolah.

0: Kalau sekolah ini kan mungkin, aduh saya pekewoh kalau harus ke sekolah. Nah, mungkin ada kegiatan rutinan yang dilakukan.
1: Nah, kalau itu kita masih melakukan secara eksklusif ya. Jadi memang dari relawan sendiri yang berkumpul, terutama ketika potensi untuk merekrut, atau bukan merekrut ya, maksudnya memberikan data anak tersebut itu dimulai. Jadi setiap setahun sekali paling tidak ya.
0: Sekali ya.
1: Dan kita bertemu minimal 2 kali setahun.
0: Iya, karena laporannya setiap semester ya. Oke.
1: Dan di situ juga kami akan berbicara tentang seminar juga. Jadi apa yang diperlukan oleh orang tua yang mempunyai anak ABK dan mengundang mereka ke dalam pertemuan kami di seminar tersebut.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih. Ini adalah sudah menjadi guru pahlawan tanpa tanda jasa, bergabung dalam komunitas sahabat ABK, luar biasa. Semoga Tuhan senantiasa menghadirkan kesehatan untuk guru-guru kita. Amin. Ini oke, baik, terima kasih Kak Vivin, Kak Willy dan juga Kak Rina untuk perbincangan di malam hari ini.
2: Sama-sama.
0: Nanti kalau ada waktu kita ketemu lagi mungkin ya. Baik, terima kasih untuk 3 narasumber kami di malam hari ini, dan pendengar terima kasih juga untuk Anda yang terus bergabung bersama dengan kami. Setelah ini masih ada mini drama dan juga Ruang Rindu. Kami harap Anda terus bersama dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
4: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
5: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
4: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
5: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran ruang siaran mini drama, maksud kami. Keburu banget ya, pengen ruang rindu. Nanti saya akan sapa Anda di ruang rindu ya. Tapi nanti di 9:30 kurang lebih, ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Asri.

Pagi ini Roy dan teman-temannya telah berjanjian untuk pergi mendaki gunung. Teman-teman akan menjemput Roy. Namun hal tak terduga terjadi di sana. Tapi apa yang terjadi ya? Yuk kita simak cerita Asri selengkapnya.

0: Oi, ayo su.
1: Sabar, saya cuci muka cepat deh.
2: Martin, coba lu tarik itu colokan listrik tuh. Cas HP dulu teh, kemarin lupa cas nih, baterai sisa 2% nih. Tolong dulu.
0: Weh Raymond, lu bawa kantong sampah ke sonde. Jangan sampai lu lupa lah.
2: Ay, untuk apa? Lu macam pemulung saya bawa itu barang. Sekalian bawa karung saya toh, biar tampung banyak memang.
0: Oh, tertawalah kawan. Saya dengar cerita di gunung itu, pemali bawa sampah sembarang.
2: Lu nih hidup di zaman AI ju, masih percaya saya tahayul kayak begitu. Payah, payah, payah.
0: Mati ya kalau tidak percaya. Tapi saya tetap bawa, takut langgar pemali.
2: Kawannya yang masuk akal saja toh hidup nih, kuno sekali kau nih lah.
1: Kenapa lah ikom dua nih, ribut saya pagi-pagi begini.
0: Itu tanya Raymond. Masa kita kasih tahu kenyataan dia tidak percaya?
1: Kenyataan apa lah? Kenyataan kalau Asri sudah dapat gebetan baru dan dia masih jomblo kok?
3: Warga dimohon perhatiannya. Jumat hari ini kita diminta untuk bersihkan lingkungan sekitar rumah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya.
0: Sabar, saya cek ulang dulu. Senter, P3K, gula, kopi. Iya, lupa plastik sampah.
2: Cek apa lagi lu, ini bikin lama, sa.
1: Ayo, jalan susah.
0: Sabar, mantannya Asri.
2: Ay, mulai lagi lu, ini son lama.
0: Jarim, lu mau kenapa, Raymond?
2: Mau kenapa, Ju? Stop, su, sebut itu nama, Pancing-pancing ribut, sa, lu, nih. Mau jalan atau mau berkelahi? Asri, Asri, Asri terus dari tadi nih. Macam kayak tidak ada orang lain lagi sa kau tuh.
4: Halo, Nyongdong ada panggil saya kah?
5: Oh tidak ibu, kami tidak panggil ibu.
4: Perasaan itu saya pun nama lagi. Pakai catut nama presiden segala.
1: Bu Asri, kami lagi bahas program Asri dari presiden.
4: Perasaan Asri itu saya pun nama toh. Pakai catut nama presiden segala. Kalian jangan memainkan saya . Saya lapor Pak RT, saya tidak terima. Saya ini tetangganya Pak RT. Nah, itu Pak RT. Habis kalian, habis, habis kalian. Selamat pagi Pak RT. Pak, Pak RT. Halo, halo Pak RT. Saya mau lapor, itu Nyongdong yang dikos di depan Bapak Puruma tuh. Halo Pak. Pak RT, payah sudah nih.
6: Bu Asri, iya, mau pepaya? Ya petik saja Bu. Oh iya Bu, terima kasih ya pujian Ibu. Memang sejak muda saya sudah begini, saya rajin.
4: Aduh, Pak RT model begini, ini darah tambah mendidih nih.
6: Bener Bu, kita harus didik anak cinta lingkungan sejak dini. Ya iya, jaga kebersihan. Lihat nih saya. Sudah RT 5 periode, masih tetap aktif rawat lingkungan.
4: Aduh, ini pasti Pak RT ini tidak pakai alat bantu dengar ini di telinga nih. Duh, susah. Pak RT, itu anak kos?
6: Iya, Bu Asri. Yang kos juga sama. Wajib jaga kebersihan lingkungan. Ini kan program presiden. Saya sudah dapat surat edaran dari Kemendagri.
4: Aduh, mati sudah kita nih. Kita omong apa, Teh? Bapak tua jawab apa? Pak RT, Bapak, saya mau lapor, Pak.
6: Oh iya, saya tahu. Ini kewajiban saya sebagai kepala wilayah, yaitu ikut sukseskan program Asrinya Pak Presiden.
4: Uy, naisoy, mati su. Aduh, lebih baik panggil itu Nyongdong sebelum saya mati badiri.
6: Betul, Bu Asri. Memang harus mandiri kita. Masa kebersihan lingkungan tempat tinggal kita saja tidak mampu kita jaga? Ibu Asri tahu, Asri itu aman, sehat, resik, indah seperti senyumnya Bu Asri.
4: Pak RT, panjang kali lebar ini, Mak.
6: Oh, untuk hari ini, bersihkannya dari sini dulu. Jumat depan, baru kita gotong royong di kali. Nah, ini sapunya. Bu Asri lanjutkan ya.
4: Pak RT, kayaknya saya kepingin pingsan deh.
6: malah rebahan di situ Bu Asrinya. Bu, Bu Asri. Ya, boleh, boleh. Boleh ambil pisangnya di belakang rumah saya sama pepayanya. Tapi jangan tiduran di situ, Bu Asri.
7: Yah, begitulah ceritanya. Demikian mini drama radio Asri, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam mendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, tentunya dengan lagu-lagu baru ya. Hari Jumat lagunya adalah lagu-lagu Indo, juga lagu-lagu Barat. Era tahun yang paling lama adalah 2010 sampai dengan lagu-lagu terbaru di 2024 ya, kurang lebih. Kami akan siapkan dan putarkan untuk Anda yang nantinya akan merequest. Temanya adalah aktivitas apa yang membuat Anda paling jenak ya. Ini yang paling betah gitu loh. Kalau dulu kan kita bahas tentang tempatnya ya. Nah, ini pernah dengan saya. Nah, sekarang aktivitasnya. Kalau saya itu contoh nih ya, saya itu paling betah kalau lagi kalau lagi di store ataupun di mall ya, tidak harus di rumah ya. Kalau lagi di mall, saya itu seneng nonton nih harga-harga apa namanya, alat-alat pertukangan itu loh. Nah, itu kayaknya banyak laki-laki yang sama ya. Jadi nanti yang putri jalan-jalan ya udah terserah, mau jalan-jalan silakan. Tapi saya itu selalu senang, walaupun sebenarnya bloknya itu hanya kecil, alat-alat pertukangan itu hanya kecil dibandingkan dengan blok pakaian-pakaian yang begitu beragam dan luas ya. Kalau pertukangan kan hanya itu-itu aja, tapi kayak senang aja gitu. Terus di rumah juga sama, di rumah itu paling senang bersih-bersih, menata-nata obeng, semua peralatan-peralatan pertukangan tuh seneng banget saya kalau menata hal-hal ini. Nah, Anda aktivitas apa yang paling betahi ya, paling betah untuk Anda lakukan apa kira-kira? Silakan disampaikan melalui line telepon kami di 638055, juga di WhatsApp kami di 0813-900-15525 ya. Ada yang sudah mulai menyapa di WhatsApp kami, ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ubur-ubur ikan lele. Selamat malam Kak Manggala.
1: Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik Kak Puja, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sangat baik.
1: Kabar baik. Oke. Iya, baik. Kak Puja, saya pengen tanya, aktivitas yang paling bikin Kak Puja betah apa sih?
2: Lalu menyimpan, Kak. Menyimpan rumah, terus kalau mau pergi ke mall, itu biar dari pagi. Misalnya mall kan biasanya paling tinggi dia buka jam 8 atau jam 9. Kalau di Manado jam 10. Kalau di Jawa tuh biasa jam 8 sudah buka. Itu saya sudah siap rumah, sudah bersih rumah semua. Saya pergi di sana sampai pula malam. Karena keliling-keliling, cari ini, cari itu, sampai capek sendiri, lapar, makan di situ.
1: Iya. Tapi sesering apa sih Kak Puja biasanya ke mall?
2: Kalau ke mall itu cek lihat apa yang kepingin beli, misalnya baju atau sepatu olahraga. Tapi lebih keseringan beli parfum sama kos kaki.
1: Oh iya.
2: Setiap pulang saya bilang ini pasti kalau dia pulang pasti tidak lain kos kaki atau tidak parfum yang dibeli.
1: Iya, kos kaki iya sih memang.
2: Iya, kos kaki kan setiap jalan kemana-mana harus pakai sepatu. Tidak suka saya pakai sendal, jadi sendal ke pasar sendiri, pergi ke jalan-jalan sendiri.
1: Oke, khusus ya.
2: Ibadah juga sendiri harus khusus, tidak boleh ini. Kalau pakai sendal nanti jalannya lama.
1: Oh gitu, bisa
2: orang
1: ya.
2: Orang sudah di pelabuhan, orang sudah di bandara, pakai pesawat, cuma berangkat saya baru tiba, sama saja dengan bohong.
1: Gak apa-apa dong, ikut terbang yang kloter nanti dong.
2: Aduh, itu lagi nyawa yang cepat.
1: Oke, baik. Kak Puja mau request lagu apa?
2: Lagu tahun berapa?
1: Lagu
2: saya mau request lagu barat.
1: Lagu barat boleh. Barat boleh, tapi ini era terbaru ya, 2010 yang paling lama.
2: Ariana
1: Grande, yang apa?
2: Iya, Green Day.
1: Up. Yang apa nih judulnya?
2: Judulnya apa sih?
1: Apa?
2: Tadi kamu nggak bilang apa?
1: Ariana Grande. Ariana yang tuh. Ariana Grande yang apa? Namanya kan Ariana Grande.
2: Aduh, saya lupa nih. Coba kak, Kemanggala ada di situ. Coba ada di link.
1: Side to side. Lo. Kok terputus Kak Puja kemana? Kalau iya, saya pilihkan yang side to side ya. Ini lagunya cukup enak ya. Lagunya ini nih. Lagunya kurang lebihnya ya. Nah ini nih. Oh ya, Kak Puja nanti saya pilihkan lagu itu ya. Kalau ternyata mau nanti saya akan putarkan. Oke, baik. Halo, oke. Kenapa ini kemana Kak Puja? Oke, baik. Saya akan sapa yang lain dulu. Aduh, siapa ini di belakangnya Kak Puja dari Bintuni Papua? Silahkan, ada Bu Endang tadi masuk. Oke, Bu Igati. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam
3: Mas Manggala.
1: Iya, bagaimana kabarnya Bu Igati?
3: Alhamdulillah baik sehat. Mas Manggala. Sehat-sehat juga ya.
1: Oh
3: baik-baik
1: iya
3: juga
1: Bu,
3: ya,
1: pasti Mas Bu, saya mau tanya aktivitas yang paling betah kayak versinya Bu Igati apa ini?
3: Di dapur, masak.
1: Oh di dapur, masak.
3: Seneng
1: itu.
3: Suruh masak seneng, iya.
1: Bahkan lagi sedih pun ya tetap masak jadi seneng ya Bu.
3: Iya.
1: Lo kok malah curhat.
3: Seneng masak kalau ada yang makan, tapi kalau enggak ada yang makan ya.
1: Oh dijawil no kanan sendiri. Kirinya no Bu.
3: Tak jawil kok enggak kroso Mas Manggala.
1: Nah, iya kan dijawil kanan kirinya ben ngentekke. Tapi memang saya pun gitu Bu, saya pun di rumah kalau sesimpel bikin telur dadar gitu loh, nyari resepnya tuh wis ngoyo-ngoyo dimasakke rumang sana kok wis gagah gitu loh sing masak. Ya sing maem cuman dikit gitu memang sedih ya Bu ya rasanya ya.
3: Sedih iya. Kalau udah sini sudah niat banget masak, sudah semangat sekali kok makan kok nyimak-nyimik gitu. Aduh, apa ndak enak apa gitu.
1: Iya. Nanti toh Bu, itu kontaknya orang-orang rumah kirim ke Pro 1 tak teleponane biar pada ngentek kene. Tak bantu teleponnya, ayo dintekke.
3: Dibantu menghabiskan ya.
1: Iya. Berarti kalau senang masak itu bisa dikontenin, Bu. Bu Igati kan ada.
3: Aduh, dulu sudah. Sekarang sudah ya sendiri enggak ada yang bantu.
1: Oh, ya kan
3: dulu
1: bisa.
3: Dulu kan ada anak.
1: Iya. Kalau bisa terus aja Bu, malahan itu bagus buat interaksi dengan teman-teman netizen gitu loh. Walaupun kadang harus sabar juga ya, karena netizen kan kadang lepas-lepas aja omongannya bebas.
3: Iya, enggak usah dengerin omongannya.
1: Lah iya. Oh, berarti sudah bakat ini jadi konten kreator nih.
3: Apa masuk telinga kiri keluar kanan sudah
1: kenal pot. baik
3: tapi
1: enggak brong oh iya. Oke,
3: enggak boleh.
1: Bu Igati mau request lagu apa?
3: Lagu baru
1: silakan.
3: Dari Carfutur.
1: Dari
3: baru banget Carfutur. Iya.
1: Sebentar tak cari dulu. Saya kok enggak asing ya.
3: Ada. Ada asing. Kemarin sudah diputer ke satu kok.
1: Oh iya.
3: Iya sama Mas.
1: Siapa?
3: Waktu Mas Manggala.
1: Oh iya. Carfutur. Carfutur. Oke.
3: Carfutur.
1: Yang apa? You Yes You.
3: Yang iya.
1: Okay.
3: You Yes.
1: Oke, pokoknya ini ora yes, ora you, ora yes.
3: Iya, itu favorit loh.
1: Oke, baik.
3: Enak semua soalnya Carfutur.
1: Oh iya ta. Baik. Iya. Mau dikirim untuk siapa lagunya?
3: Oke, buat Mas Manggala selamat tugas, sehat ya. Pulangnya hati-hati.
1: Baik.
3: Selalu dalam kemudahan.
1: Amin.
3: Terus saya mau nyapa nih, mudah-mudahan sudah sampai rumah. Siapa? Pendengar baru.
1: Oh iya, ada
3: dari Tokyo. Iya. Nanti siapa tahu masuk ya, Mas Manggala. Pak Widi, selamat malam. Kalau sudah sampai di tempat, masuk dong, gabung lagi. Ini kenalan sama Mas Manggala. Tadi malam kenalan sama Mas Hana.
1: Iya, ini sudah jinak kok. Sudah proses karantina ini, jadi sudah jinak ini.
3: Oke, Pak Widi, saya tunggu. Selamat malam. Oleh-olehnya bunga sakura. Saya enggak mau kacang goreng.
1: Oh,
3: kacang
1: iya.
3: Goreng Jepang.
1: Jumbangannya bintul-bintul kabeh nanti ya.
3: Kirim aja bunga sakura. Selamat. Mudah-mudahan sudah sampai rumah ya, Pak Widi ya. Ditunggu di Surakarta.
1: Baik.
3: Oke. Selanjutnya buat Bunda Elisa. Oke. Selamat malam, Bunda. Ini ada You Yes You.
1: You Yes You. Oh, gitu. Oke, baik. Ya. Lanjut.
3: You Yes You.
1: You Yes You.
3: Terus buat Mbak Karmi, Bu Yuni, Bu Endang tiga-tiganya, Bu Tanti. Oh, tadi siang ada Bu yang di
1: siapa?
3: Di mana? Bu Nak, Bu Nini, Bu Nini.
1: Ngadi Suman.
3: Bu Nini Sundari apa ya? Bu Nini. Yeah. Bu Nini siapa di Sidoar?
1: Oh.
3: Aduh. Bu Nini siapa? Salam kenal kembali. Yeah. Terima kasih salamnya.
1: Okay.
3: Terus ada Pak Fauzan. Pak Fauzan apa Pak Fauzi di Wonogiri?
1: Kami malah saya malah belum pernah itu. Pak Fauzan kayaknya.
3: Pak Fauzan, ya selamat malam. Ada Bu Rere, Bu Modista. Mbak Bu Kinem, Mas Andi. Kak Puja.
1: Baik.
3: Oke, Bang Luhut sini, Bang Luhut.
1: Oh.
3: Jangan disemak-semak. Keluarkan suaranya, Bang Luhut. Bang Rudi Tapanuli ya. Selamat malam. Terus buat siapa lagi ya?
1: Siapa?
3: Yang belum. Cik Ting-Ting, Bu Mbak Citra Muah-Muah, Pak Kris, Pak Tri, Pak Mulati, Pak Supono apa ya, Pak Supono?
1: Ada Pak Ibu? Supono. Oh, kenapa putus? Kenapa pada putus di tengah jalan sih? Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Wigati ya, dan delalah ngepasi banget saya. Sudah Bu, langsung pet gitu ya. Nanti dicek lagi pulsaane. Oke, satu penelpon lagi di 638055 kita gantian ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam, Arpatus tompo to mas.
1: Ya ampun, nganti anduke wis ngantek kepes. Andu wis bacot kebes anduke.
4: Mambu kuringan Mas Mas.
1: Oh iya toh. Sehat Bu temu ati?
4: Sehat sekali.
1: Kok ini baru mandi apa habis masak banyak ini?
4: Masih setor 100 biji mata
1: Pak Ibu. Waduh, pesenannya nek Sabtu Minggu kayaknya juga buat senam-senam, buat piknik gitu ya Bu ya.
4: Oh, enggak pernah piknik. Sekarang tuh sudah tua nih, tidak piknik-piknik. Yang dipikir tuh cari uang.
1: Enggak, maksudnya orang lain pesen untuk mereka piknik gitu loh maksudnya.
4: Oh, kalau martabak jarang Mas, biasanya tempat
1: itu. Oke, baik. Masalah, baik.
4: Mas, kebanyakan untuk arisan. Kebanyakan yang pesen dari tipes dulu Mas.
1: Oh, gitu toh.
4: Tetanggana
1: yayangku. Oh gitu.
4: Iya.
1: Tak kira bapaknya sendiri pesen sak tumpuk-tumpuk gitu setiap hari. Sajake kok kuat banget
4: iki. Malah bunder kotak kaya warna.
1: Lah iya toh, mah kemambang kabeh.
4: Temane napa Mas Mas?
1: Temanya tentang aktivitas yang bikin Bu Temuwati betah ngapain Bu kira-kira?
4: Ya bekerja. Tarik uang, buntelin martabak, bikin sambal pecel.
1: Jeladreni ya Bu ya.
4: Mas, lengan saya seperti Muhammad Ali loh Mas, Mas Dekor.
1: Tapi kanan tok.
4: Iya Mas, liatannya kan,
1: iya.
4: Kan bikin sambal pecel madiun sehari dua gitu.
1: Wah, ya
4: Pantes buat di Boyolali. Ada yang buka di sana sama buat makanan tradisi di hotel.
1: Oh iya iya, wah luar biasa ternyata.
4: Iya luar biasa mas.
1: Ya yes, pokoknya sehat-sehat terus ya Bu ya, karena aktivitasnya walaupun di tempat tapi ternyata ya banyak banget itu.
4: Iya, Mas Tenggara jangan main-main sama butemu, tak tinju nanti bisa
1: ngelempar. Oh, iya, makanya itu mergone sak pohong itu tadi lho wisan, gede atos ya toh. Ngalahke pentungane satpam depan itu lho. Oke, baik.
4: Nggih, Bu. Mas, saya tambah kuluh kenapa lho, Mas?
1: Enggak apa-apa, Ibu, kenapa?
4: Saya kira kok agak langsing itu loh.
1: Anu Bu, bus kape ndak cekap nanti, makanya tak sudah sidik.
4: Oh, waktu lihat yang itu yang kemarin loh sudah dandan aja kebaca turu, nganggo sepatu turu ya lah ngeting-ngeting setengah sidik.
1: Ya malah beneran loh, malah loh.
4: Nggak tahu Mas Manggala yang ganteng lah.
1: Iya, oke, baik begitu.
4: Lagunya apa Mas?
1: Lagunya lagu-lagu baru Bu, punya apa yang mau diputarkan?
4: Pilih-pilih.
1: Tak pilih ke cowok apa cewek?
4: Ya cewek mau.
1: Cewek mau Liodra, Tiara Andini.
4: Ya Tiara Andini.
1: Tiara aja. Andini, ya. Baik nanti ya, tak putar.
4: Ya. 4455. Makin sayang kalau kasih uang.
1: Masiki. Dilak dewe iki enggak kena.
4: Ya udah ya,
1: oke, baik nggih Bu, terima kasih.
4: Hati-hati ya, Mas.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Temuati lho, piye? Sampai mau mandi aja lho. Kosek-kosek oh, padahal wis nyampir ke anduk. Nah, ya tetap harus gabung dulu no di Ruang Rindu ya. Oke, baik. Pendengar, kami putarkan lagu dulu untuk Anda ya, lagu yang sudah masuk dalam request. Satu persatu tak putarkan dulu. Yang ngantri telepon nanti setelah 2 atau 3 lagu ya, ditunggu dulu. Nanti kalau sudah ada Ruang Rindu gitu, baru langsung siap-siap, langsung si-sian dipencet. Gitu ya. Oke, ada request yang pertama, lagunya Ariana Grande. Saya akan putarkan untuk Anda, request dari Kak Puja di Bintuni Papua, terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu sampai dengan nanti jam 11 malam bareng Manggala Putra.

0: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Ada dua lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kita kembali menyapa yang masuk di telepon WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat
2: selamat malam Bu Elisa, bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya ini baru terbur dengan Mas Manggala.
2: Oh gitu, sehat ya Bu ya?
3: Kabarnya baik, sehat, semangat.
2: Oh ya, oh jam segini selalu tersenyum loh Bu Elisa itu. Mbok saya
3: bestiku sudah muncul.
2: Oh lah iya, mbok saya diajari biar murah senyum gitu itu gimana? Oke, Bu Elisa saya mau tanya Bu, aktivitas
3: biar
2: yang
3: awet, awet tua.
2: Wow, iya toh. Lah kok awet kok tua?
3: Bagaimana?
2: Oh lah iya.
3: Memang sudah tua.
2: Makanya berarti nek saya awet awet setengah ya Bu.
3: Kalau Mas Manggala ya awet muda.
2: Oh enggak, saya muda ini nek model kambil wis meh jadi kambil loh ini. Oke, baik. Bu Elisa, aktivitas yang paling betah kayak apa nih kalau Bu Elisa?
3: Nah ya tadi.
2: Oh, teleponan.
3: Enggak, ke mall.
2: Oh, nge-mall toh?
3: Ya, kalau ke mall itu kalau ada kebutuhan.
2: Oh, gitu.
3: Gitu, baru ke mall.
2: Oh.
3: Tiap hari, tiap minggu.

0: Minggu tidak.
1: Kalau
0: kebutuhannya habis ya ke mall. Yang di warung-warung rumah enggak ada.
1: Oh iya.
0: Ke mall gitu.
1: Tapi biasanya nek di mall itu ada penyakit loro duding, Ibu.
0: Sing enggak dibeli.
1: Lah iya. Itu. Wong niate berangkat arep cari apa, pulang-pulang bawa apa gitu.
0: Gitu loh.
1: Loh, tenang tau, berarti ini kebiasaan juga ini. Oke, baik. Bu Elisa mau request lagu apa?
0: Lagunya Bu Wigati sudah keluar.
1: Lagunya sudah tadi, baru saja.
0: Oh ya, udah. Saya mau Demi Cinta saja.
1: Demi Cinta, Krispati, baik. Mau salamnya Bu, ya. Silahkan.
0: Salamnya buat, oh ini Pak Tri belum keluar ya?
1: Belum.
0: Ya, agak banyak sedikit. Buat Bu di Semarang itu siapa? Bu Yuni.
1: Bu Yuni.
0: Bunil. Ayo muncul. Terus ada Bu Haja Sri. Terus Bestiku tadi, makasih sapaannya. Terus ada di Kalimantan itu, Kalimantan Barat.
1: Siapa?
0: Mbak Siti Aisyah.
1: Oh iya.
0: Terus Mbak Citra Wah-Wah. Mas Manggala cepat dulu.
1: Nah, iya, wis. Pokoknya saya nek kurang rindu tuh ada tisu sama serbet pokoknya.
0: Nah iya. Terus ada Pak Beni. Terus ada Pak Kris. Ayo muncul ya. Pak Kris. Jangan takut.
1: Oke.
0: Terus ada Papi Rudi, Pak Prapto. Oh, Pak Widi di yang di Tokyo.
1: Oke.
0: Baru perdana kemarin. Ayo muncul Pak Widi. Ini saya sapa lho. Nanti tolong disapa Bu Elisa gitu lho.
1: Iya.
0: Terus ada Mas Faiz. Mas Bima. Cik Dingling.
1: Baik.
0: Bu Rere. Ayo muncul Bu Rere. Terus ada itu yang anu sudah enggak baik. Pawangi ular.
1: Oh gitu. Oh iya.
0: Terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu siapa itu, Bu Tanti, Bu Modesta, Bu Endang tiga-tiganya.
1: Baik.
0: Bu Nah di Pasar Legi, Bu Ginem. Terus Mas Andi. Terus ada Pak Jo,
1: baik.
0: Pak Sardi, buat Mas Manggala.
1: Nggih, Bu.
0: Jangan ngantuk lho ya.
1: Iya.
0: Nanti pulangnya hati-hati.
1: Baik, terima kasih, Bu.
0: Lagunya tak tunggu ya.
1: Siap, ditunggu.
0: Makasih.
1: Nggih, terima kasih, Bu Elisa. Selamat malam. Oke, baik. Sudah ada Bu Elisa, sebentar. Saya tak baca WhatsApp dulu ya. Ini ada WhatsApp dari Felicia di Colomadu. Selamat malam, Ruang Rindu, Mas Hanan. Tak kira Mas Hanan ya. Mas Manggala, antri izin request lagunya Wildflower dari Billie Eilish. Salam untuk Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Endang Sukoharjo, Pak Kris Tasikmadu, Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, dan semuanya saja. Terus loh, oh ini disusulkan ya. Untuk Mas Manggalanya yang siaran tetap semangat, senantiasa sehat selalu, sukses bahagia bersama keluarga. Terima kasih Mas Manggala. Aktivitas yang bikin betah ketika quality time sama ayang Mas. Waduh, waduh. Wes. Pek dewe dunia nih. Rasanya kok 1 jam tuh berasa 1 menit. Walah, yo. Wes, baca kayak gini nih ternyata ya mak teratap juga ya. Pokoknya dimanapun tempatnya asalkan sama ayang tuh pasti bikin betah. Iki piye to pendengar ya, mun aku baca kayak gini nih mak teratap gitu loh rasane. Gejen meneh. Bahagia terus Kak Felicia ya bersama dengan pasangannya. Dan Memang sih kalau lagi jatuh cinta, lagi mesra-mesranya, kecil-kecilan dulu. Ya. Ais, pokoknya bahagia terus ya. Nah, terus kemudian juga ada Pak Hari di Kaliwingko. Selamat malam Mas Manggala. Semangat selalu. Minta lagunya Hozier yang Too Sweet. Terima kasih. Selamat bertugas. Sehat selalu. Hozier yang Too Sweet. Coba tak pantau dulu lagune masuk apa ndak sebentar ya untuk Pak Hari di Kaliwingko. Oke, lagunya masuk. Nanti tak putarkan nggih. Terus kemudian ada Kak Puja, terima kasih lagunya nggih. Baik, terima kasih untuk Kak Puja. Ada lagi Umi Kari menyapa di telepon WA. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Lala.
1: Ini udah jam loh, Mbak. Ya istirahat gitu loh.
2: Istirahat, Mas.
1: Oh, gitu toh. Oh, istirahatnya enggak gem telepon ya. Oh. Oke, baik. Umi Karim, saya mau tanya aktivitas yang paling betah ya. Kayak apa ini?
2: Cepat-cepat.
1: Hmm?
2: Catur.
1: Wah. Itu ya kabeh betah ketok ya. Tapi terus nih aktivitas semuanya di atas kasur ketok ya malah tumpuk undung. Kompore lah iya no, kompore digeret nih kan pinggir kasur gitu. Terus nanti ciduk dileboni odol karo sikat gigi. Oke, baik-baik ya, bener sih ya, paling betah itu di tempat tidur. Kadang di tempat tidur itu kadang ya nganyel ke mau tidur ngantuk di turunnya ragelem gitu, giliran berdiri duduk ngantuk loh biye. Elok tau
2: pokoknya dengerin masalah. Ya wes, gak bisa
1: tidur. Nah iya wes, kena. Oke, Umi Kari mau request lagu apa?
2: Betterman ya mas.
1: Hmm?
2: Betterman.
1: Betterman?
2: Iya. Yeah.
1: Oke,
2: okay, Westlife.
1: Oh, Westlife. Saya Westlife enggak masuk no Westlife 2010 loh, masuk Westlife. Selain
2: ya, itu kan termasuk.
1: Hmm?
2: Lapa.
1: Loh, kok terus lapa? Lapa yang lain apa? Kalau yang terbaru ada enggak?
2: Christian
1: Christian Bautista sama aja di 90-an 2000 itu. Yang lebih baru lagi ya, ada enggak?
2: Camila Cabello.
1: Ah, Camila Cabello masuk.
2: Ya.
1: Tapi ini ternyata Betterman masuk kok. Ya udah tak putar ke Betterman aja, enggak apa-apa. Iya, kan aku ngecek dulu. Ya, boleh silahkan. Ya. Mau kirim salamnya untuk siapa? Betterman-nya.
2: Ya, buat Bu Elisa, ya. Bu Endang tiga-tiganya, Pak Tri, Mas Andi Batam, dan semua monitor tak terkecuali.
1: Oke, baik.
2: Buat Mas Lala. Ada gerakan lo ya.
1: Jangan tenang, no asli lewat. Senengannya ngegeti-geti pokoknya enak haru manggal lagi. Oke, baik, terima kasih Umi Karim. Umi Karim, ini suaranya kadang kurang jelas, kenapa ya? Mungkin nanti bisa di restart dulu handphonenya atau teleponnya gitu barangkali ya. Apakah hanya saya saja ataukah pendengar yang lain juga mendengarkan hal yang sama seperti saya? Jadi kadang kenceng, nanti turun lagi volumenya, kenceng lagi, volumenya turun lagi gitu. Jadi saya harus ngematke banget. Tapi gak apa-apa ya, semoga apa namanya nanti bisa semakin baik. Karena kemarin pas Umi Karim gabung juga begini, suaranya naik turun volumenya ya. Oke, baik, kita ke, yaudah yang telepon dulu di 638055 kita sapa dulu satu orang ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mas Manggala.
1: Selamat malam, sing di.
3: Ora iso munggah ka jam 7.
1: Lho lho lho lho. Terus tekan saka jam 7 iki sing nunggone sajake mumpeng banget iki.
3: Nungguan Mas Manggala, aku dengar suara Mas Manggala tadi dari tap, tapi sudah masuk Mas Gato.
1: Oh gitu, udah gabung Don. Kinarto Sabdo.
3: Lagu udah aku jaluk. Apa ya Mas Manggala mawar kuning,
1: pakai Mas Manggala. Tak kira gegarane wong akrami.
3: Iya kocokku no bestiku no.
1: Lah iya toh.
3: Buat bestiku mawar kuning Mas.
1: Oke, Mbak Rere, aktivitas yang paling betahi apa Mbak? Betah banget ya, gitu kalau, loh.
3: Iya biasa ke mall.
1: Wah, ternyata ya ora gelem kalah kok piye karo liyane.
3: Ya, ya. Biarpun sendiri kan ya happy.
1: Oh,
3: ya, happy
1: harus sama. Harus.
3: Tetap happy, tidak boleh susah-susah happy terus pokoknya.
1: Saya tak tanya. Tak tanya. Gini, ya. Nek belanja mesti pas apa bablas? Ayo jujur.
3: Bablas-bablas.
1: Oh, bablas, lipat pindo apa lipat telu, ayo jujur.
3: Pokoknya ada yang bagus
1: ya. Loh, tenang toh, kandani.
3: Koleksinya bagus, ya. Sepatu, tas itu, wes, kacamata gitu.
1: Ayo, nek wis milih terus mengo nengen lho dingi dong enak iki kok saya kayak enak iki jiko
3: lah, gitu ya itu ada bagus
1: lah
3: ambil aja lah
1: lah iya toh oke
3: okay. Perempuan itu tipenya kayak gitu
1: Mas. Oh iya toh perempuan
3: tapi
1: perempuan
3: tapi gak semua biar happy ya Mas ya
1: iya harus
3: biar tua tawa biar pun sendiri tetap happy terus aku Mas
1: kudu banget
3: biar gak cepet tua terus.
1: Oke, okay, Mbak Rere mau request lagu apa?
3: Lagunya lagu barat ya, Mas.
1: Oh, lagu barat boleh, Indo boleh. Sing lagu-lagu
3: Indo
1: baru,
3: aja.
1: Lagu baru ya.
3: Aku Indo Pasto bisa, Mas.
1: Pasto bisa.
3: Aku tak njaluk sayang.
1: Oh, ngono. Kok pinter banget sing milih njaluke sayang ya?
3: Lah terapi
1: itu sopo temennya sopo salam yo sayangnya buat siapa ini sayangnya
3: buat ada deh
1: oh gitu toh
3: yang yes. Merasa aja
1: oh.
3: Salamnya buat Mas Manggala dulu sekeluarga sehat selalu bahagia
1: amin.
3: Selalu aku gak sarap tak keprok
1: apa ini bisa arti keprok cari ini
3: itu bukan Mas Manggala loh
1: nah iya terus
3: tiri wangi radio nerakan tak ganggu HP kok salamnya kagum Kak Beni, Bunda Maharani Pak Rudi, Pak Melati, Pak Lingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian ya Mas, Pak Trimoyolali, Bu Lastri, Bu Yuni, Bu Menti, Bu Tanti, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Wijati, Pak Beni, Bu Maria Agata, Mbak Citra, Yang Sunu, Mbak Karim, Bu Temu, Bu Nini Sardini, ngantor lo Mas. Ngantor aku tak.
1: Ngantor ketak wae pokoke.
3: Tak gue pak.
1: Oke.
3: Jadi ya buka muka di pintu ini Bu Kinem, Bu Yasmi, Bu Yatmi Klaten, terus Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel, Mbak Tarmi, salamnya buat
1: Pak Mukimin.
3: Iya, urung.
1: Tiwas. Tisa.
3: Lanjut ke ta. Salamnya buat se.
1: Semua.
3: Mulanya saja.
1: Oke, okay, baik.
3: Kalau pulang hati-hati, jaga yes. Kesehatan selalu. Jangan minggak-minggak ya.
1: Yes, minggak situ.
3: Nggak ngantuk. Banter-banter lain sepeda lemotoran.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Rere
3: ya.
1: Sehat selalu. Yeah, baik, terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam untuk Mbak Rere di Wonogiri dengan hobi belonjo dan mipek-mipek ya. Oke, okay, kita ke lagu sudah 3 penelpon kami terima di sesi yang kedua ini. Pendengar terus dengan kami, satu persatu lagu yang sudah di-request akan kami putarkan untuk Anda di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
1: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
4: Masih di Ruang Rindu, Pro 1 RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita sapa yang ditelepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam, bagaimana kabarnya Bu Kinem?
5: Alhamdulillah.
4: Rati asrep ya Bu ya?
5: Oh, habis
4: Pak Biyah, Mas. Oh, lah iya, hawa di luar asrep ya ini agak-agak.
5: Iya, seadem bayangan
4: itu. Iya. Oke, okay, baik. Tetap jaga kesehatan ya, Bu Ginem ya.
5: Iya, tapi ya tapi gimana lagi, Om.
4: Nah, wes anggere lingkungan
5: aku,
4: nih.
5: Aku kira saya yang sakit. Jebule semua.
4: Iya. Nggak, Bu, ini memang lagi dingin, anginnya juga rada
5: iya,
4: banter ini.
5: Siang juga dingin,
4: Mas. Ya, Bu Ginem, saya mau tanya Bu, aktivitas yang paling betah ke kalau Bu Ginem apa? Betah banget gitu loh nek dilakukan.
5: Betah ke apa?
4: Enggak, maksudnya sing paling betahi gitu loh.
5: Kerjaan apa-apa?
4: Kerjaan, bebas. Mau di dapur, masak, ataupun atau nyapu, atau apa gitu mungkin.
5: Ya, kalau saya itu kerjaan di rumah, sebetulnya itu nggak betah, karena sudah tua ya.
4: Oh,
5: tapi
4: iya.
5: kalau sudah nyapu, itu ki sampai lupa apa.
4: Ah, iya toh. Ini juga sama ini dengan ibu saya.
5: Kalau sudah nyapu, karena itu kalau belum selesai itu ki enggak apa ya namanya. Tata-tatanya ini enggak lego pokoknya. Harus rampung nyapu. Gitu.
4: Di tempat saya itu jadi, sampai ibu saya tuh nek nyapu-nyapu omahe tanggane barang terase tanggane harus disapu. Saking ya.
5: Karena anu Mas risi.
4: Iya, benar. Ngeres gitu ya, Bu ya.
5: Tapi yo agak-agak rodok muring tapi yo tetap disapu.
4: Rodok-rodok muring katanya.
5: Rodok. Okay. Nah, itu baru disapu sudah anak-anak. Mainan apa gitu.
4: Jan bocah-bocah.
5: Ya, kan rodok muring nih tetap disapu.
4: Iya.
5: Itu paling
4: Lagian sampai juga nanti. Sebagai orang tua kan tetap harus ngomong ya Bu ya.
5: Iya.
4: Nek gak ngomong nesu terus ngamuk terus kan juga anak-anak nanti malah gak mau deket.
5: Oh iya.
4: Iya gitu, baik.
5: Emang harus gitu.
4: Iya. Bu Ginem mau rekes lagu apa?
5: Lagunya apa tuh Mas?
4: Lagunya itu Indo boleh, Barat boleh, tapi tahunnya tahun-tahun baru Bu.
5: Tahun-tahun baru.
4: Liodra belum keluar, Liodra, Judika, Firman.
5: Judika.
4: Judika. Judika mau yang sama Lesti itu ada tuh, Judika dengan Lesti itu ada. Atau mau yang bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja juga ada.
5: Ya sudah itu dipilihkan.
4: Oh ya udah, Judika ya Bu ya.
5: Iya.
4: Oke, baik. Ya, mau salam monggo silahkan.
5: Ya, untuk Mas Manggala selamat malam.
4: Nggih, baik, selamat
5: untuk
4: malam.
5: Untuk Bu Riri, Bu Tanti. Bu Modesta, Bu Tipa,
4: ya.
5: Terus Bu Tanti, Elga Bumenti, ya. Bu Rakil, Bu Ica, Bu Endang, Bu Wigati, Mas Krisna, Andi, Mas Bima, dan untuk semuanya Mas Monitor 1.
4: Baik.
5: Selamat malam.
4: Nggih.
5: Makasih.
4: Iya, terima kasih Bu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sehat selalu untuk Bu Ginem ya yang ada di Klaten. Wah, laung di Solo aja dinginnya kayak gini, yang di Klaten tambah ya. Iya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bunda Tanti.
6: Suaramu beda to.
4: Oh iya to, enggak no, sama aja.
6: Agak ceria, enggak kira sapa.
4: Oh, nek saya beda. Ceria itu sudah bawaan sejak sononya.
6: Beda, agak seru.
4: Oh, rodok seru. Oh, ini mixernya sing rodok lompat-lompat kok kadang kok.
6: Apa ya? Sapa sing nyiaran iki? Ya
4: nah. Oke, Bunda Tanti. Lah iyalah wong ya nek gabung malam-malam banget kok wis gak kepencet no.
6: Lah iki mau ngulang-ulang ae.
4: Oh, ya ndak apa-apa. Ini berarti aktivitas yang paling betah ke versinya Bu Tanti berarti ketoke kurang-kurang. Enggak, biasanya nek korah-korah itu lama toh Bunda Tanti?
6: Iya, korah-korah kabeh.
4: Oh, satu jam gitu ada?
6: Taning.
4: Oh. Biasanya ada temennya enggak sih?
6: Oh, nek pagi.
4: Oh iya, nek pagi, jam. Pagi tumpuk-tumpuk.
6: Tumpuk-tumpuk. Ah, enggak
4: usah. Lah iya, makanya itu.
6: Masak. Anggo sak mangkok.
4: Nanti nek randang disae sing bengok ngantek. Oke, Bunda Tanti mau request lagu?
6: Mahal ini
4: siap. Tak putarkan.
6: Sampai menutup mata.
4: Oke.
6: Nah.
4: Yes.
6: Enggo lali lho.
4: Oh, gitu toh.
6: Di dewe suwe ora.
4: Oh,
6: kowe ngono.
4: Wah, ini saya enggak pulang ini wong saya nanti bablas sampai jam 3.
6: Mana?
4: Iya, ini kan nanti sepak bola jam 1.
6: Nggih, kok ngono-ne ahuling lho.
4: Wis kena ini.
6: Ahuling tenan iki.
4: Wis kena.
6: Selamat tugas.
4: Oke.
6: Walaupun sampai pagi tetap semangat,
4: siap.
6: Jaga kesehatan.
4: Baik.
6: Kok ngingat nih ora kok ya. Ono malah iya.
4: Wiu.
6: Salahmu dhewe. Mulai ora mulai.
4: Iya.
6: Masih salah ke lho. Mau nyambut guys kak, salah kira lala
4: iya tak
6: bueno nih ling selamat malam nih, ini yang lala loh nih apa-apa merebu oh jodi
4: oh gitu enak sih ngerti
6: tuh enak kalah sih bari
4: enak sih ngerti bareng
6: buat Modesta, Bu Modesta, Bu Arisa, Bu
4: Yuni,
6: Mbak Rere tadi ya Ginem, Bu Gina, Bu Rake, Bu Endang Semane, Endang Sukajo, Endang di di sini
4: mana Cemani Solo Baru
6: Solo Baru
4: iya benar Solo Baru
6: Pak Kris Bu Kris Om Beni Tante Citra Tante yang Sotalo Mbak Menti Mbak Cici Mbak Anggun
4: yes
6: mana tak
4: coba lagi
6: Nianen Dewi Dewi Nianen Nunut Mbak Rere tadi
4: okay.
6: Oh Mbok Nah
4: siap
6: Mbok Nah juga masuk sekarang soalnya kono raneng jadi gini
4: oh.
6: Mbak okay, Rere
4: baik.
6: Nunut kamu ya yang semuanya
4: yes
6: buat aku dengar aku tenang loh
4: no. Udah
6: nun
4: kan Dani ini aktivitas yang betah kayak gini ya kayak gini nih Dani oke baik
6: ya.
4: Terima kasih Bunda sehat selalu selamat malam untuk Bunda Tanti ya oke okay. Waktu sudah cukup untuk kami terima telepon dari Anda. Sebentar ada WA yang masuk, saya baca dulu. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Manggala, apa kabarnya? Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas Manggala lagunya ini ya, nanti kalau cukup waktu ya, saya putarkan Gama yang sayang. Ini sama seperti Pasto ya. Yang sayang ini, tadi sudah saya putarkan yang Pasto tapi ini nanti kalau ada waktu saya akan putarkan yang lainnya. Terus kemudian ada juga, oh saya sebentar, belum selesai ternyata ya. Spesial untuk Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salam untuk Mas Yogi, Mas Ferry di Kalimantan Barat, Mas Hanan, Dede di Kalimantan Barat, kemudian Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah, kemudian Bu Wigati, Bu Menti, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Mas Andi di Batam, dan untuk Mas Manggala yang baca terima kasih. Baik, kemudian ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Kalau ibu aktivitas banyak itu ibu dagang gitu mas. Oke, lagunya ini ya, nanti kalau cukup waktu saya putarkan, kalau tidak nyun pangapunten nggih Bu nggih, karena WA-nya cukup malam. Besok kalau WA jam 9 malam Bu ya, biar jam 9 setengah 10 lah ya. Kalau sudah setengah 11 aduh terlalu larut ya gitu. Salamnya untuk Mbak Tanti, Bu Rere, Mbak Citra, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Lastri, Pak Kris, Pak Tri, Umi Karim, Bu Igati, Bu Elisa, Bu Ajah Sri, Bu Retno Hardani, dan untuk semuanya aja selamat bertugas. Untuk Mas Manggala Putra, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Oke, baik, lagunya ganti. Nah, ini malah mungkin masuk. Tapi kalau ada waktu ya Bu ya, You Raise Me Up-nya saya putarkan. Oke, kalau ada waktu ya. Pendengar, nampaknya Ruang Rindu harus segera usai dengan lagu-lagu yang sudah di request satu persatu akan kami hadirkan untuk Anda. Terus dengan kami, karena nantinya masih ada program terakhir kami setelah Ruang Rindu, yakni Jazz Music, dan saya masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti jam 3 pagi. Karena saya harus temani Anda juga untuk menyimak, mengantarkan Anda menyimak pertandingan sepak bola Piala Dunia ya, dalam babak 32 besar dari Dallas Stadium. Nantinya yang akan dilaksanakan pada pukul 1 pagi, dan tentu kalau 45 menit kali 2 ditambah dengan waktu turun minum ya, setengah jam, berarti 2 jam sejak jam 1, berarti saya sampai jam 3 akan temani Anda. Pokoknya terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, bareng sama Manggala Putra di Surakarta malam ini, pendengar.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarjito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: saja Anda ikuti Surakarta malam ini.
1: Pendengar, saat ini Anda masih dengan kami. Untuk selanjutnya, setelah program Surakarta malam ini, kami akan ajak Anda mendengar untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta sampai dengan nanti pertandingan babak 32 besar yang akan disiarkan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Namun kami sudah akan mulai untuk gabungkan Anda dengan Pro3 Jakarta. Terus dengan kami pendengar untuk menyimak pertandingan yang nantinya akan digelar pada pukul 1 waktu Indonesia Barat.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional. Kita ada nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar

0: 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
1: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Menteri Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
0: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwariah yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Soal gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisir, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
4: Ya. Itu saja, Pak. Terlihat, Pak.
5: Pertama, ya.
3: Pak, tapi ini diperiksa sebagai tersangka, kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
3: Tugas.
5: Kan dari baru mana, dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup kuat, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 32 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan satunya tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurniakan oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-tim yang berpengalaman pasti tahu bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara piala kali ini.
1: Betul.
2: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, pasti mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina
1: ya.
2: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan bertarung, tetapi saya tetap masih untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini Mbak.
1: Vira, Pak.
2: Argentina ini dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari 3 pertandingan yang telah dilalui di babak penyisian, teman-teman di grup itu, di tim itu justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
2: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
2: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
2: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu. Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
2: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
2: Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Yeah. Baik.
2: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiktakannya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa peningkat tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim. kekompakan dalam berapa ya permainan tim ini, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan konsisten zona marking,
1: tidak bertumbuh pada satu orang ya,
2: mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka karena mereka tidak melakukan man to man marking tapi zona marking. Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola yang bola muntah atau bola lepas atau yang kita lanting, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, itulah disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Ya.
2: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola gawang lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
2: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai layu untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
2: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi saat yang bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
2: Kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau 15 menit atau 20 menit awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
2: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
2: 2-0.
1: 2-0 untuk Argentina?
2: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turkiye ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silahkan laporan anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui di mana pertahanan menjadi kekuatan utama saat mereka menumbangkan Turki 2-0 yeah. Lalu menghadapi Paraguay mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir, dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah akan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir, ini merupakan runner up grup G di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat, di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk Mesir, cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Baik kalau gitu, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum Mun Hadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
0: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Ya, gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya Pak Fadil, sehat selalu Pak Fadil. Silakan prediksinya gimana nih, Mesir atau Australia?
5: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
5: Karena ada juga situ andalan yang tanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush pemain Manchester City.
5: Yang itu.
0: Oke, skornya?
5: Skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, ya, Pak Fadil, okay. Terima kasih ya, prediksinya.
6: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
7: Selamat pagi, Mas Satil, Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
7: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Satil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika di Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Karena
7: ya kan ada
0: Muhammad Salah. Gitu. Oke, baik, Pak Roni. Terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
8: Salam olahraga Jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
8: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
8: Alasnya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, sama tetangga harus baik ya.
8: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Asia Afrika saya suka, tapi karena di Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
8: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing, seperti misalkan yang malamnya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih. Kita harus netral nih, Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik, karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka, karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia, karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Italianya juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
6: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan dukung Bung, mana nih?
6: Iya, ya Bung, bola itu ya bolanya satu rebutan ya.
0: Iya.
6: Kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya satu sendiri nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
6: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
6: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabil sama Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, okay, kalau gitu
6: Pak Caswa. Aku prediksinya 2-0 tapi ngegol masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
6: Pertengahan ya. Iya.
0: Baik Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
9: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga jaya.
0: Ya ya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
9: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
9: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
9: Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
9: Iya, jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan. Nah, bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik Pak Rahman.
9: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan, salam kenal dari Pak Rahman.
1: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya, Pak Rahman.
9: Salam olahraga, selalu ya, sehat.
0: Ya ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini ya, ya, di mana ini kan, Pak Irfan?
10: Kebetulan ini di kota Pak, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
10: Iya di kota Daeng. Iya.
0: Iya, silakan prediksinya Pak Irfan.
10: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1 Pak.
0: Untuk?
10: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
10: Oke, Pak, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung. Silakan.

0: Australia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
1: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
3: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia di lini pertahanan mereka. Saat ini saudara pendengar terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Saudara pendengar, sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi ada Jackson Irving, terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Atia. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Ke depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Muhammad Hani. Tarik sebentar. Masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Dorong ke depan ke sisi sebelah kanan. Ke depan tadi ada Imam Ashur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi. Hadotar tadi langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah, alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan Muhammad Hani. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah, terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi. Masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada

0: Aziz Behits tadi. Sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya. Siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak. Masih Aziz Behits bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi. Belakang kepada Alessandro Cercati. Ke depan kepada pemain dengan nomor 22. Tendang langsung. Oh. Hampir saja Lucas Harrington tadi nampaknya pemain dengan nomor punggung 25 tadi yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang tendangannya tadi hanya menyentuh tipis di star gawang dari Mesir. Kembali kali ini masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir. Dari sisi sebelah kiri sudah dilakukan. Belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor 2. Ada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Imam Haksur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Pelan dia membawa bola. Pindahkan lagi kepada Yasir. Pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Imam Haksur. Kembalikan kepada Yasir. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Bukan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik. Pemain dengan nomor 25 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Beruntung tadi tidak ada rekannya yang menyambut. Dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi. Namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill. Pendek saja kepada rekannya. Balikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana. Siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri ada Karen Haves. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Kepada Imam Asur di depan. Kembalikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih. Sebelah kanan kepada Imam Asur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia. Muhammad Hani tadi. Depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Imam Asur menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola. Kali ini Muhammad Salah. Berikan kepada Imam Asur. Pendek dia, masih Muhammad Salah. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fatih. Alirkan ke sisi sebelah kiri ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. ada Muhammad Hani, Asi Hani, pindahkan lagi kepada Fatih, masih mencari rekannya, maksudnya tadi kirim umpan terobosan, namun bola berhasil dicuri kali ini. Jackson Irvin menguasai bola, oh mas, terjatuh tadi Jackson Irvin, sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi, upaya yang melakukan, upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik, dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin main dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan, ada Jordan Bos, masih Jordan Bos, otak-atik bola dia, pindahkan ke belakang kepada Alessandro Circiati, kepada Hari Sotar, kembalikan kepada Alessandro Circiati, umpan ke depan tadi maksudnya, membentur namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam, tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Volpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam, lagi-lagi kali ini oleh Mesir. Sudah dilakukan, kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8, ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Karim Hafez kepada rekannya, ada Hamdi Fatih tadi, masih coba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafez lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus, kembalikan kepada Omar Marmus, masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh, beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan bekel, tendangan langsung Emma Mansour, masih membentur, sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kirkan Muan Kolosi, sebasuh bulat, gol! Emma Mansour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti, berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi, Bu.
1: Ya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan, para pemain langsung pecah, seolah-olah pecah. Dan kita patut mengapresiasi Asur yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
0: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya bebas dengan back heel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asyur. Dan sudah mendengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
2: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3, yakni Cirkaci. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Tendangan kaki kiri masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir, dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini oleh para pemain dari Australia. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato. Dihadang satu pemain dari Mesir, bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini Asyur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir. Dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia umpan ke kiri, jadi tujuh adalah satu pemain dari Mesir, masuk kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Harry Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Haris Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0. Dari kanan kali ini Australia, Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafez, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatih tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafez. Orang lagi ke belakang, masih para pemain. Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturun tadi adalah Karim Hafez. Back pass lagi jatuh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobeir dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafez, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih. Domba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir, umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia, Patrick Beach. Kali ini dari belakang Haris Sotar, geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circiati, umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach, alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington. Masih kali ini Lucas Harrington giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill, dorong kepada Jackson Irvin yang memang pemain paling stylish di Australia ini. Meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola, dorong lagi kepada Irwin kali ini, Irvin kali ini dorong ke depan, yang maksud adalah Iran Kunda. Masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos. Dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi Jordan Bos, terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini. Corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Mohamed Salah tadi. Dari kiri kali ini Karim Hafiz. Coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andy Fatih dorong ke sebelah kanan. Masih kali ini Hemam Asyur. Tahan bola sejenak. Asyur pencetak gol di babak pertama tadi. Giring bola sejenak. Menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia. Alahkan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi. Didekati satu pemain dari Australia. Hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir. Alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur. Asyur masih menahan bola tadi. Tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini. Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan. Ke tengah kepada Handi Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim. Masih terus para pemain dari Mesir. Dari sebelah kanan kali ini Emam Asyur. Emam Asyur balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20. Masih terus mendilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia. Coba keluar kali ini. Dari tengah kali ini masih para pemain Mesir. Umpan ke depan. Yang dimaksud satu pemain Mesir adalah lari berbahaya. Telaga kikir. Mohamed Zaki. Tetapi sudah terperangkap offset juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan alihkan kepada Lucas Harrington. Tahan sejenak ke tengah lagi kepada Harry Sotter. Bermain-main di kotak sendiri. Dorong ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Christian Volpato. Umpan lagi bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh dari sebelah kiri. Kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behic kali ini. Masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson Irvin. Masih kali ini Australia kepada Harry Sotter kapten kesebelasan. Dorong lagi ke depan kali ini Volpato. Umpan tadi maksudnya ke sebelah kiri kali ini berbahaya Aziz. Aziz umpan ke kotak penalti tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala pelontosnya ini Aziz Behic hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir. Akan diambil oleh siapa gerangan? Kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Volpato dengan kaki kirinya. Sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang. Empat pemain saling berpelukan. Berikan himbauan. Sudah dilakukan Volpato. Melengkung kali ini. Dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia. Lucas Harrington. Tapi sayang memang. Sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini sehingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya dan memasuki menit ke-22 wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuipkan fluid tanda hydration break. Bung Tovani memasuki menit 22 Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga menit ke-22 ini?
3: Yes, Usenpi sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Volpato dan juga Jordan Bosz walaupun hasilnya masih melenceng. Namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah langsung membongkar pertahanan dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big seperti pertandingan yang sudah terjadi bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
2: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya dari beberapa tadi pergerakan Matt Calve dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Fafani.
3: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol karena kita tahu pergerakannya meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvin dengan sangat baik sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calve itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
2: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
3: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola, namun tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya walaupun terkesan hanya memberikan back heel, namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
2: Ya, memasuki menit ke-25 para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan, tendangan gawang saja masih menit 25. Saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi bahaya nanti untuk kedua kesebelasan. Kali ini sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang, kali ini para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak. Kali ini Yasser Ibrahim back pass lagi, Mustafa Sober kiper bermain-main di kotak penalti sendiri berbahaya, tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia. Dikepung 3 pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sutter. Di back pass lagi kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi, maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Mohamed Zaki tetapi tidak menemui sehingga hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat. Tarik ke belakang kali kepada kiper dari Australia Patrick Beach yang mengenalkan jersey berwarna ungu, alirkan kami kepada Aziz Behik, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir yakni Imam Ashur sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz, angkat kedua tangan kali ini coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, dan itu juga adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri Matt Calve, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi Matt Calve, hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan akan dilakukan oleh Hani, memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini, bajunya kita nantikan ke depan kepada Imam Ashur, dorong lagi kali ini masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia, dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali Hani, lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri Karim Hafiz, kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz, umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama lagi kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan ke sebelah kanan kepada Yasser Ibrahim, dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasuk adalah Jack, dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia, agak sedikit kebingungan kali ini dari sebelah kanan Eman Ashur. Back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober, umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini melewati garis tengah, yang dituju adalah Ashur. Ashur tadi maksudnya duel dengan Ajis, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia. Hanya lemparan ke dalam saja oleh Ajis. Ajis diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini. Ajis dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill. Ke depan lagi yang masuk tadi satu pemain, yaitu Iran Gunda. Iran Gunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir. Sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir. Back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini, jauh yang dituju oleh Jaki. Tarlos kali ini ataupun tadi Omar Mamos. Sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos. Dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda, 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir. Hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali karena duel tadi kalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali. Mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan, Omar ataupun Eman Asyur. Eman Asyur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini. Masih mendribbling bola, melewati satu pemain dari Australia. Geser kepada Hani di sebelah kanan. Back pass lagi kepada Hamdi Fatih kali ini. Lagi kepada Yasser Ibrahim. Ke sebelah kiri Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang. Berbahaya tadi, hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia. Tetapi kali ini diculik oleh para pemain Australia. Coba kepada Iran Gunda. Tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Gunda, membuat Iran Gunda yang tinggal berbalik alah tadi disliding oleh Yasser Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Hani Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi? Apakah salah posisi? Karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Taufani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
3: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir. Memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada, mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bung Senpi.
2: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali. Hani akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar, sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya dengan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas, tendangan lagi kaki kiri. Sayang sekali tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia. Masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir, membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fatih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir kali ini. pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi ke bahaya kepada Muhammad Salah tadi maksudnya Jaki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Hari Sotar. Hari Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Circati. Kali ini Circati masih menahan sejenak bola. Melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini. Justru ke tengah kepada O'Neill. O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar. Kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill. Mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri. Dituju adalah Ajis. Ajis Behi kali ini dihadang satu pemain. Hani dari Mesir, umpan kaki kiri melambung kali ini, melewati tadi satu gawang, tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Bos. Jordan kembalikan ke belakang, masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi, Volpato, sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia. Kembali kali ini Volpato, dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia, akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Robby Darwish. Kita nantikan mundur beberapa langkah, akan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi skremit, bola masih di atas, berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Irat Barkuda. Umpan lagi ke sebelah kiri, tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis Behik, sayang sekali dan masih lemah karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah, tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
0: Ya baik, saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Pindahkan kali ini ke tengah. Rami kali ini kuasai bola, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Omar Marmus, tarik ke belakang kepada Marwan Atia. Terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu menguasai bola Marwan. Umpan ke belakang kepada Rami Rabia, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvin menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali, hampir saja Nestori Irang Kunda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan saudara pendengar, kali ini Imam Asur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor punggung 20, Christian Volpato. Sayang sekali, dilanggar tadi Volpato nampaknya oleh Karim Hafez tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Volpato, main yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jazz di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Alessandro Circati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. Maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola. Dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Volpato sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja. Disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir. Jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Muhammad Salah, namun bola lebih dekat kepada Ajis Behits tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Behits. Kembalikan kepada Behits. Masih mencari rekannya Behits. Masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington. pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos, tengah kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates, pendek kepada Hari Sotar, pindahkan ke sebelah kanan kepada Cirtati, masih Cirtati, tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, dibalikan kepada Mustafa Sober, pendek saja kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri Karim Hafiz, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim, umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia, umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Asyur tadi, terjatuh Imam Asyur, masih memegang wajahnya tadi Imam Asyur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Asyur, terkena tangan dari Jordan Bos, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, jadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah, ada Imam Asyur, kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia, memberi isyarat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Imam Asyur, siapakah yang akan melakukan. Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia, bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih, kirimkan umpan melambung, disundul saja bola, kembali terjadi perebutan bola tadi, dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola, tadi umpan kepada Aziz Bates, namun disapu saja bola, lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Bates lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara, kembali meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz, lempar ke depan kepada Jack Irvin, kembalikan kepada Bates, belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington, tendang bola ke tengah, umpan terobosan tadi kepada Iran Kunda, namun dicuri, terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri, terjatuh tadi, sempat bertabrakan Nestori Iran Kunda tadi, bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim, masih mengerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Iran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangan sehingga terjatuh, dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim, kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Mohamed Hani, sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43, dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang oleh Imam Asyur pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico, lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi, wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola. Pendek berikan kepada Lucas Harrington, kembalikan kepada Sotar. Pendek kepada Alessandro Cercati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar. Ke depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia. Umpan lambung ke depan berhasil dicuri tadi. Perebutan bola, Muhammad Salah alirkan sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke tengah kepada Rami Rabia. Ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Dicuri tadi oleh pemain Mesir. Namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah, namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Iran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu, 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Terjadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Asyur, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim. Ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus, bola depan, dorong bola kepada Karim. Kembalikan kepada Marmus, alirkan ke tengah kepada Atia. Kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah. Namun masih lemah tadi sundulannya, karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bass dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka. Jordan Bos kepada Adam O'Neill. Masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato. Masih Polpato mendekati kotak penalti dari Mesir. Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir, Hossam Hasan tadi, melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar. Sotar ke depan kepada Jordan. Masih Jordan, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro. Berikan ke tengah kepada Volpato. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Balikan kepada Volpato. Masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing, lambung bola datangnya, namun belum menemui sasaran. Kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing, di sana terjadi duel bola udara. Masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia, karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira. Masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lukas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Cipcati, cari rekannya. Umpan ke depan kepada Bosch. Masih Bosch, Jordan Bosch tadi. Disapu saja. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi. Menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia. Dibuang saja bola ke depan ke Hari Sotar. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Jordan Bosch masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch. Kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato. Masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir. Polpato. Oh, terjadi perebutan. Kali ini duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan gerban kepada Muhammad Salah. Namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan. Kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Aziz Behic. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch menyerang kesakitan dan buat play tadi. Dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Tejera meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit. Kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani.
4: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Yeah. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif. Namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan, walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki. Mereka mulai rapat dalam bertahan, walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia, walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
3: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hassan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
4: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol
3: Satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah. Kemudian hanya memberikan gerakan back heel sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat, langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen pula bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir, yang begitu pula merepotkan Australia. Namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offside, akhirnya tidak bisa berbuat gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
5: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
3: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar, karena kita tahu Circhati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif, walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
5: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
3: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan, karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat memimpin 2-0 lalu bisa disamakan. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmoush yang punya kecepatan dan agresivitas, seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
5: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di anakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
3: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh. Ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul. Karena setelah unggul 1-0, barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu, barisan gelandang Fatih dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
5: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
3: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang, karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, Padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Henderson break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, kan tidak mungkin pergantian pemain

0: mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
1: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua, kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan, kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%, di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick-off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung, oh hampir saja saudara pendengar, tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trewin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan, salah satu pemain Australia yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera setelah dilanggar tadi, sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan, bersiap-siap Christian Polpato, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola menjauhi kotak penalti dari Australia, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jack Irvin, masih kirimkan umpan lambung, ada Haris Sotar di sana. Oh sayang sekali, Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, bermaksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada? Sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis. Oh, nampaknya Muhammad Hani memegang kepalanya. Muhammad Hani sudah mampu bangkit kembali, Hani, setelah tadi sempat berbenturan dengan Connor Metcalf. Sudah memasuki menit 48 menuju menit 49 di babak yang kedua ini. Serangan-serangan langsung dilakukan oleh Australia. Baliknya Mesir juga langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Namun beruntung masih aman gawang Mesir. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Mesir. Jaga gawang Mustafa Sober. Siap-siap Mustafa Sober lakukan tendangan gawang, pendek saja kepada Rami Rabia, alirkan bola ke sebelah ke kiri. Oh, dihentikan lagi sejenak pertandingan. Nampaknya wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi, kali ini masih dipegang bola oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan, Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, disapu oleh pemain Australia, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Kirimkan umpan tadi dari belakang Yasir Ibrahim tadi, namun tidak akurat dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia. Patrick Bates langsung dorong bola ke depan kepada Hari Sotar. Kali ini menguasai bola, masih Hari Sotar, pemain jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington ke depan kepada Ajis Behic tadi, masih Ajis Behic menguasai bola, kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia, kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington, pindahkan ke tengah kepada Hari Sotar, ke sebelah kanan kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hari Sotar. Masih Hari Sotar, kapten dari Australia, membawa bola dia, hentikan sejenak, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington, pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circiati tadi, ke depan kepada Kai Trewin tadi, pada Polpato, Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Polpato masih menguasai bola, memasuki kotak penalti dari Mesir, berbahaya, kirimkan umpan crossing, hampir saja disambut tadi. Umpan crossing dari sisi sebelah kanan, ada Aziz Bait, namun belum menemui sasaran, disapu saja bola oleh Emam Asyur. Dipatahkan lagi-lagi serangan yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka, ada Mohamed Hani bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan, sudah dilakukan Emam Asyur tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia, ada Ajis Behis, maksudnya kirimkan umpan ke belakang namun membentur Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington, tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circiati, tarik mundur ke belakang kepada Sotar, masih berputar-putar dia, direbut tadi oleh Omar Marmus, kirimkan umpan ke tengah kepada Atia, Atia kepada Yasir kali ini, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami, Rami pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini sudah ada Hani, tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Australia, melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, Ajis Beis kirimkan umpan crossing tadi, namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Ajis Beis meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini Alden O'Neill, pindahkan bola ke sebelah kiri, Ajis kali ini menguasai bola, Ajis Beis kepada Jack, Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi, jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir, tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill, tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke-54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan. Mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan, melambung, disundul saja. Pemain bertahan dari Australia yang memang memiliki keunggulan
2: dengan tinggi badannya mampu memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neal tadi dengan sundulannya mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Haris Rotar ini?
3: Ya, seolah-olah menjadi namanya seperti ada indikasi terkena pemain Mesir.
1: Masih kita nantikan.
3: Oh iya.
1: Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Haris Rotar yang gol.
3: Oh iya. Yasir Ibrahim mencoba membuang bola seolah-olah seperti mengulang gol Mesir berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim, bukan harinya.
1: Oh, nampaknya Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
3: Oh, Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
1: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Imam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Pindahkan bola kepada Fatih. Fatih pindahkan lagi kepada Atia di tengah. Alirkan ke sebelah kiri kepada Karim Hafiz. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan kepada Hamdi. Alirkan lagi kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani menguasai bola. Tengah kepada Imam Asur, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi, kepada Muhammad Salah, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan ke tengah kepada Rami. Rami alirkan ke sebelah kiri kepada Karim tadi, berhasil dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Cercati kali ini Jack, berikan kepada Jack Irvin, pindahkan ke sebelah kanan, kirim umpan crossing ke depan, ada Iran Nestori Rangkuda. Oh, dipetik saja tadi bola di udara tadi oleh kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan. Umpan kepada pemain bertahan dari Mesir. Tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Imam Mansur kali ini. Imam Mansur berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah masih menguasai bola. Muhammad Salah tendangan. Oh, maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini coba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani, masih Hani mencari rekannya Hani, tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia, pindahkan kepada Hamdi, masih Hamdi menguasai bola, balikan kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, kali ini ada Karim Hafiz, tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola ke sebelah kanan. Oh, berhasil dicuri kali ini para pemain Australia. Ada Iran Kunda kali ini menguasai bola. Terjatuh Iran Kunda. Menyambut umpan terobosan tadi Iran Kunda, namun dilanggar tadi oleh Yasir Ibrahim. Iran Kunda yang memang pergerakannya cukup membahayakan, meskipun jarang mendapat suplai-suplai bola yang cukup baik, namun pergerakannya selalu saja membahayakan barisan pertahanan dari Mesir. Jatuh, geran kuda dan pelanggaran kali ini bagi Australia. Tendangan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini tendangan bebas yang berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan. Melambung tinggi datangnya bola, ada Jack Irvin tadi namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato, pindahkan ke sebelah kiri, ada O'Neill, masih O'Neill. Lagi-lagi kirimkan umpan crossing, disapu lagi, kembali jatuh di kaki Jack Irvin, ada Lucas Irvin. Oh, umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola, tadi maksudnya kepada Iran Kunda. Kembali jatuh di kaki Hari Sotar. Hari Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irvin kali ini menguasai bola, masih kepada Iran Kunda. Masih Iran Kunda, otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8, ada Connor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Oh, hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola muntah tadi Iran Kunda, namun tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke-61 di babak yang kedua, dan skor saat ini masih imbang satu sama, di mana gol Mesir dicetak oleh Emam Asur dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
4: Ya, yeah, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Mohamed Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir, Rabiot tadi, Yasser Ibrahim dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan, dituju adalah Hani, ke tengah kembali kepada Pati kali ini ataupun Mtaya, geser ke sebelah kiri lagi kepada pemain bola sini Hafiz kepada, kembali ke tengah kepada Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini, coba lagi ke sebelah kiri para pemain dari tim Mesir kali ini. Hani dari sebelah kanan bermain 1-2 dengan Asyur tadi, tetapi lebih baik membalikan lagi bola kali ini kepada Rabiot dari belakang, kembali lagi kali ini kepada Tia geser kepada sebelah kiri tadi kepada Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi, umpan lagi ke sebelah kanan, tuju adalah pemain lainnya yakni Yasser Ibrahim ke sebelah lagi kanan kali ini. Asyur lolos dari kotak penalti, Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemain yang memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai, ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia, jatuh kali ini ke pengawas dari pemain Australia, geser lagi ke sebelah kanan tadi pemain yang baru masuk Kai Trewin, balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington back pass lagi kepada Sotar, kali ini back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka ya ini Peter Beach, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Iran Kunda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif, sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir, kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hasan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi, maksudnya Muhammad Salah lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia, geser lagi kepada Harrington, kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini, dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma, ke depan yang masuk adalah Iran Kunda, Balik lagi kali ini bolanya ke pertahanan dari Australia. Circhati Arif akan ke sebelah kiri jauh kali ini, dan dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, yaitu Matt Caulfield, yang turun juga cukup jauh kali ini. Kapten kesebelasan Sotar alihkan ke depan, bermain-main kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani. Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali kali ini. Dari tengah tadi Atia geser kepada Rabia, Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz, Hafiz balik lagi kepada Atia. Kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani. Menit 65, skor masih 1-1. Dari sebelah kanan tadi Asur pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2 kaki ke kaki para pemain Mesir kali ini. Hati dari tengah Asur coba kali itu tadi diarahkan kepada Mohamed Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir. Dari sebelah kiri kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tuju, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marbos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir. Kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan ngomong, maksudnya tadi ke kotak penalti yang tuju adalah Marbos. Sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia. Back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan. Di pertahanan Australia kali ini mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia. Dorong lagi kali ini, masih Atia bermain 1-2 kepada Asyur. Asyur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Jiko, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Husam. Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hasan Hasan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengarahi bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach. Lagi ke depan yang bersaudara adalah Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi, bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir. Sayang menjadi pelanggaran. Wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan. Dan dengan demikian juga wasit menyatakan Hydrison Brick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian yang dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih Bung Taufani kalau melihat?
5: Ya, saya melihat pelatih Hasan Hasan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergelak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci. Karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hasan Hasan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fatih yang merupakan gelandang, ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya, yaitu Abdel Maghrib yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hasan Hasan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Henry.
4: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
5: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Toure yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan menampilkan bermain cukup baik, bahkan mereka bisa menciptakan gol penyama kedudukan walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol bunuh diri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Sokerus ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan setelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyama kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri.
4: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tavani?
5: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
4: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan. Sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang. Kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke dalam Volpato ataupun pemain lainnya kayak Trewin tadi. Ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran. Diambilkan kepada Volpato. Masih kali Volpato dari sebelah kanan. Melihat Luke dia, balikan ke belakang. Ternyata bukan sebuah pelanggaran. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir. Jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan. Dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hasim Hasan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hasim Hasan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari Mesir, pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani. Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hasim Hasan. Melihat-lihat dia, melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan. Pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz, Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini. Masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri. Tujuh adalah tadi nomor 15 Hafiz. Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan. Arahkan lagi ke tengah kepada Atia. Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan. Yang tujuh adalah tadi pemain nomor 3 Hani. Tahan dada juga baik kali ini. Hani coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan tidak jadi umpan, dorong ke sebelah kanan kepada Hani. Umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur. Tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri. Justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Volpato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 yaitu Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir. Alihkan ke depan, yang dimaksud kali ini dari tengah pemain nomor 10 tadi, hat-trick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia. Umpan ke sebelah kiri kepada Harrington. Masih kali ini Harrington. Lari-lari kali ini lewat tiga di setengah. Balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16, Ajis. Ajis back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Memasuki menit ke 75, skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang, Sirsati tadi. Umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia. Alihkan ke depan, yang maksud adalah Torre. Berduel tadi maksudnya, diambil alihnya oleh para pemain dari Australia. Jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill. O'Neill kali hampir tadi kepada Torre, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir. Tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis. Ajis lolos, umpan ke kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya mampu dihadang tadi. Sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Has